0: Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Amori, tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang baik, ya kami mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita, dan semua ibu-ibu hamil, dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU K.H. Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jam'iyah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jam'iyah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Fadi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsur Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Fadirat untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan keluar bandar kulit pun.
4: Pak Sobit, Pak Eli.
5: Di sini ya,
2: Pak. Sentar, Bu.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
6: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi sudah sepakat bahwa nanti 15 Desember 2026 itu paripurna periksa. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR di mana pimpinannya dan tinggi surat pernyataan. Bahwa kalau 15 Desember tidak bisa ganti koalisi siap mengundurkan diri baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan undang-undang perampasan aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
7: Laporan khusus.
8: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
9: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
8: Desember kita minta tanggalnya, jadi jelas Setelah muncul batas akhir pengesahan RU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas ini, beliau mengundurkan diri, Pak Sa'ad Mustofa juga siap mengundurkan diri, Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi.
9: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk datang undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut ada kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di beberapa. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri, tidak ada masalah.
9: Sementara itu, sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakop RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali mempertegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
4: Kalau undang-undang perampasan aset itu, aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025. Pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
9: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
7: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
10: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.

Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis, bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iyo, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: Pro 1.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Sa Sangonya.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

kita sadar, sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah. Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan

mengandalkan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Silvi, Silvi, oh Silvi, dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan Jo, ini nasi sudah teralalat.
1: Iya mama, iye, tunggu sebentar, sedikit lagi kas menang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tutus ngapi kerja, so te pernah mau belajar. Kalau disuruh, depe jauhan sebentar. Tunggu, sabar, cupi bermain di luar kasana, kurang HP terus, HP terus sama.
1: Iyo mama, jangan marah-marah dang. Kenapa mama Saya pe mata so pedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing, baru so susah tidur saya mama.
0: Enak, itu HP dipakai untuk belajar, dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo mama So itu, kayaknya mulai hari ini, saya mau kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya mau pergi bermain voli di lapangan, Jo,
0: Nah, begitu, Mbak Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu,
1: Oke, Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar RRI Ampana. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Novian kalau bisa kembali hadir untuk temani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Edisi siar kita di hari Jumat ya, 28 Agustus 2026. Dan pendengar, untuk saat ini kami akan hadir di program acara Indonesia Sehat, di mana kita akan berbicara tentang kesehatan masyarakat pendengar. Ada satu penyakit yang masih perlu menjadi perhatian kita bersama, yaitu malaria. Dan malaria ini bukan penyakit yang bisa dianggap sepele pendengar. Penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles ini dapat menyerang siapa saja, terutama masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di wilayah dengan kondisi lingkungan yang mendukung perkembang biakan nyamuk tersebut. Lalu bagaimana dengan kondisi malaria di Kabupaten Tojonauna pendengar? Seberapa besar sebenarnya resiko malaria di daerah kita? Kemudian bagaimana masyarakat ini dapat mengenali gejalanya dan apa saja langkah yang mungkin perlu kita lakukan pendengar untuk mencegah serta mengendalikan penularannya. Nah, untuk membahas persoalan ini lebih jauh, sudah hadir bersama kita di studio RRI Ampana narasumber yang tentunya memiliki kompetensi dan informasi penting terkait dengan pengendalian malaria. Beliau adalah PJ Program Malaria Bapak Moritz Tommy SKM dari Dinkes Tojonauna. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi teman-teman ya. RRI Ampana.
1: Betul. Apa kabar Pak? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik. Oke. Pak Moritz, ini sebelum kita masuk lebih jauh ini pada upaya pengendalian dan juga pencegahan malaria, tentu pendengar kita pagi ini Pak Moritz ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana sebenarnya gambaran malaria di Kabupaten Tojonauna saat ini dan seberapa besar resiko yang harus kita waspadai. Silakan Pak.
2: Ya, terima kasih. Perlu kita ketahui bersama bahwa saat ini Tojonauna itu merupakan wilayah endemis sedang ya. Dari ada hitungannya bahwa angkanya itu di bawah antara 1 sampai dengan 5 itu api. Itu angka kejadian atau angka insiden di Kabupaten Tojonauna. Di Sulawesi Tengah itu Tojonauna itu merupakan peringkat kedua penyumbang malaria di Sulawesi Tengah.
1: Sulawesi Tengah.
2: Iya, oke. Demikian.
1: Baik, Pak ini sebenarnya seberapa besar ya, risiko penularan malaria di Tojonauna?
2: Risiko penularan Tojonauna ini yang sangat besar sekali pengaruhnya terhadap berdampak terhadap ekonomi maupun kesehatan. Jadi kalau kita bicara dampaknya terhadap ekonomi, tentunya bahwa orang-orang yang terkena malaria tentunya mereka itu tidak bisa bekerja, artinya produktivitasnya menurun sehingga penghasilannya juga berkurang ya, seperti itu. Kemudian dampak ekonomi bagi suatu daerah tentunya secara investasi, bahwa investor itu akan melihat penyakit apa yang dominan di daerah tersebut. Nah, kalau misalnya itu malaria, tentunya mereka akan berpikir dua kali untuk melakukan investasi di suatu daerah.
1: Betul.
2: Karena berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan ya. Karena kalau karyawan sakit tentu produktivitas juga menurun dan penghasilan perusahaan juga menurun, berkurang. Terus terkait dengan PAD, tentunya ini juga menjadi perhatian bahwa kalau malaria itu pengaruhnya di pariwisata Pak. Pariwisata, jadi yang saya pelajari dan saya ketahui bahwa wisatawan asing itu sebelum berkunjung ke suatu daerah, mereka akan melihat profil kesehatan di suatu daerah itu. Kalau malaria itu mereka cenderung berpikir dua kali untuk datang ke suatu daerah. Karena mereka tahu bahwa dampak malaria terhadap kesehatan itu juga sangat besar. Bahkan di dalam kondisi tertentu itu, penyakit malaria itu dapat menyebabkan malaria berat hingga kematian. Yang itu mereka yang biasa hindari untuk kunjungan wisatawan, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Dari sektor pariwisata demikian.
1: Dan mereka survei dulu Pak
2: ya, kalau untuk tetap melihat, suatu tempat. Ya, tetap mereka melihat profil kesehatan di suatu daerah itu. Kalau memang dia banyak penyakit penularnya, tidak hanya malaria, mereka juga akan mempertimbangkan, memikirkan kembali, bahkan membatalkan kunjungan ke suatu daerah, terutama ini penyakit malaria. Jadi ini sudah, artinya ini kan dampak umum. Kalau kita bicara masalah malaria ini terkait dengan masalah ekonomi warga maupun ekonomi suatu daerah.
1: Gitu. Oke, baik. Nah, Pak, ini kalau ada wilayah yang memiliki risiko lebih tinggi, Pak, apa yang menjadi faktor penyebab sebenarnya, Pak?
2: Ya, faktor penyebabnya itu ya tentunya di suatu daerah itu yang saat ini yang kami tangani itu penyakit malaria itu penyebabnya itu adalah suatu parasit ya, parasit yang yang ada dalam tubuh manusia, kemudian digigit oleh nyamuk. Penyebabnya itu adalah aktivitas masyarakat di luar rumah pada malam hari. Yang menjadi masalah sekarang di Toyonone itu adalah di wilayah-wilayah pegunungan. Yang merupakan aktivitas ekonomi mereka itu sebagai penambang, kemudian sebagai pencari hasil hutan, logging, kemudian pencari damar, rotan.
1: Termasuk orang yang berkebun juga?
2: Iya, berkebun. Jadi mereka nyamuk malaria ini kan dia menggigit dari jam 6 sore sampai mendekati jam 6 pagi.
1: Oh, ada waktunya, Pak ya?
2: Ada waktunya. Berbeda kalau dengan nyamuk DBD. Nyamuk DBD itu dia cenderung ke menggigitnya itu pada jam 6 pagi dan menjelang jam 6 sore, menjelang malam. Itu jadi berbeda ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa penyakit DBD itu berbeda dengan malaria. Jadi penyakitnya pun yang dihasilkan pun berbeda. Dia DBD lebih ke virus. Sementara nyamuk malaria itu lebih ke parasit. Jadi kalau virus itu dia menyerang ke kekebalan tubuh. Kemudian kalau parasit itu dia cenderung mengganggu ke fungsi organ tubuh, begitu demikian.
1: Nah kalau untuk nyamuknya sendiri berbeda juga Pak, malaria sama DBD?
2: Iya, malaria itu DBD berbeda ya. Kalau dia DBD itu dia nyamuknya nyamuk Aedes.
1: Aedes aegypti
2: ya, itu Pak. Aegypti. Kemudian yang malaria itu dia nyamuknya Anopheles. Ya, kehidupannya pun berbeda. Kalau Aedes itu dia lebih ke daerah pesisir, daerah urban. Kemudian Anopheles itu dia cenderung di daerah dataran lebih tinggi sedikit, pegunungan dan dataran rendah maupun dataran tinggi.
1: Jadi kedua nyamuk ini memang tempat hidupnya berbeda, perkembangan biakannya itu memang
2: perkembangan berbeda. Biakannya pun juga berbeda. Kemudian kalau DBD itu dia dengue itu, Aedes maksud saya, dia bertelurnya pun juga memilih tempat, dia cenderung ke tempat yang lebih bersih, misalnya bak penampungan air. Kemudian vas-vas bunga, tempat minum hewan ternak seperti burung, karena telurnya itu dia membutuhkan tempat untuk menempel seperti di bak-bak mandi itu. Jadi kalau nyamuk Anopheles itu dia cenderung terbuka dia tempat cemberan dia, karena telurnya itu tidak membutuhkan dinding untuk bertelur.
1: Oh, dia lebih ke tempat-tempat yang agak kotor.
2: Ya, agak kotor ya. Selokan-selokan terbuka maupun genangan-genangan air seperti itu.
1: Nah, Bapak tadi bilang karena Anopheles ini lebih ke pegunungan, Pak ya. Nah, kalau untuk area perkotaan ini apakah ada juga?
2: Ada dia, tetapi dia di daerah persawahan. Persawahan di daerah bakau juga ada. Cuma saat ini saya di Tunjungan lebih cenderung ke daerah-daerah pegunungan. Yang mengalami malaria saat ini itu mayoritas itu masyarakat di wilayah Kecamatan Ulu Bongka, Ampana Tete dan di Satojo. Jadi masyarakat wana yang menjadi sasaran kami untuk intervensi.
1: Dataran-dataran tinggi, Pak.
2: Iya,
1: ya?
2: Pak, dataran tinggi. Jadi dari tahun ini kita itu jumlah kasus malaria itu 190-an hampir mendekati 200. 90% itu masih didominasi ada di wilayah-wilayah pedalaman.
1: Wilayah pedalaman.
2: Iya. Oke. Masyarakat wana, karena ini kan mobilitas mereka tinggi sekali kan. Jadi untuk melakukan pelayanan kesehatan itu harus betul-betul kita melihat dengan kearifan lokal di suatu tempat. Misalnya di Desa Umotopa itu kalau kita mau pelayanan kesehatan itu, karena di sana kan mayoritas Nasrani, jadi kalau kita mau membuat pelayanan harus minimal paling tidak hari Sabtu mereka akan turun ke kampung karena besok mau gereja.
1: Begitu.
2: Kalau di daerah Lintir lagi mayoritas Muslim, kita harus datang ke untuk pelayanan itu paling tidak hari Kamis.
1: Oke, jadi melihat situasi kondisi lapangan juga, Pak ya.
2: Tergantung kearifan lokal di situ yang berlaku. Ya, kalau di luar waktu itu saya rasa pelayanan tidak akan maksimal karena orang jarang, hanya sekitar 20% yang datang. Begitu. Paling yang kita temukan itu hanya anak-anak dan ibu-ibu. Sementara bapak-bapaknya itu kan masih di hutan. Gitu kan.
1: Jadi untuk sekarang ini yang paling rentan terkena ini apakah dari anak-anak mungkin atau ibu hamil ataupun dari laki-laki?
2: Ya, untuk yang rentan sekarang ini kan kelompok 15 sampai 60 tahun. Ya, mereka kan dikelompok sebagai kelompok produktif. Yang produktif pastinya yang bisa mengalukan menghasilkan ekonomi kan. Jadi untuk memenuhi ekonominya mereka itu harus ke hutan. Mencari apa hasil hutan maupun aktivitas penambangan. Jadi yang rentan sekarang ini kan laki-laki. Ketika mereka itu di hutan sampai 5 hari, 1 minggu, mereka sudah tergigit apa terpapar dengan parasit malaria. Mereka masuk ke kampung, ya, itu lagi yang berpotensi untuk menularkan ke keluarga mereka di dalam kampung itu.
1: Jadi kalau di daerah pedalaman itu memang laki-laki yang mempunyai ya, mobilitas yang lebih tinggi.
2: Mobilitas yang lebih tinggi.
1: Oh iya, baik. Jadi memang Pak, ini berarti kondisi wilayah dan lingkungan ini memang menjadi hal yang perlu kita perhatikan bersama Pak ya. Ya. Dan ini tentu menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tidak menganggap malaria ini sebagai penyakit yang sepele. Nah Pak, masyarakat ini mungkin sering mendengar bahwa malaria ini ditularkan melalui gigitan nyamuk. Tetapi bagaimana sebenarnya prosesnya Pak? Apa bisa Bapak menjelaskan bagaimana mungkin seseorang ini dapat tertular malaria dan bagaimana proses penularannya dari nyamuk kepada manusia ini?
2: Iya, jadi sebenarnya kita harus memahami dulu bahwa sebenarnya nyamuk ini bukan sebagai anunya apa sumber maupun penyakitnya, tetapi ini kan yang menjadi penyakit malaria, menjadi malaria itu adalah parasit. Jadi kalau parasit itu istilahnya itu makhluk hidup yang menumpang hidup di suatu makhluk hidup. Artinya dia membutuhkan inang untuk hidup. Nah, jadi sebenarnya nyamuk ini hanya perantara.
1: Ini mirip film zombie Pak ya?
2: Ya, artinya kalau nyamuk ini kan, malaria ini kan istilahnya mana kayak ayam dan telur. Mana yang duluan hidup, mana yang duluan tertular. Jadi kalau yang saya ketahui bahwa ini kan parasit ini kan secara tergantung kebersihan, boleh lingkungan maupun di dalam rumah, di rumah. Jadi dia tumbuh secara sendiri. Jadi nyamuk, orang yang sakit malaria yang terinfeksi parasit itu digigit oleh nyamuk
1: Anopheles
2: tetanus. Ya, karena dia membutuhkan darah untuk mematangkan telurnya. Nah, jadi ketika dia menggigit orang sakit, dia menggigit lagi orang yang sehat. Nah, jadi seperti itu. Jadi kemudian begitulah itunya, bersiklusnya seperti itu, menggigit orang sakit, kemudian menggigit lagi orang sehat, orang yang sehat tadi jadi sakit, kemudian digigit lagi nyamuk, jadi siklus penularannya seperti itu.
1: Oke, apakah selain melalui gigitan nyamuk ini Pak, malaria ini bisa menular secara dengan cara lain?
2: Untuk saat ini saya belum menemukan kasus malaria dengan cara dengan misalnya mungkin dengan jarum suntik atau transfusi belum. Tetapi saya selama ini hanya melihat dari gigitan nyamuk.
1: Gigitan nyamuk saja. Kalau misalkan bekas.
2: Kalau mungkin transfusi mungkin transfusi darah mungkin bisa karena. Tetapi saat ini kemungkinan itu tipis karena setiap orang yang melakukan transfusi itu kan tetap dilakukan pemeriksaan laboratorium.
1: Iya betul.
2: Iya. Jadi sangat ketat sekarang untuk transfusi darah itu secara bebas. Jadi perlu pemeriksaan laboratorium.
1: Nah berapa lama Pak biasanya seseorang ini mulai merasakan gejala setelah ia tertular malaria ini?
2: Ya kalau dia itu rata-rata itu dia 10 sampai 14 hari atau bahkan lebih tergantung dengan kondisi fisik tubuh seseorang. Okay. Jadi semakin dia capek, gampang mulai capek, semakin cepat juga dia gejalanya tumbuh, muncul ya. Semakin dia. Tapi kalau di dalam kondisi-kondisi untuk wilayah-wilayah anu Pak, wilayah-wilayah pedalaman itu mereka itu biasa itu yang di area endemis itu sudah tidak ada gejala yang timbul. Nah, ini yang menjadi bahaya ini, jadi momok ini di lapangan. Mereka ke sana berkeliaran di dalam kampung, beraktivitas ke sana kemari, tapi mereka sama sekali tidak menunjukkan gejala. Berbeda dengan kalau masyarakat ini pesisir yang terkena malaria itu, gejalanya itu biasanya lebih cepat. Karena kondisi fisiknya itu dia belum terbiasa dengan lingkungan-lingkungan yang berat. Kalau orang pedalaman dia sudah fisiknya itu sudah terbiasa dengan lebih menyesuaikan terhadap lingkungan sehingga kadangkala gejalanya tidak timbul. Tapi ketika kita periksa mereka positif.
1: Oke.
2: Nah, itunya jadi bahaya. Jadi cenderung mereka itu jarang merasakan sakit sehingga malas untuk melakukan pemeriksaan. Nah, justru badannya, mereka yang akan menjadi penyebaran di dalam suatu wilayah itu yang jadi permasalahan kita di lapangan.
1: Jadi memang harus dideteksi sejak dini.
2: Ya.
1: Oke, baik. Berbicara tentang penularan ini, Pak, tentu tidak lepas dari nyamuk Anopheles tadi. Nah, banyak masyarakat yang mungkin ini belum bisa membedakan nyamuk biasa dengan nyamuk penyebab malaria tadi ini, Pak. Sebenarnya seperti apa ini karakteristik dari nyamuk Anopheles ini dan apakah masyarakat bisa mengenali nyamuk ini?
2: Kalau nyamuk yang Aedes itu yang dia cenderung punya ciri khas fisiknya itu berbintik hitam putih, dia agak belang dia. Jadi kemudian aktivitas menggigitnya pun juga berbeda ya. Jadi saya sampaikan tadi awal tadi bahwa dia cenderung dia kehidupannya itu dalam rumah dia. Lebih banyak dalam rumah. Jadi makanya sekarang ini kan Tojonagunaku juga merupakan posisinya sekarang ini ditetapkan sebagai KLB DBD karena ada peningkatan kasus di 3 puskesmas, Ampana Kota, Ampana Barat, Ampana Timur. Jadi kami juga menghimbau kepada masyarakat bahwa kebersihan lingkungan itu PSN jadi lebih penting daripada penanggulangan dalam bentuk fogging. Nah, ini fogging itu hanya menggunakan nyamuk dewasa, tetapi tidak bisa asap fogging itu tidak bisa menembus air, jadi perlu partisipasi masyarakat bagaimana menjaga kebersihan lingkungan baik di dalam rumah maupun di luar rumah.
1: Oh, jadi fogging tadi tidak bisa menyentuh jentik-jentik nyamuk yang ada di dalam air itu.
2: Dia harus perlu intervensi pemberantasan tempat perindukan istilahnya. Jadi itu yang harus menjadi masalah. Walaupun kita fogging setiap hari tidak akan menyelesaikan masalah. Fogging itu hanya sifat sesaat saja. Tetapi bukan suatu yang rekomendasi atau prioritas. Tapi yang prioritas itu adalah PSN dengan gerakan 3M.
1: Ini menarik sekali, Pak. Jadi masyarakatnya juga perlu mengenali lingkungan dan juga kebiasaan nyamuk ini, Pak. Sehingga langkah pencegahan awal ini bisa dilakukan lebih cepat. Nah, ini Pak yang mungkin tidak kalah penting ya juga adalah bagaimana kita mengenali penyakit ini sejak awal. Jangan sampai masyarakat ini menganggap demam biasa. Nah, padahal ternyata merupakan gejala malaria. Nah, apakah apa saja ini, Pak, gejala awal malaria ini yang perlu untuk diwaspadai oleh masyarakat dan apakah demam serta menggigil ini selalu menjadi tanda utamanya?
2: Ya, ini kan kalau demam menggigil kan merupakan tanda utama, tetapi juga kita tidak boleh lengah kan. Karena demam menggigil ini juga hampir didapatkan juga pada penyakit-penyakit lain. Nah, jadi ada yang lebih spesifik, dia itu adalah rasa mual, muntah yang berkepanjangan, kemudian rasa sakit kepala yang berat. Jadi sakit kepala ini memang kalau di pada penderita-penderita itu memang mereka itu sering sangat mengeluhkan sekali bahwa ini berbeda dengan sakit kepala biasa. Jadi durasinya lebih panjang dan lama. Semakin lama dia mendapat penanganan, rasa sakit kepalanya itu semakin kuat.
1: Baik, Pak, kita tahan dulu untuk ada penelpon mungkin yang ingin bertanya. Ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Fian.
1: Ya. Baik, selamat pagi, Pak Ketua. Silakan, kita punya narasumber ini terkait dengan malaria, mungkin ada yang mau ditanyakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngaporo dari Dondo begitu ya. Pak, saya mengucapkan terima kasih banyak nih karena Bapak sudah memberikan edukasi juga yang terhadap penularan demam berdarah. Karena kalau menurut yang saya lihat kemarin ya terakhir di rri.co.id itu memang Ampana itu memang sudah bisa dikatakan kondisinya awas ya. Jadi orang itu harus memang benar-benar lebih protektif lagi. Ada dua poin ya kalau menurut saya sebagai masyarakat. Pertama, jaga kebersihan, jangan caparuni. Kemudian yang kedua, dari diri kita itu selalu menjaga daya tahan tubuh begitu. Menjaga lingkungan hidup itu seperti bersih-bersih pinggir rumah, dalam rumah. Kan itu kan gigitan dari nyamuk Aedes aegypti kalau nggak salah ya.
1: Anopheles. Kalau malaria, Anopheles.
3: Oh iya begitu. Jadi itu hasil jenisnya. Jadi orang itu memang harus benar-benar jaga orang lingkungan hidup. Dan percuma juga Pak, Bung Fian, kalau cuma seorang saja satu rumah itu menjaga kebersihan, kalau orang tetangga juga tidak menjaga kebersihan itu nol besar. Karena kita jadi orang punya bersih, nyamuk itu akan dari sebelah datang menggigit kita begitu. Jadi ini menurut saya perhatian bersama, kerjasama juga yang harus baik. Kemudian untuk dari sisi daya tahan tubuh, saya tangkap poinnya tadi yang seperti Bapak bilang tadi itu memang di situ menggambarkan bahwa kita memang harus bisa menjaga daya tahan tubuh kita, tubuh, salah satunya dengan pola hidup sehat mungkin ya, bukan mungkin, memang harus begitu. Jadi memang kalau menurut saya ini butuh penanganan khusus juga. Semoga pihak-pihak terkait juga bisa turun tangan langsung begitu dalam mungkin penyemprotan mungkin. Tapi kalau saya lihat Pak, memang ada beberapa sudah turun begitu untuk melakukan penyemprotan gitu ya, dan masyarakat juga menyambut dengan antusias. Jadi saya sebagai masyarakat juga mengimbau kerjasamanya. Jangan dorong maksudnya cuman maksudnya minta kapan tuh ada penyemprotan, pas disemprot. Setelah itu, orang tidak ada orang perasa macam tergugat orang perhatian untuk bersih-bersih atau apa. Karena kembali lagi, namanya kotor, tetap penyakit apapun akan bersarang di situ. Ya, jadi ini edukasi untuk diri saya sendiri dan seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Nah, jangan lupa, jangan bosan untuk memberikan edukasi kepada kita sebagai masyarakat. Dan kita sebagai masyarakat harus ingat juga, harus sadar-sadar juga begitu supaya pentingnya kebersihan. Terima kasih, Pak. Anda luar biasa. Terima kasih Bung Novian.
1: Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tabe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya benar yang apa dikatakan Pak Buang Lakor tadi, memang kebersihan harus di awali dari kita sendiri juga ya.
2: Iya, jadi benar sekali. Saya sependapat 1000% apa yang dikatakan Buang Lakor tadi, bahwa penanganan penyakit menular terkait dengan DBD dan malaria ini perlu tidak hanya masyarakat, satu orang masyarakat, tetapi bagaimana tetangga-tetangga ini bisa terlibat langsung. Salah satu caranya itu adalah peran pemerintah desa, kecamatan, dan kelurahan. Bagaimana menggerakkan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Dalam hal ini pengendalian gerakan malaria dengan PSN. Ya, PSN. Jadi usul saya kepada pemerintah kecamatan maupun di tingkat desa dan kelurahan, bagaimana menghidupkan kembali ini istilahnya Jumat Bersih yang seperti yang terjadi yang di beberapa tahun lalu, tapi sekarang kan sudah tidak ada kan selama ini. Jadi itu yang menjadi permasalahan sekarang. Jadi intinya masyarakat ada, kalau tidak ada yang menggerakkan juga, memang mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa karena kalau menggerakkan diri sendiri mungkin bisa, tetapi kalau menggerakkan lingkungan masyarakat sekitar itu kan agak sulit. Jadi kalau hanya satu orang yang mau bersih tetapi yang lain juga tidak bisa, karena nyamuk ini terbang ini jaraknya 100 meter. Nah, tergantung juga kayak kecepatan arah angin. Nah, jadi harapan saya kepada pemerintah kecamatan, pemerintah tingkat kelurahan, desa, RT RW agar supaya bagaimana dalam kondisi sekarang ini kan kita Tojonanguna di tiga wilayah itu, Puskesmas Ampanan Barat, Timur TT itu statusnya itu KLB DBD, tapi belum bisa dicabut karena kasus masih meningkat terus. Nah, jadi harapan saya sebagai mewakili Dinas Kesehatan, ini sama-sama kita kerja bakti PSN. Karena fogging itu hanya sifat sementara, hanya memulai nyamuk dewasa, tetapi sarangnya kita fogging hari ini, 3 hari kemudian telur tadi menetas, kemudian sudah jadi nyamuk dewasa. Nah, itu yang menjadi permasalahan sekarang ini. Jadi walaupun kita fogging terus, setiap minggu, setiap bulan, tetapi sarangnya tidak diintervensi. Saya lihat di lapangan banyak selokan yang tersumbat, ya, banyak selokan tersumbat, banyak sampah yang menumpuk, sampah-sampah yang bisa menampung air seperti sampah-sampah buat minuman-minuman gelas, plastik-plastik, wadah-wadah itu yang tidak terpakai. Saya lihat banyak yang ada genangannya. Padahal kalau mau dipikir ini Pak, sekarang ini kan musim kemarau, bukan musim penghujan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa penyakit DBD ini meningkat di Tojonanguna. Nah, jadi sekarang ini posisinya nyamuk ini sekarangnya ada di dalam rumah, sudah bukan di luar. Jadi saya harapan saya kepada masyarakat bahwa kalau punya penampungan air tolong ditutup ya, ditutup sehingga nyamuk tidak bertelur. Kemudian kalau punya bak mandi harap dikuras minimal 1 minggu 1 kali. Kemudian di biasanya itu di tempat dispenser itu kan ada penampungan sedikit. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kalau bisa, kalau airnya dicek, bisa dibuang. Kemudian di belakang kulkas itu juga ada itu Pak. Di belakang kulkas itu ada penampungan air. Nah, di situ ya biasanya tempat nyamuk bertelur. Kemudian vas-vas bunga yang ditempatkan bunga-bunga hidup, kan biasanya kan ditaruh air. Nah, itu yang menjadi menjadi perhatian kepada masyarakat bahwa nyamuk DBD ini hidupnya itu dalam rumah, bertelurnya di dalam rumah, dia mencari tempat bersih. Nah, jadi kalau kita juga mampu menjaga kebersihan lingkungan, tentunya tidak ada kesempatan nyamuk untuk bisa berkembang biak.
1: Iya.
2: Demikian.
1: Baik, jadi memang sekecil apapun wadahnya ini, Pak.
2: Iya.
1: Ini bisa memberikan efek yang luar biasa, Pak ya.
2: Iya, mm-hmm. sangat berpengaruh besar, mm-hmm. karena yang kita sebenarnya yang kita intervensi itu tempat hidupnya dulu.
1: Iya.
2: Nah, kalau dia tujuannya itu adalah membatasi populasi, mm-hmm. membatasi kepadatan nyamuk. Tujuannya seperti itu.
1: Mm-hmm. Nah, Pak, ini kalau gejala mulai muncul, Pak, kapan masyarakat itu harus segera untuk memeriksakan diri?
2: Kalau untuk malaria,
1: iya.
2: Iya, kalau malaria itu kan rata-rata kalau saya dapatkan di lapangan itu penyakit malaria itu kan dia sulit kita menemukan pasien malaria itu dalam 3 hari itu langsung ke pelayanan. Mm-hmm. Rata-rata itu kondisinya itu sudah mulai agak berat. Jadi dia paling lama itu pasien yang saya lihat itu dan kondisi fisiknya itu sudah sakit sampai 10 hari. Mm-hmm. Nah, karena mereka ini kan terbiasa dengan minum obat kios.
1: Iya. Yeah.
2: 3 hari demam minum obat. Paracetamol.
1: Kalau rasa ya, badan sudah mulai fit ya.
2: Ya. Terus harusnya ketika mendapat gejala seperti demam, mm-hmm. kemudian sakit kepala, mual, pusing, kemudian persendian terasa pegal dan sakit, nah mm-hmm. itu merupakan kondisi gejala malaria ringan itu. Mm-hmm. Dia masih kategori ringan. Tapi kalau dia sudah mulai gejala malaria berat itu sudah membutuhkan penanganan medis yang lebih maksimal ya. Dia tidak hanya ditangani tingkat puskesmas, mm-hmm. tetapi juga dia harus dirujuk ke rumah sakit.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Nah, Pak, ini kan tentu tidak semua orang ini memiliki tingkat resiko yang sama, Pak. Ada kelompok masyarakat tentu yang mungkin lebih rentan terhadap malaria. Nah, ini siapa saja sebenarnya kelompok masyarakat yang paling berisiko terkena malaria, Pak? Apakah anak-anak atau bukan ibu hamil ataupun masyarakat yang mungkin sering beraktivitas di luar rumah ini memang paling memiliki resiko, Pak ya?
2: Iya, yang paling memiliki resiko itu adalah mereka yang beraktivitas di hutan. Mm-hmm. Yang seperti saya katakan di awal tadi itu kan masyarakat penambang, mm-hmm. kan ya. Kemudian yang berkebun dan tinggal di hutan. Hmm. Karena mereka kan yang berkebun itu biasa mereka itu menginap di ladang. Yeah. Karena hama biasa masa hama babi. Jadi mereka itu harus menjaga kebunnya. Terpaksa untuk tinggal di kebun. Hmm. Kemudian yang masyarakat pedalaman ini mereka kan aktivitasnya itu mencari damar.
1: Yeah.
2: Mencari kemiri, madu hutan. Jadi mereka itu yang saya dapatkan di lapangan itu mereka itu biasa tinggal di hutan itu selama 5 hari.
1: Mm-hmm.
2: 5 hari. Nah, jadi tinggal bagaimana strategi di tingkat desa. Bahwa kami juga kemarin saya sempat bertemu dengan salah satu kepala desa di Dataran Bulan mengusulkan agar sekiranya setiap masyarakat yang beraktif yang pulang dari aktivitas hutan yang bermalam dari 5 hari jangan dulu pulang ke rumah, sehingga dulu ke paskes untuk dilakukan pemeriksaan.
1: Malaria. Oke, jadi sudah ada penanganan sejak dini.
2: Jadi kalau di program malaria itu istilahnya surveillance migrasi. Mm-hmm. Setiap masyarakat yang berasal dari daerah wilayah yang endemis atau beraktivitas dari hutan kemudian masuk ke kampung, kita dibatasi dulu, mm-hmm. jangan langsung dulu ke rumah, tetapi sehingga dulu paskes untuk dilakukan pemeriksaan malaria.
1: Oke, okay. Jadi ini Pak kita tahu kan bahwa kondisi cuaca ini bisa mempengaruhi juga lingkungan sekitar. Nah, apakah musim dan juga curah hujan ya ini juga berpengaruh terhadap perkembang biakan nyamuk tersebut dan juga penularan malaria?
2: Iya, kalau cuaca itu sangat berpengaruh sekali. Jadi semakin tinggi curah hujan juga semakin banyak genangan ya, genangan. Jadi tempat perindukan mereka itu juga semakin nyamuk ini semakin luas. Mm-hmm. Nah, jadi ada namanya di program malaria itulah kegiatan pengendalian vektor. Salah satunya kegiatan itu intervensi lingkungan. Nah, jadi misalnya kalau ada kolam-kolam yang tidak produktif misalnya atau sawah tidak produktif mungkin bisa dimanfaatkan untuk pemeliharaan ikan. Mm-hmm. Ikan pemakan jentik. Nah, mm-hmm. Jadi kalau pun ada genangan mungkin bisa ditimbun, mm-hmm. sehingga tidak meninggalkan genangan ketika mm-hmm. atau kubangan ketika hujan datang. seperti itu.
1: Mm-hmm. Nah, ketika seseorang mengalami tanda-tanda malaria seperti yang Bapak sebutkan tadi ini, seperti demam, mungkin menggigil atau gejala lain dan dicurigai ini sebagai malaria, apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat? Apakah ini mereka ini boleh langsung mengonsumsi obat sendiri atau mungkin sebagai penanganan awal?
2: Ya, sebaiknya setiap kasus penyakit itu perlu pemeriksaan laboratorium sehingga pengobatan itu lebih tepat. Lebih tepat. Kalaupun dia nanti penyakit lain, takutnya kita minum obat sembarang, obat bebas, takutnya sudah ditegakkan penyakit ini, ternyata dikasih pengobatan sesuai standar, obat malaria ini bisa-bisa tidak efektif karena sudah penyakit tadi sudah resisten, sudah terhadap obat malaria karena mereka mengkonsumsi obat secara bebas. Ya, itu yang menjadi dikhawatirkan. Resisten itu adalah tidak kebal terhadap obat tertentu. Jadi mungkin sering mau suka cepat sembuh, mungkin dosisnya
1: ditingkatkan lagi.
2: Ya. Mereka bebas secara bebas membeli obat. Yang penting sembuh, walaupun dosis tinggi mereka sering suka minum, untuk mengkonsumsi. Sehingga ketika ada pengobatan yang sesuai standar berdasarkan hasil lab pemeriksaan, artinya obat itu yang kita harusnya dia minum sudah jadi tidak efektif karena sudah kebal terhadap obat lain, begitu.
1: Jadi Pak, memang masyarakat ini sebaiknya tidak terburu-buru untuk mengambil obat sendiri. Pemeriksaan yang lebih tepat ini mungkin menjadi langkah penting agar penanganannya juga tepat, Pak ya. Baik. Apakah ada pertolongan awal yang mungkin bisa dilakukan di rumah sebelum mendapatkan pemeriksaan, Pak? Kalau mulai merasakan gejala-gejala tersebut.
2: Untuk saat ini, kalau pertolongan awal, kita cenderung kepada makanan-makanan atau minuman herbal sepertinya. Ada kan istilahnya kalau dulu ini kan rebusan
1: daun pepaya
2: yang pahit-pahit. Kemudian ada yang namanya semiloto, itu yang artinya kalau biasa masyarakat pedalamannya gunakan seperti itu karena mengingat akses mereka ke puskesmas itu agak jauh. Kemudian belum lagi biaya ke puskesmas sehingga mereka mencari alternatif sementara. Tetapi kalau misalnya dengan mengkonsumsi herbal itu sudah agak mendingan, sebaiknya tetap melakukan pemeriksaan ke puskesmas sehingga pengobatannya lebih tepat. Karena penyakit malaria ini kan ada beberapa jenis ya. Ada yang membutuhkan pengobatan cuma 3 hari, tapi ada juga membutuhkan pengobatan sampai 14 hari. Nah, itu yang 14 hari itu yang biasa sering kambuh. Kalau pengobatannya tidak standar, tidak tuntas, mereka pasti akan kambuh lagi. Nah, itu yang menjadi masalah. Istilahnya itu kalau di program itu malaria vivax. Kalau malaria falciparum dia ini, dia ke arah malaria berat di pengobatan 3 hari, tapi dia bisa menimbulkan kematian. Jadi dia merusak organ-organ tubuh seperti hati, kemudian ginjal, dia rusak semua itu, kemudian jaringan saraf otak kecil, sehingga ada istilahnya itu malaria tua. Kalau kita di Sulawesi bilang malaria tua, karena pernah mendapat malaria, tetapi penanganannya lambat sehingga sudah naik ke bagian otak kecil, gitu.
1: Apalagi untuk orang yang mungkin sudah punya riwayat penyakit lain, Pak ya, ini akan lebih parah lagi mungkin.
2: Iya, jadi kalau penyakit malaria itu dia dia lebih cenderung menyerang, mengganggu fungsi dan merusak fungsi organ tubuh, seperti saya katakan tadi. Terkadang juga kalau sudah malaria berat itu kesadarannya sudah mulai menurun, ada penumpukan cairan di bagian paru-paru. Jadi memang penyakit malaria ini orang yang kena malaria pasti sangat-sangat menderita. Jadi perlu kesadaran sedini mungkin bagi masyarakat. Kalau gejala-gejala tadi sudah diketahui di awal, agar sekiranya cepat ke puskes, jangan mengkonsumsi obat secara bebas.
1: Baik. Nah, Pak, ini kan tentu pemerintah dan juga tenaga kesehatan ini memiliki berbagai program untuk mencegah serta menekan kasus malaria, Pak. Nah, ini apa saja sebenarnya upaya yang selama ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan juga petugas kesehatan dalam mengendalikan malaria khususnya di Kabupaten Tojonaun ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi di bulan Juli kemarin itu kami kami melakukan pertemuan dengan teman-teman kementerian. Jadi kita diamanatkan dari beberapa kabupaten yang merupakan endemis malaria di Sulawesi Tengah itu, kita itu mendapat bantuan dari Kementerian Kesehatan melalui proyek Global Fund itu mendanai kegiatan-kegiatan teman-teman puskesmas. Nah, jadi yang ditingkatkan situ adalah pemberian obat pencegahan malaria bagi masyarakat atau wilayah yang berada tinggal di wilayah endemis. Salah satu sasaran tadi itu seperti yang saya katakan tadi, faktor risiko itu yang aktivitas di hutan. Jadi pelaksanaan kegiatan ini berjalan sampai dengan bulan Oktober. Setelah Oktober itu ada lagi, akan ada lagi kegiatan distribusi kelambu massal di wilayah endemis malaria. Kemarin kita di kabupaten hanya menyiapkan tempat untuk penampungan kelambu tersebut. Diperkirakan itu, setahu saya itu kelambu yang akan tiba di Kabupaten Tanjung itu sekitar 20.000 lembar.
1: 20.000 lembar.
2: Nah, jadi kita fokuskan untuk masyarakat pedalaman. Jadi yang menjadi masalah sekarang ini kan wilayah Puskesmas Morowo, ada dua desa itu, Wematopa dengan Dusun Linte. Kemudian Watu Songo itu Puskesmas Desa Kasiala, di empat dusun. Kemudian untuk wilayah Dataran Bulan itu ada semua desa wilayah kerjanya. Jadi enam desa itu merupakan daerah lokus kita, lokus endemis malaria. Kemudian di Puskesmas Wekul itu ada dua desa juga. Jadi itu akan menjadi saat ini sudah berjalan pengobatan pencegahan siklus pertama. Nah, akan dan bulan ini juga, bulan depan, kita akan masuki siklus kedua sampai siklus ketiga di Oktober terakhir. Nanti di akhir Oktober atau di awal November akan ada kegiatan distribusi kelambu massal untuk daerah lokus. Demikian.
1: Nah, apa tantangan terbesar ini Pak yang masih dihadapi oleh petugas dalam pengendalian malaria di Tojonauna ini Pak?
2: Ya, tantangannya itu adalah pertama itu kita harus pastikan obat, bahan dan alat itu tersedia. Artinya tersedia di tingkat pelayanan puskesmas. Karena memang selama ini terkendala kita itu adalah masalah obat. Jadi teman-teman mau turun lapangan terkadang tidak punya obat, obat tidak memadai. Kemudian alat pemeriksaan screeningnya juga tidak memadai, sangat kurang. Kemudian alat untuk bahan insektisida dan larvasida untuk kegiatan pengendalian vektor. Ini yang menjadi masalah sekarang ini. Jadi harapan kami dari di selaku pengguna program malaria, bagaimana

0: untuk dilakukan pemeriksaan Maria. Karena selama ini juga kami turun-turun di lapangan hanya segelintir orang yang terkumpul untuk kita lakukan pemeriksaan. Seperti itu.
1: Jadi terkait dengan pelacakan kasus tadi nih Pak, apakah bagaimana ini petugas ini memantau atau menemukan kasus malaria di masyarakat, Pak?
0: Ya, untuk penemuan kasus dan pelacakan kasus malaria, saya katakan tadi awal ini kan kita terbatas juga dengan RDT. Jadi sebenarnya itu strateginya itu adalah bagaimana obat itu, alat pemeriksaan itu, rapid test itu bisa tersedia di tingkat puskesdes. Jadi sehingga ketika ada demam, masyarakat datang ke puskesdes, tidak lagi ke puskesmas. Jadi ketika sakit mereka langsung ditangani awal. Kemudian juga memberikan pelatihan kepada tenaga-tenaga kader di desa. Jadi kita bentuk namanya kader desa, dan pembentukan di tingkat desa itu ada istilahnya posmaldes. Posmaldes desa dikhususkan itu pada daerah-daerah endemis malaria. Jadi yang saat ini kita baru melatih itu tenaga dokter, tenaga analis laboratorium untuk malaria. Tetapi untuk melatih kader itu dan pembentukan posmaldes desa di desa itu belum terlaksana. Seperti itu. Jadi harapan saya bagaimana kita memaksimalkan membuat pos malaria di tingkat desa. Kemudian kita bekali dengan alat pemeriksaan dan obat malaria.
1: Nah, kalau untuk kegiatan edukasi Pak atau sosialisasi malaria, apakah pernah dilakukan sampai di lokasi-lokasi tadi yang sangat terdampak tadi Pak?
0: Iya, setiap kegiatan pelayanan tentunya ada namanya istilah edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat. Bahkan pada saat pemberian obat pun kita tetap melakukan edukasi kepada bahaya, tentang bahaya penyakit malaria, juga edukasi tentang bagaimana minum obat sampai tuntas. Karena biasa rata-rata itu pasien malaria itu kan pengobatannya sampai 3 hari. Jadi di hari kedua itu mereka itu sudah merasa enakan. Jadi sehingga tidak melanjutkan di obat ketiga. Ini yang lagi menjadi kambuh penyakit baru lagi, kekambuhan. Ini yang menjadi prioritas kami itu bagaimana memastikan bahwa pasien yang sudah menerima obatnya itu diminum sampai tuntas, bukan sampai pada saat gejalanya sudah mulai hilang, berkurang, seperti itu.
1: Jadi biasanya di hari kedua itu ketika selesai minum obat itu badan sudah mulai fit, jadi obat yang tadi harusnya diminum sampai tuntas itu tidak diminum lagi.
0: Iya, itu yang menjadi biasa kecolongan kita di lapangan. Jadi makanya saya menghimbau kepada teman-teman nakes ketika memberikan obat itu jangan hanya sebatas menjelaskan waktu minum obatnya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Tetapi bagaimana penjelasan kita itu masuk akal, dimengerti, sehingga dia minum obat sampai tuntas. Biasanya juga kita melibatkan keluarga pasien sebagai pendamping minum obat sampai tuntas, supaya tidak ada lagi kasus kambuh atau yang menyebabkan penularan baru di suatu tempat.
1: Nah, Pak, ini kan selain menjaga lingkungan, kemudian perlindungan terhadap diri sendiri ini juga sangat penting, terutama bagi masyarakat yang tinggal atau bekerja di wilayah yang memiliki resiko malaria seperti Bapak katakan tadi, ada beberapa tempat itu. Bagaimana sebenarnya cara yang efektif ini, Pak, untuk melindungi diri kita ini dari kegiatan nyamuk malaria, terutama ketika kita beraktivitas pada waktu yang pada waktu dan juga tempat yang sangat berisiko ini, Pak?
0: Ya, tadi juga saya katakan di awal bahwa salah satu intervensi malaria itu adalah dengan pemberian kelambu malaria. Jadi di bulan Oktober itu kan kita akan membagikan kelambu malaria kepada masyarakat pedalaman yang masuk dalam wilayah endemis. Jadi strateginya adalah jika dalam satu rumah itu ada kelompok tidur, misalnya 2 kelompok tidur, kemudian bapaknya itu beraktivitas di kebun atau di hutan, penambang, kita tambah lagi 1 kelambunya. Untuk dia bawa beraktivitas di dalam hutan. Jadi kita harus ada 2 proteksi antara masyarakat yang tinggal di dalam kampung maupun yang beraktivitas di luar. Kalau hanya kita memberikan yang berdasarkan kelompok tidur dalam rumah itu saya rasa tidak efektif. Tapi juga harus memberikan juga kelambu yang mereka beraktivitas di hutan. Jadi nanti itu kan di lapangan nanti kan

0: ada yang berbeda-beda nanti penerimaan kelompoknya. Ada hanya dapat dua, ada hanya dapat tiga, bahkan ada lebih, tergantung penataan tadi.
1: Iya.
0: Hasil penataan tadi. Ternyata ada si bapak ini mungkin dia aktivitas di hutan, sehingga kita tambah. Kemudian juga setelah itu juga di, kalaupun kita selain kelambu juga bisa menggunakan repelan istilahnya. Repelan itu kayak lusin anti nyamuk.
1: Iya.
0: Nah, itu juga mencegah gigitan, kemudian membatasi aktivitas di malam hari di luar rumah. Misalnya orang biasa kan orang-orang di kampung kan duduk-duduk di
1: depan rumah dulu, ya, masih nongkrong-nongkrong ngopi-ngopi dulu
0: menggunakan
1: body lotion,
0: body lotion nanti nyamuk seperti itu.
1: Oke, jadi memang perlindungan diri juga tidak kalah penting Pak ya, terutama bagi masyarakat yang sering beraktivitas di luar rumah atau mungkin berada di wilayah yang berisiko seperti itu Pak ya. Jadi memang penting sekali nih kelambu ini Pak ya, memang
0: sangat penting ya. Karena kelambu itu kan bukan kelambu seperti yang dijual di apa dijual bebas, tapi kelambu ini kan mengandung bahan insektisida.
1: Ada proteksinya di kelambu itu.
0: Iya, jadi kandungan obatnya itu bisa bertahan sampai 6 bulan.
1: Oke.
0: Okay. Iya, jadi dia istilahnya dia racun kontak. Nyamuk menyentuh kelambu, kemudian jarak sekian dia terbang, dia nyamuknya langsung mati seperti itu. Jadi dia kelambu yang di mengandung bahan insektisida seperti itu. Dengan perlakuannya pun untuk perawatannya pun berbeda dengan kelambu-kelambu biasa.
1: Dari berbagai langkah pencegahan ini Pak, sebenarnya mana yang paling penting untuk menjadi kebiasaan masyarakat Pak?
0: Ya kebiasaan masyarakat itu salah satu yang terpenting itu adalah pencegahan itu.
1: Dari jentik-jentik nyamuk tadi itu Pak.
0: Karena faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi semua. Kasus penyakit. Dia mempengaruhi itu terapannya itu sampai 70%. Jadi kemudian kebiasaan kita seperti saya katakan tadi beraktivitas luar rumah, kemudian tidak menggunakan kelambu, nah, itu harus yang itu yang menjadi apa prioritas. Bagaimana pola hidup sehat, melakukan intervensi terhadap lingkungan, kebersihan lingkungan, itu yang menjadi jadi yang terpenting itulah bagaimana mengurangi kepadatan jumlah nyamuk atau vektor, kemudian mencegah gigitan. Itu yang terpenting menurut saya terkait dengan penularan penyakit malaria.
1: Kalau untuk hasil pemeriksaan malaria ini Pak, apakah ini memang ketika dibawa ke tempat kesehatan itu bisa cepat untuk terdeteksi?
0: Iya, karena kalau pemeriksaan malaria itu untuk rapid test itu istilahnya itu pemeriksaan cepat itu dia maksimal pembacaan itu 15 menit. Dan tidak boleh terburu-buru membaca kurang dari 15 menit. Dan tidak boleh juga lebih dari 15 menit. Jadi saya rasa untuk pemeriksaan malaria ini yang pemeriksaan cepat itu semua nakes itu bisa melakukan. Baik di tingkat desa, pustu, puskesmas maupun puskesmas. Jadi tidak sulit untuk membacanya. Dan waktunya pun tidak lama. Yang menjadi agak lama itu yang pemeriksaan mikroskop. Jadi itu harus pembacaannya itu lebih dari 30 menit karena ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui, kemudian menentukan fase-fase penularan sebuah penyakit. Jadi itu kan sudah terlalu teknis, terlalu ke dalam. Jadi yang intinya kalau masyarakat merasa demam, datang saja ke puskesdes, pustu atau puskesmas. Karena semua alat pemeriksaan sudah tersedia. Dan juga obat juga kita sekarang ini kan sudah memenuhi untuk di semua fasilitas lain tingkat puskesmas, khususnya ini puskes yang berada di wilayah endemis yang punya kasus malaria tinggi. Jadi itu yang kita prioritaskan sekarang ini.
1: Nah selain tadi di Bapak katakan yang paling sering terdampak itu di dataran-dataran tinggi Pak ya. Nah kalau untuk area perkotaan khususnya di Ampana Kota ini seperti apa Pak?
0: Kalau untuk saat ini kasus-kasus malaria di Ampana Kota itu maupun wilayah-wilayah pesisir itu saya tetap kami lakukan penyelidikan epidemiologi. Nah, ternyata mereka-mereka ini seperti yang terjadi di Kepulauan Togean itu ada satu kasus. Ternyata mereka ini punya riwayat berkunjung di suatu tempat. Bahkan ada yang pernah melakukan aktivitas penambangan di luar Touna yang terjadi. Pernah menambang di Poso, pernah menambang di Gorontalo, di Mautong. Jadi itu yang kemarin di mana? Di di satu mobil ada satu pasien positif malaria. Ternyata kita setelah kunjungi data, ternyata dia ini berasal dari wilayah Moutong sebagai tenaga tambang, pulang sakit. Nah, sudah tapi kita sudah intervensi kemarin dengan memberikan pengobatan supaya tidak ada penularan di sekitar situ nantinya.
1: Nah, kalau untuk orang-orang dari pegunungan misalkan yang mau turun ke area perkotaan itu memang ini agak sulit tidak untuk dideteksi?
0: Ya, itu juga menjadi apa? Menjadi permasalahan juga. Itu yang masyarakat yang pernah berkunjung atau yang berasal sebenarnya itu wajib berasal dari wilayah endemis, wajib untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi istilahnya itu surveillance migrasi. Cuma kan dengan keterbatasan informasi, kemudian belum perjalannya sistem di tingkat desa itu terkait dengan sistem kewaspadaan dini atau kunjungan-kunjungan keluar masuknya tenaga orang itu dari wilayah endemis itu menjadi kendala kita di lapangan, bahwa mereka juga akan berpotensi untuk menjadi sumber penularan kepada masyarakat yang kasus malarianya nol. Nah, itu seperti itu.
1: Oke. Baik Pak, sebelum kita akhir perbincangan pagi ini Pak, mungkin ada pesan dari Bapak kepada seluruh masyarakat Tojonauna ini agar kita bersama-sama dapat mencegah pengendalian penyakit malaria ini Pak.
0: Ya, terima kasih. Jadi kepada saya menghimbau kepada masyarakat bahwa penyakit malaria ini merupakan sebuah penyakit menular yang sangat erat kaitannya dengan masalah lingkungan. Jadi harapan saya kepada masyarakat, penyakit malaria ini juga kita sama-sama mampu berpartisipasi mendukung teman-teman kesehatan bagaimana sekiranya kita itu menjaga kebersihan lingkungan dengan gerakan pemerataan sarang nyamuk dengan 3M plus, salah satunya di 3 di antaranya itu adalah menutup, menguras dan mendaur ulang bahan-bahan yang berpotensi untuk jadi sampah yang dapat menampung air hujan atau wadah. Kemudian juga menghidupkan masyarakat bahwa ketika mendapat atau gejala-gejala demam seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa agar segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan baik di desa maupun puskesmas. Jangan membiasakan diri untuk mengkonsumsi obat-obat di luar faskes karena dipastikan tidak dapat menyembuhkan malaria, justru menjadi malaria itu akan jadi resisten terhadap obat-obat tertentu. Kemudian juga kepada teman-teman, Bapak Ibu di lintas sektor agar sekiranya di setiap pelayanan kesehatan maupun di tingkat masyarakat lingkungan agar mau mobilisasi masyarakat untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan malaria. Kemudian mau mobilisasi masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan, menghidupkan kembali Jumat bersih. Setidaknya walaupun tidak bisa 2 minggu sekali, seringnya ada kegiatan seperti sebulan sekali lah seperti itu. Dan saya menyampaikan masyarakat bahwa penyakit malaria ini penyakit yang menyebabkan dapat menyebabkan kematian. Kemudian pada ibu hamil, penyakit malaria ini dapat memperhambat perkembangan janin, menyebabkan anemi pada ibu hamil dengan resiko keguguran dan bayi lahir dengan berat badan ringan, BLR. Kemudian pada anak-anak balita itu juga akan menghambat pertumbuhan. Jadi erat kaitannya dengan juga stunting. Ya, seperti itu. Jadi walaupun dia ibu hamil itu dikasih vitamin untuk tambah darah, nutrisi, tetapi tidak di screening, diperiksa malarianya, begitu juga anak, tentunya pertumbuhan dan perkembangan itu juga akan terhambat. Jadi risiko pada malaria ibu hamil itu sangat berbahaya sekali. Saya ulang kembali, menyebabkan anemi, kemudian keguguran, berat badan lahir rendah, bahkan pada kondisi tertentu bisa menyebabkan kematian pada ibu hamil dan janinnya. Seperti itu.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Murits atas informasi dan juga pesan yang sudah disampaikan kepada masyarakat. Semoga perbincangan kita pagi ini bisa menambah pengetahuan dan juga kewaspadaan kita ya terhadap semua penyakit malaria tadi ini yang disebabkan oleh nyamuk Anopheles, Pak ya?
0: Iya, Anopheles.
1: Ya, baik. Karena mencegah ini tentu lebih baik daripada mengobati. Mari kita jaga diri, peringar, keluarga, dan juga lingkungan kita bersama. Salam sehat untuk seluruh masyarakat Tojo Una-Una. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, peringar. Kita akan jumpa lagi untuk dialog yang berikutnya.
2: RRI Ampana, radio kita Santria, Pakar Osoraya, Mantamu kita, Tojo Una-Una.

0: Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
3: Pendengar, kita jumpa dalam siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Apa yang akan kami sampaikan merupakan sebuah pesan hari ini, dan bukan saja untuk hari ini, tetapi hari-hari selanjutnya. Saya Adriana Usmani bersama dengan narasumber kami, Pak Sukamdi, akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Salam jumpa, Pak Kamdi.
4: Salam jumpa kembali, Bapak Ibu semua. Selalu tetap bergairah.
3: Ya, saya berharap bahwa Pak Sukamdi sendiri terus bergairah.
4: Iya, tentunya begitu.
3: Ya, Pak, kita akan bicara tentang menghadapi masa sulit. Untuk itu, tetaplah bersama kami dalam siaran Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
2: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
3: Menurut Bapak, hari-hari yang kita jalani dari waktu lepas waktu ini katanya begitu banyak mengalami perbaikan. Tetapi bagi sebagian orang kok ya makin hari makin sulit.
4: Iya, ini tentu menarik karena tentu ini juga menjadi seruan dan jeritan. Ini hidup sekali saja kok rasanya berat sekali, sulit sekali.
3: Ya. Nah, kita perlu cari tahu apa yang berat dan apa yang sulit. Beras udah.
4: Ya, beras enggak turun-turun. Ya,
3: padahal kilonya tetap.
4: Ya. Ya. Bapak Ibu, masa sulit itu bisa diartikan suatu kehidupan karena berfokus kepada masalah, pencobaan, persoalan, dan ujian, Sehingga dampak dari hal inilah yang sering respon yang salah. Pencobaan tidak berhenti-henti, silih berganti. Setelah itu persoalan, setelah itu ujian.
3: Iya.
4: Akibatnya responnya kita menjadi stres. Artinya stres itu ketidakmampuan kita menampung persoalan dalam pikiran kita. Nah, bukti stres itu seringkali kepalanya dibentur-benturkan ke tembok, nah, dipukul-pukul.
3: Tadi menarik Bapak bilang ujian. Nah, ujian itu kan biasanya lulus.
4: Iya.
3: Ya toh, nggak ada ujian setelah ujian setelah ujian.
4: Ya.
3: Tapi kok ia menghadapi masa-masa di dalam hidup ini ujian nggak ada berhenti-berhentinya. Ah, kok kapan lulusnya?
4: Makanya karena responnya salah, kepalanya jadi pening, jadi pusing, kemudian istilahnya stres, kepalanya dipukul-pukul sendiri, ya. Nah kalau stres itu nggak bisa diatasi, dia mengendap menjadi depresi. Akhirnya apa? Menjadi tekanan mental.
3: Oh.
4: Akhirnya tekanan mental membuat kita jadi malas, menjadi mudah tersinggung, menjadi putus asa, tidak memiliki kegairahan hidup.
3: Iya.
4: Nah, kalau dari stres ke depresi itu nggak bisa diatasi dan terus berkuasa di dalam dirinya, bisa sampai kita menjadi frustasi. Jadi kita menjadi putus asa, rasa hidup itu pengennya mau mati saja, dan akhirnya kalau frustasi itu betul nggak bisa diatasi, makanya pasti orang itu mengambil keputusan terakhir bunuh diri. Jadi kenapa orang bunuh diri? Karena dia sudah tidak bisa mengatasi stres, depresi, dan frustasi itu. Makanya pertama, kalau menghadapi kesulitan, jangan jadikan itu sebagai respon yang keliru, ya. Karena kesulitan itu bisa muncul dari masalah. Masalah itu bisa dari orang lain.
3: Masalah dari orang lain
4: dan akhirnya kita bisa kena masalah, misalkan seperti bencana. Itu kan masalah. Dan kita yang tidak tahu apa-apa, kadang-kadang juga ada bagian dalam bencana itu masalah, ya. Kemudian pencobaan itu bisa datang dari munculnya keinginan-keinginan kita yang belum bisa terpenuhi.
3: Bisa mendatangkan pencobaan.
4: Itu bisa menimbulkan pencobaan.
3: Mm-hmm.
4: Misalnya kita butuh uang.
3: Pinjol aja.
4: Ya, tiba-tiba. Nah, itu dia belum dijawab, sudah muncul jawabannya. Jadi tidak usah dijelaskan lagi. Tapi contohnya pencobaan itu bisa datang akibatnya kita menjadi pembohong dan pencuri. Contohnya kita butuh uang. Tiba-tiba kita bertamu dengan orang di meja, orang itu ada uang seratusan merah tergeletak. Ah, itu muncul. Diambil apa tidak? Itu kan cobaan.
3: Ya,
4: keinginan untuk kita mengambil, ya. Bisa.
3: Tapi rugi bisa. Pak kalau cuma satu.
4: Ya, itu dia. Nah, bisa jadi munculnya persoalan.
3: Ya.
4: Persoalan itu muncul karena dari kata soal, ya.
3: Hmm.
4: Contohnya salah menaruh piring saja itu bisa menjadi soal.
3: Ya.
4: Pakai piring itu ya harusnya tertutup bukan dibuka gitu, macam-macam
3: ya. Ya itu saya Pak. Kemudian salah taruh piring jadi soal.
4: Kan sudah satu hari 10 kali tidak berhenti, jadi seperti itu. Nah ingat, persoalan itulah yang membuat kita menghadapi ujian.
3: Oh.
4: Ya, dan itu ujian kita. Kalau kita bisa menyelesaikan masalah, berarti kita sedang mengerjakan soal ujian itu lulus. Nah, kalau kita nggak lulus-lulus, berarti kan nggak naik kelas seperti orang sekolah. Kalau mau naik kelas, kan mesti ujian.
3: Iya.
4: Bentuknya ujian itu pasti soal.
3: Iya.
4: Nah, mesti dikerjakan. Oh, ternyata diulang. Her lagi, sampai ujian itu lulus.
3: Nah,
4: itulah hidup kita. Kalau kita sudah sampai ujian, jangan jadi fokus masalah.
3: Jangan karena jadi kita, soal lagi.
4: Nah, karena kita mau naik kelas apa tidak. Kalau enggak, ya ujiannya bentuknya kayak gitu terus.
3: Ini enggak diajak berargumentasi sih. Yeah. Tadi bicara tentang taruh piring.
4: Hmm.
3: Nah, itu kan ujian.
4: Iya. Yeah.
3: Sekali ditegur, ingat.
4: Hmm.
3: Tapi terus-terusan. Jadi itu jadi cuek aja gitu. Atau kerjain aja sendiri, balikin sendiri atau
4: biasanya
3: gimana?
4: Biasanya kalau kita tahu menukar yang begitu, itu kan biasanya ada yang disebut stimulan, dirangsang untuk dilatih.
3: Hmm.
4: Ya. Makanya anak yang menaruh piring yang salah tadi itu dipanggil. Nah, ini loh, kalau naruh piring itu dibalik, sendoknya taruh di atas atau dibuka, kemudian garpu di sebelah kiri, sendok di sebelah kanan, dan sebagainya. Nah, ketika anak itu nanti tahu cara mengerjakan yang benar, maka dia lulus. Nah, ketika kita mendidik tadi, mengajar tadi, melatih tadi, berarti berhasil sebagai guru, contohnya begitu.
3: Jadi baik, kalau kita udah ajar berulang-ulang, kejadian berulang-ulang, ya ajar harus, terus.
4: Makanya dikatakan sampai bisa.
3: Oh.
4: Nah, ini dia yang menjadi orang tua itu karena kehilangan kesabaran.
3: Oh.
4: Nah,
3: iya.
4: Itu dia.
3: Pak, ini bicara tentang piring, sendok, aktivitas. Bagaimana ketika kita menghadapi masa sulit tentang ekonomi?
4: Ya.
3: Artinya penghasilan pas-pasan, wah, harga membumbung. Apakah anak saya harus gak boleh makan nasi lagi? Ya. Atau gak usah minum teh pakai gula? Gantinya sama gula aren lah, gula aren aja mahal.
4: Ya, ya.
3: Nah, kemudian apakah mungkin kalau pakaian itu gak terlalu penting ya, bisalah diakal-akalin. Tapi makan, hidup, kebutuhan uang ini kan perlu, Pak. Bagaimana anjuran Bapak untuk menghadapi situasi yang sulit seperti ini?
4: Iya, saya anjurkan yang pertama jangan banyak komentar.
3: Oh, jangan.
4: Karena masalah itu kalau dikomentari tidak selesai, akan terus timbul respon, perdebatan, jadi terus semakin sulit. Gitu,
3: oh
4: ya.
3: Gitu, jadi diamin aja.
4: Ya, jadi pertama kita, kalau saya biasa mengajar mereka, kita menghadapi kesulitan dalam apalagi tekanan ekonomi, ya, selalu di pikiran orang tua itu cenderung aku pinjam di mana ya gitu ya,
3: atau judi online
4: itu lagi ya. Nah, maka belajarlah dulu diam, lihat, dengar, baru respon.
3: Ya.
4: Lihat dulu bentuk kesulitan kita itu apa. Oh, ekonomi. Ekonomi dalam hal apa? Oh, duitnya nggak ada. Nah, lihat dulu apa yang kita punya dari apa yang terbatas dari apa yang kita jadikan kesulitan.
3: Nah,
4: maka kita mesti lihat dulu apa ya, atau apa yang kita bisa perbuat supaya kita ini bisa lebih irit lagi, misalkan begitu. Yang kedua, belajar mendengar, yang disebut dengan diskusi. Seperti kami di rumah, ketika istri saya bilang, Pak, ini beras habis.
3: Ya.
4: Oke, hari ini kalau kita sudah tidak punya beras, Papa juga tidak punya uang. Ayo, kita kumpulin barang-barang bekas. Ayah karton ada bekas soal ujian anak-anak yang sudah tidak kepake, macam-macam kumpul. Ternyata
3: Angil
4: bisa laku, 20 ribu atau gelas-gelas aqua dan sebagainya, laku dan dapat 1 kilo.
3: Iya.
4: Ya, ini
3: jadi kreatif.
4: Syukur ya. Gitu ya. Lama-lama kalau sampai 1 minggu betul tidak ada-ada, nggak ada lagi yang kita jual. Nah, akhirnya sekarang justru di kota kami itu ada yang disebut namanya bank sampah.
3: Bank sampah.
4: Ya, setiap rumah tangga nggak boleh buang sampah yang sifatnya itu sulit didaur ulang. Dibuang seperti plastik, apa dan sebagainya, kecuali daun dan macam-macamnya itu. Maka dikumpul, dan ternyata dalam satu hari itu kita bisa ngumpul banyak. Misalkan kita apa, terdapat bungkusan kerdus, kumpul-kumpul-kumpul, itu satu minggu atau dua minggu itu bisa dapat banyak sekali. Dan nanti dikumpulkan di pos RW, kemudian dicatat, diutang, oh ini satu bulan di total. Dan ternyata itu bisa mendapatkan 5 kilo beras ya.
3: Oh.
4: Nah, jadi penting kita dalam membahas kesulitan itu jangan sampai kita salah mengambil keputusan.
3: Yeah.
4: Ya, ya. Yang kedua, perlu kita mengenali keterbatasan, kelemahan, hambatan dan
3: ancaman hidup.
4: Apa namanya? Ancaman hidup kita ini.
3: Mm-hmm.
4: Gitu ya. Tiba-tiba bayangin mendadak harga cabai 120 ribu satu kilo.
3: Ya nggak usah makan cabai.
4: Ya padahal daging ayam cuma 36.
3: Ya.
4: Gitu. Padahal kita ini kalau nggak makan sambel rasanya belum hidup gitu ya.
3: Ganti.
4: Nah, dia sehati. Akhirnya, oke, kita sudah tahu bahwa kesulitan untuk urusan tahun baru atau pas hari raya tertentu ya, itu pasti biasanya
3: naik.
4: Urusan bumbu dapur naik. Nah, akhirnya kami di depan rumah itu kalau kita punya bekas botol-botol air yang besar kita potong di atasnya, kita kasih media tanaman, kita tanam bibit kangkung, bibit tomat, bibit cabai, yeah, dan sebagainya, sehingga ketika setiap minggu kita itu panen kangkung. Iya, satu ikat kan lumayan itu bisa untuk satu kali satu masa gitu ya. Nah, jadi memang perlu dikembangkan bahwa kesulitan itu artinya menjadi peluang dan kesempatan kita untuk membangun kreativitas apa yang kita bisa lakukan, yeah, dalam perspektif untuk 2-3 bulan. Kangkung itu 1 bulan sudah panen kok.
3: Iya.
4: Di polybag atau cabe 2-3 bulan itu. Jadi istri saya kalau anu enggak ada sayur itu kangkung di depan rumah ya, walaupun dapat 1 ikat. Kan 1 ikat sekarang udah bisa 7.500.
3: Iya. Terlalu pusing ibu-ibu. Ya,
4: kita lebih memusingkan fokus pada masalah dibandingkan mencari kreativitas.
3: Iya. Pendengar, kadang-kadang mungkin ya, mungkin. Tapi bisa aja pendengar bisa mengatakan, oh, gampang ngomong, coba bikin.
4: Dia.
3: Semuanya harus melalui pendengaran, didengar dulu.
4: Yeah.
3: Setelah didengar, dicoba.
4: Yeah.
3: Begitu dicoba, oh, begitu menghasilkan, Anda pasti lebih bersemangat.
4: Iya. Yeah.
3: Ya, pendengar, tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Memang menghadapi masa-masa sulit, tentu Anda kadang-kadang stres, depresi, gak punya duit dan sebagainya. Nah, ini satu anjuran yang baik. Kalau Anda punya botol bekas, kardus-kardus, ya, coba disimpen, dikarungin. Siapa tahu dapat 10 kilo beras.
4: Nah, itu dia, benar-benar
3: ya,
4: itu
3: ya. Ya. Pendengar, ada banyak yang harus kita pikirkan tanpa kita juga mengabaikan bahwa stres mungkin datang, tetapi ini cara mengurangi stres. Alihkan perhatian Anda, kompensasi stres, ya, kumpulin karton, bikin ini, bikin itu, pasti nggak terlalu depresi ya Pak ya.
4: Ya,
3: kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, selama acara ini berlangsung, silakan menghubungi kami jika Anda mempunyai pertanyaan atau masalah tentang bagaimana menghadapi masa sulit ini di 0878-7905-8229 atau 0813-157-11811. Pak Kamdi, menurut Bapak, apakah setiap orang pasti menghadapi masa sulit? Maksud saya begini, tadi kita bicara tentang kebutuhan-kebutuhan ekonomi secara material. Bagaimana ketika kita menghadapi masa sulit dengan pasangan kita? Tiba-tiba selingkuh. Nah, kalau selingkuh ya menderita juga gitu, makan hati, stres, depresi. Atau menghadapi sesuatu yang tidak kita pikirkan. Pasangan kita tiba-tiba PHK, gelaplah dunia ini. Atau tiba-tiba dia divonis menderita sakit yang akan berkepanjangan. Apa pendapat Bapak menghadapi saat seperti itu?
3: Wah, ya, memang kompleks ya. Iya. Kehidupan kita itu diberhadapkan dengan kompleksitas terhadap problem hidup. Itu yang disebut tadi kesulitan. Ya. Apakah setiap orang, keluarga selalu menghadapi kesulitan? Iya. Kenapa? Karena adanya sebuah kebutuhan, keinginan, atau keperluan itu. Coba satu waktu Bapak Ibu bilang begini, saya gak butuh apa-apa, gak ingin apa-apa, gak perlu apa-apa.
2: Ya mati.
3: Jadi selama manusia itu masih punya keperluan, punya keinginan, atau punya kebutuhan, ya pasti akan menghadapi yang disebut kesulitan.
2: Iya.
3: Pak, tapi itu orang-orang yang punya uang miliaran tuh sampai ratusan miliar, bahkan tabungannya deposit sampai triliun itu, apakah dia enggak punya kesulitan? Dia justru lebih sulit dibandingkan kita. Oh. Ya, satu waktu ya. Saya menganalisa itu gelandangan. Yang kalau cari makan di sampah-sampah itu.
2: Iya.
3: Saya bandingkan dengan orang yang kaya sekali.
2: Iya.
3: Ketika saya tanya, kenapa kamu cari makan-makan begitu-begitu? Ya ini makanan sehat.
2: Kata si gelandangan.
3: Ya si gelandangan itu. Dan terbukti bahwa dia tidak pernah sakit.
2: Ya, betul.
3: Si orang kaya ini, segala sesuatu wong makan saja ditimbang.
2: Ampun.
3: Ya, proteinnya harus segini, karbonnya segini, sebagainya. Lalu, kenapa makan begitu? Kata dokter. Dia, saya nggak boleh makan ini. Padahal kalau urusan makan dia bisa beli restoran, bisa buat restoran, dia bisa makan apa saja yang dia mau.
2: Ya.
3: Tetapi dia katakan ada kesulitan dalam mengadaptasikan diri dalam mengkonsumsi makanan karena apa?
2: Penyakit.
3: Takut sakit.
2: Eh.
3: Nah, jadi problemnya di mana kalau begitu? Kaya susah,
2: miskin.
3: Yang menderita, yang miskin pengen kaya, yang kaya takut miskin, ya. Tapi akibatnya semua menjadi problem kesulitan dirinya sendiri. Sampai di ruangan mau tidur saja betul-betul di vacuum cleaner, disemproti macam-macam supaya tidak ada apa-apa. Mau tidur saja dijami dan sebagainya. Oh, ya. Kalau nak minum obat tidur, ya. Macam-macam.
2: Ya, lebih itu baik kesulitan. Mati aja mati.
3: Ini kesulitan hidup ya. Ya dulu pada waktu miskin. Punya mimpi nanti kalau saya punya uang saya pengen makan sate kambing, gulai bakar, wah macam-macam. Setelah banyak uang kaya, periksa ke dokter, Pak, kamu cukup makan keladi rebus saja. Ya, untuk jaga supaya tidak tensinya naik, enggak gula, enggak macam-macam.
2: Ya sudah jadi gelandangan.
3: Jadi aja. Artinya kita simpulkan bahwa setiap orang yang selama masih punya keinginan, punya kebutuhan, punya keperluan, pasti berhadapan dengan yang disebut kesulitan hidup. Ada yang mungkin yang satu sulit ekonomi, yang satu sulit tidur, ya. Ya. Yang satu sulit cari pekerjaan, yang satu kecapean kerja. Itu ya. Namanya. Akhirnya muncullah keluh kesah itu ya. Nah itu yang hati-hati.
2: Nah Pak, ini masih berhubungan dengan kesulitan hidup. Tadi perbandingan antara si gelandangan dan si kaya raya ini. Saya tinggal di satu kompleks yang orang-orang kaya Pak. Saya sih bukan tinggal di rumah kayanya, sering lewat rumah-rumah kaya ini. Saya suka amati ya, loh kok rumah ini kok gede, tapi yang di depannya itu cuma pembantu sopir dan orang lansia yang duduk di kursi roda. Satu waktu saya berhenti lalu saya tanya, ini yang punya rumah siapa ya? Oh, yang punya rumah nggak ada di sini. Kemana? Lagi berobat ke luar negeri. Oh, terus yang tinggal di sini ya kita aja. Udah lama? Sudah bu. Nah, terus sambil jalan saya ngobrol sama temen. Ya elah, rumah gede-gede yang nikmati pembantu, sopir, dan kasihan orang tua lansia yang ditinggal. Seminggu kemudian saya ngobrol lagi dengan sopirnya. Dia bilang, bu, tahu gak, ini orang uangnya banyak banget, tapi makannya gak boleh ini, gak boleh itu. Terus saya bilang, kenapa ya dia gak mati aja?
3: Menderita, kayak dalam penderitaan itu iya. Namanya.
2: Terus kata sopirnya, oh, bu, jangan kayak gitu. Kenapa? Siapa yang gaji saya? Iya, jadi itulah dinamika-dinamika yang dihadapi. Pendengar, berpikirlah dengan baik dalam menghadapi kesulitan hidup. Bukan saja kita, Anda dan saya, tapi ada orang-orang yang super-super kaya, matinya ya bunuh diri. Ya, saya membaca satu buku yang bagus dari Pak Kamdi, bahwa ada 7 orang yang terkenal di muka bumi dan kaya, mereka semua mati bunuh diri. Saya pikir-pikir kenapa ya? Ya mungkin juga kesulitan dalam hidup mereka.
3: Ya, ada satu cerita ilustrasi juga saya pas terlintas ingat. Satu waktu ada orang kaya yang tinggal di, dia kalau tidur itu selalu di lantai 2, kadang di lantai 3. Kemudian ketika dia bangun pagi begitu, dia buka jendela. Kemudian dia lihat di bawah itu ada gelandangan yang dekat sampah dan dia tidur. Nggak pernah pakai baju, nggak pernah pakai apa-apa. Pokoknya kalau dia tidur selalu ada tidur di situ. Dan dia mengamati, setiap hari saya lihat bapak itu tidur di situ, nggak pakai baju. Tapi saya lihat bapak nggak pernah sakit. Kemudian satu waktu si bapak ini turun gitu ya. Si orang kaya ini kemudian ngobrol sama si gelandangan yang kalau tidur itu selalu di pinggir jalan dekat sampah itu dan dia merasa punya rumah di situ. Kemudian tanya, Pak, apa bapak nggak pernah merasakan sakit atau apa tidur dengan kondisi seperti begini? Saya saja yang tidur sudah bersih di lantai atas supaya nyamuk nggak sampai ke atas dan macam-macam. Wih, itu selalu saya dalam kondisi selalu tidak pernah sehat, selalu sakit-sakitan ini dan itu. Apa ditanya, apa rahasianya? Kok bapak tetap sehat, kuat, walaupun tidak pernah pakai baju, kalau tidur di pinggir jalan dekat sampah, kumuh seperti begitu. Jawabnya itu ringan sekali. Gini Pak, kalau bapak itu mau bahagia, yang pertama
2: jadi gelandangan.
3: Dia bilang, karena saya selalu menikmati hidup. Ya. Yang kedua, saya tidak pernah berpikir tentang penyakit. Ya. pasti Bapak sering berpikir tentang penyakit, ah, makanya Bapak sakit-sakitan. Gitu ya. Nah, yang ketiga, saya itu sudah tidak punya hati yang disebut khawatir. Oh. Mau mati sekarang, mau apa besok, mati di sini atau di jalan sebelah. Saya itu enggak sampai berpikir begitu.
2: Oke.
3: Nah, si Pak Hiru, wow, begitu ya? Hmm. Nah, satu waktu si orang kaya ini ingin tidur bareng sama si gandangan itu, ya buka baju, ya begitu. Nah, akhirnya besok paginya dia sakit badan, sakit semua, batuk-batuk masuk angin. Kemudian sampai sama istrinya dikeroi, kemudian tanya, loh kok saya sakit begitu? Lah Bapak kemarin pada waktu tidur mikir apa? Dan iya, itu saya cerita itu sampai saya ingat.
2: Iya.
3: Jadi karena Bapak tidak menikmati, Bapak selalu berpikir tentang penyakit.
2: Iya.
3: Bapak selalu tidak bisa menikmati, berpikir tentang penyakit. Kemudian Bapak selalu
2: khawatir.
3: Wah, nanti kalau saya mati bagaimana? Saya apa mati hari ini besok? Enggak ada problem, Pak. Ya enggak sempat. Saya itu enggak sempat berpikir penyakit kok.
2: Iya.
3: Ah, makanya apa yang Anda pikirkan?
2: Itu yang tadi
3: yang akan dirasakan.
2: Iya. Pendengar, itu bukan berarti Anda semua jadi gelandang.
3: Enggak boya, tidak.
2: Atau tidak lagi berpikir.
3: Pola pikirnya saja. Ya.
2: Jadi ini adalah satu contoh-contoh yang baik yang perlu kita renungkan bersama. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, kami percaya bahwa sambil guyon-guyon, ketawa-ketawa, tapi ini realita-realita yang dihadapi. Orang yang sederhana berpikir ingin menjadi yang kaya. Yang kaya raya, kadang-kadang kita nggak tahu tuh duitnya dari mana, diriin istana di mana-mana. Tapi tempatnya ya di balik jeruji besi. Gitu ya, apapun juga nggak enak. Walaupun dia mungkin mendapat keistimewaan, tapi namanya ya rusak. Nah, Pak Kamdi, sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, apa pesan Bapak dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini?
2: Ini penting. Nah, Bapak Ibu pendengar yang luar biasa, jika kita sadar, ya, jika kita sadar nih, kalau nggak sadar ya nggak tahu.
1: Collapse.
2: Jika kita sadar bahwa hidup itu sulit, maka jangan menciptakan kesulitan hidup. Jangan merasa bahwa saya ini orang yang tidak mampu atau orang bodoh. Saya ini orang yang tidak punya keterampilan kerja. Saya ini orang yang berpendidikan rendah. Itu artinya kita menciptakan kesulitan hidup sendiri. Sudah hidup sulit, malah menciptakan kesulitan sendiri. Lalu bagaimana, Pak, cara membangunnya? Ya, bangunlah paradigma sikap hidup yang benar. Contohnya, miliki hati yang penuh dengan optimis dan aktif membangun diri. Ya, bukan bangun dari tidur. Membangun diri, ya, membangun usaha, membangun keterampilan, kreativitas. Harus kreatif dan inovatif dalam mengembangkan diri. Selalu bahwa kita ini bisa mengerjakan sesuatu yang bisa kita pakai untuk menjadi bagian daripada pemenuhan kebutuhan. Jangan membenarkan diri dengan sikap menyerah, pasrah, dan putus harap. Ya. Tetapi hargai dan selalu perjuangkan setiap kesempatan yang dimiliki. Ya, tidak ada usaha yang membuat kita berhenti bekerja. Makanya ada satu moto hidup begini. Orang sukses bukan karena ia tidak pernah gagal, tetapi karena ia tidak pernah berhenti untuk mencoba.
1: Ya.
2: Nah, itu penting ya, ingat. Kesuksesan bukan karena orang itu tidak pernah gagal, tetapi karena ia tidak pernah berhenti untuk mencoba. Selamat selalu menghadapi kesulitan dengan semangat.
1: Ya, pendengar, demikian perjumpaan kami dalam siaran pesan hari ini untuk membangun keluarga. Pak Sukamdi sebagai narasumber telah memberikan begitu banyak inspirasi, motivasi, masukan-masukan yang baik. Dan kami tidak mengajak Anda untuk tidak berpikir atau tidak lagi bekerja atau berhenti berusaha, hadapilah hidup ini biasa-biasa aja, tidak seperti itu. Dengarkanlah siaran kami di setiap kesempatan pada saat Anda menyetel radio Anda. Saat ini saya Adriana Usmani bersama dengan narasumber kami Pak

0: 1529 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM 93 MHz.

0: sesungguhnya.
1: Indonesia itu rumah.
2: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
3: Indonesia itu seperti warna-warni.
4: Indonesia itu ya aku.
5: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
6: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
7: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Pro 1 RRI Palu, pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, kita akan bergabung bersama Masjid Agung Baitur Rahim Lulu Palu untuk mengikuti jalannya siaran langsung ibadah sholat Jumat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wa ta'ala. Takwa ini bukan hanya tentang seberapa banyak ibadah yang mampu kita lakukan, tetapi juga tentang bagaimana kita mampu menghadirkan Allah di dalam setiap pilihan dan langkah kehidupan kita. Lalu mari kita bersyukur atas nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, beserta semua nikmat yang kadang luput dari kesadaran kita. Boleh jadi selama ini kita terlalu sibuk menghitung apa yang belum kita miliki, hingga kita lupa menyadari begitu banyak nikmat yang telah Allah titipkan. Kita masih diberi kesempatan untuk sujud, masih diberi kesehatan untuk beribadah, masih diberi keluarga untuk dicintai, dan masih diberi waktu untuk memperbaiki kesalahan. Dan marilah kita pulang dari masjid hari ini dengan hati yang lebih dekat kepada Allah dan kecintaan yang lebih dalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika masih ada dosa, mari kita berusaha untuk tinggalkan. Jika masih ada kekurangan, mari kita perbaiki. Jika masih ada nikmat, mari kita syukuri. Dan jika masih diberi kesempatan hidup, mari kita gunakan untuk menjadi hamba yang lebih baik. Semoga Allah tidak hanya menjadikan kita orang yang pandai bersyukur ketika mendapatkan nikmat, tetapi juga orang yang tetap bertakwa ketika menghadapi ujian. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita tengah berada pada bulan Rabiul Awal, yang beberapa hari yang lalu terdapat peristiwa agung dalam sejarah peradaban manusia, yakni lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa cahaya risalah. Setiap kali nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, ada rasa yang sulit dijelaskan, ada kerinduan, ada penghormatan, dan ada harapan untuk menjadi bagian dari umat yang beliau cintai. Namun, mengenal Rasulullah bukan hanya mengenal perjalanan hidup beliau sebagai sebuah sejarah. Mengenal Rasulullah adalah usaha tentang bagaimana memahami nilai-nilai yang beliau bawa, lalu melihat kembali apakah nilai-nilai tersebut ada pada dalam diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagi kalian. Ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk menjadi ruang belajar bagi kehidupan kita. Maknanya, ketika kita mengenal kesabaran beliau, kita belajar memahami arti kesabaran dalam hidup kita. Ketika kita mengenal kejujuran beliau, kita belajar melihat kembali cara kita berbicara dan bersikap, adakah nilai kejujuran di sana. Ketika kita mengenal kasih sayang beliau, kita belajar bagaimana menghadirkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Karena itu, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada akhirnya membawa kita kepada sebuah pertanyaan yang sederhana, yakni setelah mengetahui tentang beliau, apa yang berubah dari dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Jika mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jalan untuk mengenal diri, maka hal pertama yang perlu kita renungi adalah akhlak beliau. Sebab risalah Nabi tidak hanya mengajarkan apa yang harus kita percaya,
tetapi juga bagaimana keimanan itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Di dalam ilmu tafsir, ayat ini tidak sekadar pujian Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para mufasir menjelaskan bahwa khuluq menunjuk pada karakter dan sikap yang melekat dalam diri seseorang. Karena itu, ayat ini menggambarkan bahwa kemuliaan Rasulullah bukan hanya pada perkataan beliau, tetapi juga pada keutuhan akhlak yang tercermin dalam seluruh kehidupannya. Ayat ini juga turun dalam konteks pembelaan Allah terhadap Rasulullah ketika beliau menghadapi tuduhan dan tekanan dari kaum yang menolak dakwahnya. Di tengah penilaian manusia yang merendahkan beliau tersebut, Allah justru memberikan penilaian yang paling tinggi, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Inilah makna yang dapat kita renungi, bahwa nilai seseorang tidak selalu ditentukan oleh bagaimana orang lain menilai kita, tetapi bagaimana kita mampu menjaga diri di hadapan Allah. Rasulullah pernah disakiti, dicaci, ditolak, bahkan dilempari. Tetapi penderitaan itu tidak menghilangkan kemuliaan akhlaknya. Karena itu, ketika kita mengenal Nabi, kita tidak hanya melihat bagaimana beliau bersikap ketika dicintai, tetapi juga bagaimana beliau bersikap ketika disakiti. Tidak hanya ketika mendapat pujian, tetapi juga ketika mendapat celaan. Tidak hanya ketika berada dalam keadaan lapang, tetapi juga ketika berada dalam kesulitan. Disinilah letak keteladanan Rasulullah menjadi sangat manusiawi dan dekat dengan kehidupan kita. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman pada ayat yang sering kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagi kalian. Secara konteks, ayat ini berbicara tentang sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi situasi yang berat, khususnya ketika kaum muslimin menghadapi tekanan dalam perang Ahzab. Para mufasir seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Rasulullah menjadi teladan dalam kesabaran, keberanian, keteguhan, dan tawakal kepada Allah. Artinya, uswatun hasanah itu bukan hanya sekadar menggagumi pribadi, tetapi menjadikan cara beliau menghadapi kehidupan sebagai referensi moral bagi kita. Ketika hidup sedang sulit, kita belajar bagaimana kesabaran beliau. Ketika diberi tanggung jawab, kita belajar bagaimana amanah beliau. Ketika memiliki kekuasaan, kita belajar bagaimana cara dan kerendahan hati beliau. Ketika disakiti, kita belajar bagaimana kemampuan beliau untuk tetap menjaga akhlak. Dan ketika mendapatkan nikmat, kita belajar bagaimana cara mensyukurinya. Inilah yang dimaksud dengan mengenal untuk meneladani. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min hiyarikum ahsanakum akhlaqo." Sesungguhnya di antara orang-orang terbaik di antara kalian adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Maknanya mengingatkan bahwa kualitas keberagaman seseorang tidak hanya terlihat dari banyaknya pengetahuan dan ibadah yang ia lakukan,
tetapi juga dari cara ia menghadirkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak adalah bagian yang menjembatani antara keyakinan dan tindakan. Ia membuat iman tidak berhenti sebagai sesuatu yang kita yakini, tetapi hadir dalam bagaimana cara kita berbicara, mengambil keputusan, memperlakukan orang lain, dan menyikapi keadaan. Karena itu, semakin kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin kita memiliki kesempatan untuk memahami kembali diri kita. Apa yang sudah baik dalam diri kita perlu disyukuri. Apa yang masih kurang perlu diperbaiki. Dan apa yang masih jauh dari keteladanan Nabi, perlahan kita dekatkan. Sebab meneladani Rasulullah bukan tuntutan untuk menjadi sempurna, melainkan sebuah perjalanan untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.

0: Kabupaten Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampana FM. 93 MHz.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat.

0: dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampana FM 93 MHz.

Terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga kini pendengar kita. Jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita nantikan saya sampaikan warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari berita, pimpinan cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Tojuna Una menyoroti cenderamata produk lokal kurang berkualitas. Rumah BUMN Pertamina Tojuna Una dorong UMKM lokal manfaatkan perkembangan digitalisasi untuk naik kelas, baik soal produk maupun pemasaran. Bersama saya Kona Sutianto Lasangoli, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Berita yang pertama, saudara, pimpinan cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Tojo Una-Una menyoroti cenderamata produk lokal kurang berkualitas.
1: Selain minim kualitas, hasil dari kerajinan tangan masyarakat lokal Tojo Una-Una dinilai tidak terlalu menarik bagi wisatawan. Padahal menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Tojo Una-Una, Saiful Hulungo, cenderamata yang bentuknya unik akan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Selama ini menurutnya, kebanyakan dari handicraft yang ditawarkan oleh para pengrajin kepada pengunjung kurang efisien. Bentuknya pun kurang praktis, sehingga merepotkan wisatawan jika dibawa kemana-mana.
2: Kualitas yang ditawarkan ke konsumen, apalagi wisatawan, itu jarang wisatawan itu bawa cenderamata dari Tojo Una-Una. Kenapa? Karena memang kebutuhan, pilihan-pilihan wisatawan berbeda dengan apa yang dibuat oleh pengrajin-pengrajin yang ada misalnya di Ampana. Nah, wisatawan, kecenderungan mereka itu membeli cenderamata yang bisa dibawa dengan mudah.
1: Apalagi wisatawan mancanegara, tutur Saiful, tidak terlalu tertarik pada barang-barang yang tidak bermutu dan kurang praktis. Olehnya, ia menyarankan agar instansi terkait terus melakukan pendampingan pada pengrajin untuk membuat cenderamata yang bermutu, praktis, dan berkualitas. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Saudara, perkuat penanganan karhutla, BPBD Tojo Una-Una tempatkan armada dan personel gabungan di Kecamatan Tojo.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tojo Una-Una menempatkan tim gabungan di Kecamatan Tojo untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Tojo Una-Una Sigit Labolong mengatakan tim yang ditempatkan tersebut terdiri dari satu armada mobil BPBD dan dua personil damkar. Menurut Sigit, tim gabungan tersebut bertugas membackup penanganan karhutla dan potensi kebakaran permukiman di Kecamatan Tojo, Tojo Barat dan sebagian wilayah Ulu Bungka. Sigit mengatakan penempatan tim tersebut langsung dihadapkan dengan kejadian karhutla di Jalan Poros Uwe Kuli Betawa pada Kamis 27 Agustus 2026. Dalam penanganan tersebut, tim gabungan bersama unsur terkait bergerak melakukan pemadaman dan pengendalian api. Kebakaran dilaporkan menghanguskan sekitar 2 hektar lahan tanpa menimbulkan korban jiwa.
4: Kamis tanggal 27 Agustus 2026 kemarin ditempatkan satu armada mobil BPBD dan juga dua personil dari damkar. Itu adalah tim gabungan penanganan karhutla di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una ditempatkan di Kecamatan Tojo untuk membackup penanganan karhutla dan potensi kebakaran pemukiman di wilayah Kecamatan Tojo, Tojo Barat dan sebagian Ulu Bungka. Ditempatkan di sana untuk mempersamai unsur wilayah dalam penanganan karhutla. Setelah ditempatkan kemarin, ternyata ada kejadian karhutla di jalur, di dekat jalur Wekuli Betawa, tepatnya kira-kira sebelum puskesmas sebelah kanan. Ini kejadian kemarin, sorenya sudah kebakaran.
3: BPBD Tojo Una-Una mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan kering. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api untuk mencegah kebakaran meluas. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Berita yang terakhir, saudara, rumah BUMN Pertamina Tojo Una-Una dorong UMKM lokal manfaatkan perkembangan digitalisasi untuk naik kelas, baik soal produk maupun pemasaran.

0: Fasilitator Rumah BUMN Pertamina Kabupaten Tojounauna Fauzia Rauf mengatakan, digitalisasi membuka peluang baru bagi UMKM untuk meningkatkan jangkauan pasar, efisiensi operasional, dan daya saing. Karena itu Rumah BUMN Pertamina Touna mendorong para UMKM untuk memiliki literasi digital yang memadai dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan yang cepat dalam bisnis digital.
1: Tujuan kami bagaimana supaya UMKM ini kan bisa naik kelas dengan mengikuti berbagai macam kegiatan. Mereka juga bisa di era digitalisasi ini terus update tentang ilmu, terus juga bisa melakukan transaksi-transaksi digital. Contohnya menggunakan kris sebagai transaksi pembayaran.
0: UMKM sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan, motor penggerak ekonomi, perlu mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun pihak swasta. Karena itu, ungkap Fauzia, Rumah BUMN Pertamina terus melakukan pendampingan kepada IKM untuk kemajuan usaha mikro kecil dan menengah Tojounauna. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Daerah siang ini. Kerabat kerja bertugas, produser koordinator SPRM Pana Rahmawati Tane, editor Ibnu Abbas, operator Agus Unga, dan saya Kono Sutianto Lasanggul mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.

Suku Bajo di Pulau Papan. Suku Bajo merupakan salah satu suku di Indonesia yang terkenal sebagai suku yang hidup berpindah-pindah. Namun saat ini, kehidupan dari suku Bajo tidaklah senomaden para pendahulu mereka. Banyak dari anggota suku Bajo yang telah menetap tinggal di suatu pulau. Salah satunya, di pulau yang termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean. Suku Bajo tinggal mendiami beberapa bulan di kawasan Taman Nasional yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satu pulau di Taman Nasional Kepulauan Togean yang banyak ditempati oleh suku Bajo adalah Pulau Papan. Mayoritas rumah yang ada di Pulau Papan dibangun di atas air dan menjadi hunian para anggota suku Bajo. Di Pulau Papan, pengunjung dapat menemukan sebuah jembatan panjang sekitar 1 km yang menghubungkan Pulau Papan dan Pulau Malenge yang menjadi pusat kelurahan dari wilayah setempat. Di tengah desa di Pulau Papan, terdapat satu tempat yang dinamai Puncak Batu Karang. Puncak ini biasanya dijadikan tempat anak-anak suku Bajo untuk bermain bersama para wisatawan. Dari atas puncak ini, dapat terlihat keseluruhan panjang jembatan, juga pemandangan laut di sekitar Pulau Papan. Keramahan suku Bajo merupakan hal lain yang dapat dijumpai dan menjadi kenangan baik dari pulau ini. Dengan antusias yang tinggi, anak-anak suku Bajo tak akan sungkan untuk mengajak para pengunjung yang datang ke Pulau Papan untuk bermain dan berkeliling mengitari desa tempat tinggal mereka. Sikap ramah yang ditunjukkan oleh para anak-anak suku Bajo ini tentunya akan menimbulkan kenangan yang tak terlupakan bagi para

0: Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.

Suku Bajo di Pulau Papan. Suku Bajo merupakan salah satu suku di Indonesia yang terkenal sebagai suku yang hidup berpindah-pindah. Namun saat ini, kehidupan dari suku Bajo tidaklah senomaden para pendahulu mereka. Banyak dari anggota suku Bajo yang telah menetap tinggal di suatu pulau. Salah satunya, di pulau yang termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean. Suku Bajo tinggal mendiami beberapa bulan di kawasan Taman Nasional yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satu pulau di Taman Nasional Kepulauan Togean yang banyak ditempati oleh suku Bajo adalah Pulau Papan. Mayoritas rumah yang ada di Pulau Papan dibangun di atas air dan menjadi hunian para anggota suku Bajo. Di Pulau Papan, pengunjung dapat menemukan sebuah jembatan panjang sekitar 1 km yang menghubungkan Pulau Papan dan Pulau Malenge yang menjadi pusat kelurahan dari wilayah setempat. Di tengah desa di Pulau Papan, terdapat satu tempat yang dinamai Puncak Batu Karang. Puncak ini biasanya dijadikan tempat anak-anak suku Bajo untuk bermain bersama para wisatawan. Dari atas puncak ini dapat terlihat keseluruhan panjang jembatan juga pemandangan laut di sekitar Pulau Papan. Keramahan suku Bajo merupakan hal lain yang dapat dijumpai dan menjadi kenangan baik dari pulau ini. Dengan antusias yang tinggi, anak-anak suku Bajo tak akan sungkan untuk mengajak para pengunjung yang datang ke Pulau Papan untuk bermain dan berkeliling mengitari desa tempat tinggal mereka. Sikap ramah yang ditunjukkan oleh para anak-anak suku Bajo ini tentunya akan menimbulkan kenangan yang tak terlupakan bagi para wisatawan yang pernah berkunjung ke Pulau Papan.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Kita lanjut kebersamaan kita di jelang sore hari ini, pendengar, di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya awali dengan Jaca Andika, Tanda Cinta.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita lanjut pendengar untuk program Pro Dangdut sore hari ini. Yang paling awal saya menyapa. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tito.
1: Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah ibu Megawati.
1: Silakan lagunya apa Bu?
2: Desi Mas Tamba. Bumi semakin panas.
1: Bumi semakin panas. Saya cari dulu ya.
2: Iya.
1: Lanjut, ada yang mau disalam?
2: Terima kasih Tito, semua pendengar RRI tanpa terkecuali Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Selamat sore kembali. Apa di penjelasannya bumi semakin? Saya cari dulu ya. Nena semakin panas. Tapi itu bukan judulnya kayaknya, itu bumi semakin panas ya. Ada bumi turut menangis, tak sanggup lagi. Biar nanti ku carikan dulu ya. Hai. Lanjut lagi di belakangnya Ibu Wati, silakan, kami masih menanti pendengar. 8218502652. Sekali lagi 0821 8502652.

Bumi semakin panas. Kita mainkan lagunya Penenyar sembari menantikan Anda akan gabung untuk program Perdangdut di sore hari ini.

0: Ketawanya apa lagi pendengar yang gabung sore ini? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga. Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
1: Adalah kita.
0: Hai, dengan siapa Lea?
1: Ice di Bayilo.
0: Ibu Ice lagu apa kak?
1: Lagunya cuma judulnya ini basa-basa bibirmu.
0: Basa-basa bibirmu. Basa-basa-basa. Basa-basa-basa. Emang gitu yo?
1: Iya.
0: Saya cari dulu ya.
1: Lagunya siapa?
0: Lagunya siapa itu yo? Anu kan itu TV Bowo ya, ada Hesti Damar, itu ya, basa-basa-basa DP judul iyo. Saya cari dulu, makasih ya. Oh, ada yang mau disalam salam ya?
1: Dikirim-kirim
0: buat
1: ada ibu Lisa, ibu Lisa, ibu Fia di Bayilo, Sasa Rukmin, ibu Siman di Betak. Dan ada buang lako, pesernya buat seninya, semoga sehat-sehat dan selalu setia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Apa yang batu kena berganggu ya? Alhamdulillah masih sakit. Sakit insya Allah menggugurkan dosa-dosa ya. Halo.
2: Halo.
3: Halo.
4: Halo.
0: Halo juga.
4: Assalamualaikum Bung Pito.
0: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Macam lo yang saya dengar ini kah?
4: Tidak. Dari bayi lo juga ini.
0: Oh dari bayi.
4: Tidak, semangat.
0: Oh semangat. Saya kira lagi sedih toh. Ini dunia ini lagi di apa? Lagi
4: dilanda panas.
0: Dilanda panas, kemudian dilanda dengan bencana alam ya di mana-mana.
4: Iya.
0: Di Nepal ada banjir bandang, NTT Flores juga gempa sampai tengah sampai
4: gempa di mana-mana.
0: Tadi
4: kebakaran
0: malam
4: kebakaran di mana-mana.
0: Iya. Ada gempa juga di rumah Malang. Ada ya?
4: Tidak
0: ada. Bagus. Lagu apa Dan?
4: Lagunya Ida Laila. Judulnya Jangan Menangis Mama.
0: Kenapa mama menangis ya? Jangan menangis.
4: Teringat masa lalu berpiara anak-anak.
0: Waduh. Iya. Anak-anak sudah besar-besar toh?
4: Sudah.
0: Insya Allah tidak lama lagi anak-anak mempiara.
4: Setidak. Setua seumur 90-an mama.
0: Silakan lagunya.
4: Dikirim-kirim.
0: Buat?
4: Buat Ibu Ece di Melo tadi. Salam salam kompak. Ada Ibu Farda Sansarino. Ada Bunda Rukmin Moratobar, Ibu Lina. Ada Bunda Megawati bersama Bang Mutar. Dan buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kompak.
0: Yoi.
4: Buat Bung Tito, selamat bertugas, semoga cepat sembuh.
0: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ndapayun Ibu Ria. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut. Siapa ya?
5: Ibu Ratna Labuan.
0: Oh, ujung deng ujung terus baku sabun. Dari Bayilo ke Labuan, dari Labuan ke Marowo, habis itu orang pergi di Mantang Isi. Apa lagunya Bu Ratna?
5: Cuma judulnya ditahu.
0: Itu saja.
5: Karena lirikan. Karena lirikan.
0: Karena lirikan. Ku jatuh cinta. Rafiq lagu kayak ini.
5: Iya.
0: Saya cari dulu. Lanjut. Ada yang mau disalam?

0: Kita lanjut lagi pendengar. Saya menyapa. Halo. Halo. Eh, Mbak Yau. Lanjut. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bro Dangdut. Ibu Ustazah Rukmin, silakan mau request lagu apa?
1: Lagu Dasi dan Gincu.
0: Dasi dan Gincu. Saya cari dulu ya. Salam buat siapa, silakan.
1: Salam.

0: Doamu kita di hari Jumat ini terima oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa.
1: Amin. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakangnya Ibu Ustazah Rukmin. Silakan. Yang mau gabung 8218502652. Apa tadi? Oh, Dasi dan Gincu ya. Si Omang punya lagu ini. Roma Irama. Nah, lanjut lagi. Halo. Baik, kita lanjut lagi.

dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

0: lagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM. 93 MHz. You're listening.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin ngaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapai badan pendek, tidak pintar, tidak bisa nanti ngana kejar ngapai cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pegi ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama ambilkan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: sesungguhnya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: Kenapa Nana buang itu sampah di sungai?
4: Kenapa Kak? Orang selama buang-buang sampah di sini, tidak ada masalah.
3: Buang sampah itu di tempat sampah. Nana tidak lihat Kak, itu ada DP tulisan. Sungai bukan tanpa sampah.
4: Bah, itu cuma tulisan saja. Tapi banyak orang buang-buang sampah di sini.
3: Bro, itu dari niat diri sendiri. DP dampak sama Turan juga. Sampah yang menumpuk bisa jadi sarang nyamuk, bisa menyebabkan masyarakat terserang diare, demam berdarah, dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Ngana suka mau sakit, bro. Terus, Tojo Una-Una ini kan merupakan daerah destinasi wisata unggulan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Mesti jaga DP kebersihannya. Bukan cuma itu, kalau hujan bisa menghambat aliran sungai. Aliran sungai meluap dan akhirnya jadi banjir. Karena mau suka mau anyor.
4: Oh iyo betul mana bilang itu Lea. Mulai sekarang kalau kita lihat orang buang sampah di sini, kita mau larang dorang.
5: Generasi milenial sadar akan kebersihan. Tak perlu kekuatan super untuk jadi pahlawan. Buanglah sampah pada tempatnya. Bebas sampah, bebas banjir.
6: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Leg bro, leg bro, tembak bro, tembak. Jangan ambil senjataku bro, musuh depan bro. Leg bro, tembak bro, tembak bro, tembak, tembak, tembak bro. Awas bro, musuh depan bro.
1: Abas, bangun pagi karena cuma leg bro, musuh depan, musuh depan. So tidak ada ngapain bosan main itu game kah? Bukannya hari ini kan ada ujian di kampus?
0: Lagi viral tante, aduh mengerti sedikit gaul sedikit tante. Orang kan generasi milenial tante, harus gaul dong, gaul gaul.
1: Anes, Nyana juga. Bangun pagi sobat goyang-goyang tahu apa? Bukannya hari ini kan ada ulangan?
2: Ini juga goyangan yang lagi viral tante.
1: Viral viral. Bangun pagi kamu sobat kasih viral rumah. Mandi sana. Pergi kampus, pergi sekolah.
2: Emang kan generasi milenial, tante?
1: Generasi milenial. Hey, generasi milenial itu generasi yang smart, mampu berkreasi, inovatif, dan yang selalu berpikir bijak dalam menggunakan internet. Bangsa ini butuh generasi yang hebat, kesian. Bukannya generasi yang bangun pagi langsung pegang HP, main game, bergoyang-goyang tidak jelas. Kamu terasa kasihan kamu punya orang tua di kampung. Banting tulang supaya mengongkos kamu ke biaya kuliah dan sekolah. Kamu di sini cuma bakal habis terus pulsa data. Oh, generasi milenial yang di dalam rumah ini. Tidak malukah kamu dua dengan generasi milenial yang di luar rumah? Yang punya banyak prestasi.
3: Generasi milenial harus mampu menggunakan internet dengan bijak dan menjadikannya sebagai potensi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar.

0: Papa, papa, coba lihat gambarnya Ica tadi di sekolah.
1: Iya, tunggu sebentar. Papa masih sibuk balas WA teman kantor papa.
2: Papa, papa, kalau 11 ditambah 14, hasilnya 25 kan, pa?
0: Papa, papa, dengar dulu, papa.
1: Tanya mamamu saja dulu. Papa lagi fokus nonton YouTube ini.
0: Ya, sudahlah. Kalau begitu, Ica tidur saja. Ma, mama, Ica mau tidur. Tolong bacakan dongeng dong.
3: Duh, mama lagi live di Facebook. Ica tidur sendiri dulu ya.
0: Dalam rumah ini ada papa, ada mama. Tapi Ica merasa hanya tinggal sendiri. Karena papa dan mama hanya sibuk dengan handphone dan sosial media masing-masing. Memang ya, handphone.

0: semoga bisa diperhatikan terus sama papa dan mama.
1: Sadarkah Anda bahwa penggunaan handphone dan sosial media secara tidak bijak dapat menjauhkan orang-orang tersayang di sekitar Anda? Gadget dan sosial media diciptakan untuk mendekatkan yang jauh, bukan untuk menjauhkan yang dekat.

0: Yuni.
1: Baik, terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini di RRI Palu. Perkuat penanganan Karhutla, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tojo Una-Una tempatkan armada dan personel gabungan di Kecamatan Tojo. Selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tojo Una-Una menempatkan tim gabungan di Kecamatan Tojo untuk memperkuat atau Karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Tojo Una-Una Sigit Labolong mengatakan tim yang ditempatkan tersebut terdiri dari satu armada Karhutla dan potensi kebakaran permukiman di Kecamatan Tojo, Tojo Barat dan sebagian wilayah Ulu Bungka. Sigit mengatakan penempatan tim tersebut langsung dihadapkan dengan kejadian Karhutla di Jalan Poros Uekuli Betawa pada Kamis 27 Agustus 2026. Dalam penanganan tersebut, tim gabungan bersama unsur terkait bergerak melakukan pemadaman dan pengendalian api. Kebakaran dilaporkan menghanguskan sekitar 2 hektar lahan tanpa menimbulkan korban jiwa.
3: Kamis tanggal 27 Agustus 2026 kemarin ditempatkan satu armada mobil BPBD dan juga 2 personil dari damkar, itu adalah tim gabungan penanganan Karhutla di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una ditempatkan di Kecamatan Tojo untuk membackup penanganan Karhutla dan potensi kebakaran pemukiman di wilayah Kecamatan Tojo, Tojo Barat dan sebagian Ulu Bungka, ditempatkan di sana untuk mempersamai unsur wilayah dalam penanganan Karhutla. Setelah ditempatkan kemarin, ternyata ada kejadian Karhutla di jalur, di dekat jalur Uekuli Betawa, tepatnya kira-kira sebelum puskesmas sebelah kanan. Ini kejadian kemarin, sorenya sudah kebakaran.
2: BPBD Tojo Una-Una mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan kering. Masyarakat segera melaporkan apabila menemukan titik api untuk mencegah kebakaran meluas. Rahmawati Tane melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Untuk Gema Saripati Maju, kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
0: Terima kasih rekan Yudi di RRI Ampana, dan pendengar kami akan terhubung bersama rekan Sri Ulfa dari RRI Bone. Sri, laporan.
4: Baik, terima kasih rekan Joko untuk informasi Gema Saripati hari ini dari RRI Bone terkait jelang Porprov Sulsel, Pemkab dan Koni Bone desak provinsi pertajam koordinasi. Laporan Suryani Arifin.

0: Kita di Papua kita kan itu kita mengikuti ritmenya provinsi karena ini agenda provinsi. Makanya orang-orang sekarang ini di provinsi baik di diaspora maupun kami itu sudah perlu mengenai komunikasi dan komunikasi dan tentu kita ini kan harus dipikirkan bagaimana arahnya ke depan dalam konteks persiapan ini. Banyak hal yang kita melakukan, tentu bahwa kewenangan kita ya terbatas di sini.
1: Dengan menyisakan beberapa waktu, Pemkab dan Koni Boni berharap seluruh pihak terkait Pemprov Sulsel, Dispora Sulsel, Koni Sulsel, hingga Pemprov Cabor dapat segera duduk bersama menyatukan langkah demi mengamankan kesuksesan ajang olahraga terbesar di Sulawesi Selatan tersebut. Demikian informasi yang kami sampaikan untuk hari ini. Dan selanjutnya kita kembali bersama rekan Joko di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih rekan Sri Ulfa. Selamat bertugas kembali dan Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Toli-Toli dalam persiapan jelang Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah. Kami akan terhubung bersama rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli. Anju.
3: Baik, terima kasih rekan Joko di Kota Palu. Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Toli-Toli mulai mempersiapkan diri menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tengah yang akan berlangsung di Kabupaten Morowali mendatang. Bagaimana kesiapan atlet dalam ajang 4 tahunan tersebut? Berikut kita ikuti wawancara bersama Ketua Federasi Panjat Tebing FPTI Kabupaten Toli-Toli dipandu reporter Datra Hasan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan Ketua FPTI Kabupaten Toli-Toli, Bapak Suryanto Madi. Baik, dalam mempertahankan prestasi, bagaimana FPTI untuk pertahankan gelar juara pada pekan olahraga Porprov ke-10 di Kabupaten Morowali bulan Desember mendatang? Silakan Pak Suryanto.
5: Jadi setiap olahraga itu pasti ada menang, ada kalah. Karena ini merupakan bukan juga beban ya, paling tidak itu kami memikirkan bagaimana mempertahankan medali yang sudah 3 kali Porprov ini kami mendapatkan medali terbanyak, yaitu dengan cara karena ini kan atlet setiap 4 tahun otomatis ya mereka juga kan punya batas usia yang maksimal. Nah, makanya kami juga di Toli-Toli ini melakukan regenerasi dalam bentuk melihat ada atlet-atlet baru yang ditopang oleh atlet senior. Nah, disinilah nanti kita akan lihat taktik apa yang kita gunakan otomatis. Nah, itu kegiatan itu nanti kita bisa memberikan apa kita lakukan taktik itu pada saat kita sudah mulai main. Nah, nanti kita lihat ya, kendati kita FPTI itu ya kalau di Panjat Tebing itu ada namanya denda. Denda ini apabila kita merubah formasi, kalau kita merubah formasi yang sudah ditentukan, ya itu kita kena denda. Nah, namun kadang-kadang kami berpikir mendingan kita kena denda 250 sampai 500, tapi kita bisa mendapatkan medali emas. Nah, itu yang kita karena selama ini itu yang kita lakukan untuk memperoleh yang lebih besar lagi. Jadi saya lebih banyak itu pada saat beregu, perorangan tidak terlalu fokus karena perorangan hanya 2 orang yang saya pull, tapi kalau yang beregu itu yang kita harus lihat nanti ke depannya seperti apa.
4: Baik, terkait dengan sarana dan prasarana, tentunya bagi para atlet, bagaimana juga sarana dan prasarana menunjang latihan agar prestasi ini juga dapat dicapai dan maksimal di ajang Porprov nantinya, Pak Suryanto?
5: Ya, ini sebenarnya dari 4 tahun kemarin itu sudah tidak, bukan cuma 4, ya sudah 4 tahun lalu ya, sudah 2 kali Porprov ini sebenarnya tidak bisa lagi kita gunakan, terutama tentang ukurannya ya. Modelnya sama tapi ukurannya berbeda. Itu kalau ada untuk yang kami khawatirkan itu adalah speed record itu yang di dunia manapun dia itu sama. Nah, jadi saya artinya kita bukan juga pasrah ya. Sebagian ada kalau macam kita punya anggaran kita triaut ke Palu. Ya kalau ada anggaran kita buat ke Palu, ada supaya mereka juga terbiasa dengan yang aslinya, yang sekarang ini seperti apa. Karena kalau di world record itu WR orang bilang itu mau tidak mau suka tidak suka ya kalau untuk Toli-Toli harus ikuti itu saja dulu. Nah, bukan juga pasrah tapi kita hanya supaya mereka terbiasa lah. Nanti insya Allah kalau memang ada anggaran nanti sebelum Porprov itu kita harus bawa ke Palu. Nggak bisa tidak, ini harus karena dia harus menyesuaikan dengan sebenarnya. Kalau untuk Boulder Rally itu nggak ada masalah. Saya kira itu tinggal menyesuaikan saja. Nah, seperti itu. Yang kita khawatirkan ini adalah speed record ini karena di situ ada 10 medali emas itu disiapkan.
4: terkait dengan pengunduran pelaksanaan kegiatan ini, apakah juga berpengaruh terhadap kesiapan atlet panjat tebing untuk kontingen Toli-Toli?
5: Iya, mereka siap. Bahkan ada kegiatan yang diberikan oleh pelatih itu, ya, artinya dia menambah apa istilahnya seperti fun climbing, yaitu mereka setiap malam Sabtu sampai malam Minggu itu mereka kayak camping di apa bermalam di dinding supaya untuk lebih mendekatkan atlet kepada olahraga yang dia cintai itu. Jadi ada fun climbing itu malam Sabtu malam Minggu setiap bulan itu. Saya bilang oke, yang penting itu pun dia pribadi, tidak dia yang lain itu. Seperti itu.
4: Baik, terakhir Pak, apa yang menjadi harapannya dalam pelaksanaan Porprov ke-10 di Morowali tahun 2026 ini? Silakan Pak Suryanto.
5: Ya, harapan saya otomatis harus maksimal, itu saja. Jangan takut melihat yang senior-senior, anggap itu sebagai, tetap anggap sebagai lawan. Dan jangan pandai enteng, artinya meremehkan yang masih baru. Jadi tetap semangat, latihan, dan fokus. Jaga kesehatan, dan kendalikan. Jangan karena keasikan main-main terus, akhirnya sakit. Ikut menu dari pelatih yang sudah diberikan, karena kapan kita lari dari menu yang pelatih berikan, yakin saja pasti hasilnya tidak maksimal.
3: Demikian laporan dari RRI Toli-Toli. Saya Junur Samsu bersama rekan Rio dan Dava kembali ke Kota 5 Dimensi RRI Palu bersama rekan. Kota 5 Dimensi RRI Palu bersama rekan Jok.
2: Baik, terima kasih rekan Ancu, selamat bertugas kembali.
6: Anda Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Pendengar, selanjutnya kami akan menuju ke rekan Yanti di RRI Bau-Bau. Yanti, laporan Anda.
7: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Pemerintah Kota Bau-Bau terus mempercepat pelaksanaan 9 paket program kerjasama dengan Kementerian ATR, BPN, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku melaporkan.
8: Lewat 9 paket kerjasama ini juga daerah diharapkan bisa menciptakan inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya.
9: Pemerintah Kota Bau-Bau terus mempercepat pelaksanaan 9 paket program kerjasama dengan Kementerian ATR BPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Program tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara bersama Pemprov Sultra dan KPK pada 7 Mei lalu. Kepala DPM PTSP Kota Bau-Bau, Fanti Fridayanti, mengatakan pertemuan tersebut bertujuan menyatukan visi pemerintah daerah dalam mempercepat sertifikasi dan pembenahan tata kelola aset. Menurut Fanti, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat pendapatan dan mendorong kemandirian fiskal.
8: Lewat 9 paket kerjasama ini juga daerah diharapkan bisa menciptakan inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Di samping itu juga sebagai instrumen atau alat bagi pemerintah daerah untuk patuh terhadap tanggung jawab dan komitmennya mensejahterakan rakyat, kemudian bisa tetap survive dalam keadaan atau kondisi ekonomi yang sedang tidak pasti seperti sekarang.
9: Di Kota Bau-Bau, sejumlah organisasi perangkat daerah menjadi penanggung jawab dari 9 program tersebut. DPM PTSP menangani 2 program, yakni integrasi 3 layanan pertanahan ke dalam Mall Pelayanan Publik atau MPP. Kemudian program kedua adalah integrasi OSS dengan RDTR yang melibatkan Dinas PUPR dan BPN. Fanti menambahkan 9 paket kerjasama juga melibatkan PUPR, Disperkimtan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bapenda, serta Inspektorat dan BPKAD.
8: Pada saat yang sama juga memperbaiki tata kelola asetnya dan menggerakkan semua pihak untuk bisa berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Itu sebenarnya yang menjadi semangat dari 9 paket program kerjasama ini. Kota Bau-Bau alhamdulillah itu menjadi pemerintah daerah yang pertama kayaknya dari 17 kota kabupaten yang sudah bergerak dari 9 paket kerjasama ini sudah menuntaskan 4 paket kerjasama dan 5 paket yang lainnya dalam posisi sedang disiapkan.
9: Fanti berharap percepatan 9 paket kerjasama tersebut dapat memperbaiki tata kelola aset, meningkatkan pendapatan daerah, mempercepat pelayanan publik, dan mendukung kemandirian fiskal di Kota Bau-Bau. Capaian tersebut juga akan menjadi raport kinerja pimpinan daerah dalam menunjukkan komitmennya mendukung percepatan kemandirian fiskal daerah pada akhir tahun nanti. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ya, demikian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Palu.
2: Baik, terima kasih rekan Yanti. Dan pendengar selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan-rekan di RRI Makassar. Kami sudah bersama dengan Dwi Kartika. Dwi, laporan Anda. Kami sudah bersama dengan Dwi Kartika. Dwi, laporan Anda. Kami sudah bersama dengan.
7: Baik, terima kasih rekan Joko, informasi yang kami hadirkan dari RRI Makassar. BMKG Sulsel peringatkan gelombang 1,25 hingga 2,5 meter di perairan Makassar dan Jeneponto pada 29 hingga 31 Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
10: Stasiun Meteorologi Kelas 1 Maritim Makassar mengeluarkan informasi peringatan dini terkait kondisi tinggi gelombang di wilayah Sulawesi Selatan. Berdasarkan rilis BMKG, gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di perairan Makassar dan perairan Jeneponto pada 29 hingga 31 Agustus 2026. Perakirawan BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, secara umum kondisi angin di sekitar perairan Sulawesi Selatan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 30 knot. Kondisi angin inilah yang menjadi pemicu terjadinya gelombang dengan kategori sedang di sejumlah perairan di Sulawesi Selatan.
11: Untuk himbauan kepada warga atau masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah pesisir, sehubung dengan potensi terjadinya gelombang tinggi, agar meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan, mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh gelombang tinggi.
10: Pihaknya mengeluarkan himbauan keselamatan bagi para pelaku aktivitas pelayaran. Untuk perahu nelayan, BMKG mengimbau agar tidak melaut apabila kecepatan angin mencapai lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Sementara itu, untuk kapal tongkang, diminta berhati-hati jika kecepatan angin mencapai 18 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter.
7: Informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika dari RRI Makassar. Selamat bertugas kembali dan selanjutnya pendengar kami akan terhubung bersama rekan Ilham di RRI Kendari untuk mengupdate informasi terkini terkait dengan kondisi kewaspadaan tinggi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Ilham.
12: Baik, pendengar untuk informasi di RRI Kendari, di mana dari wilayah Sulawesi Tenggara berada dalam kondisi kewaspadaan tinggi untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering sepanjang 2026, di mana fenomena El Nino yang saat ini terjadi memiliki intensitas kuat, memperpanjang kondisi kering dan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di sejumlah wilayah. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami, Idam.
13: Terdapat 5 kabupaten dan 2 kota.
14: Dinamika atmosfer menjadi perhatian serius di wilayah Sulawesi Tenggara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat fenomena El Nino pada Agustus 2026 berada pada intensitas sangat kuat, di mana kondisi ini beriringan dengan pemetaan risiko dalam dokumen kajian risiko bencana Provinsi Sulawesi Tenggara 2022-2026 yang menempatkan kekeringan sebagai salah satu bencana dengan risiko tertinggi di seluruh kabupaten kota di Sultra. Gubernur Sulawesi Tenggara Andes Mangaruka mengungkapkan, Sultra memiliki kerawanan bencana hidrometeorologi kekeringan. Untuk risiko kebakaran hutan dan lahan, 7 wilayah masuk dalam kategori risiko tinggi, yakni Kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari, dan Kota Bau-Bau. Sementara 10 kabupaten lainnya berada pada kategori risiko sedang untuk kebakaran hutan dan lahan, yakni Kabupaten Muna, Buton, Wakatobi, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Konawe Utara, Buton Utara, Konawe Kepulauan, Muna Barat, dan Buton Selatan. Menurut Gubernur, meski berada dalam kategori sedang, wilayah-wilayah tersebut tetap perlu meningkatkan kesiapsiagaan, terutama ketika curah hujan menurun dan kondisi lahan semakin kering. Berbeda dengan pemetaan risiko Karhutla, untuk bencana kekeringan di seluruh 17 kabupaten kota di Sultra tergolong memiliki risiko tinggi, di mana kajian risiko bencana 2022-2026 menunjukkan risiko kekeringan di Sultra berada pada kelas tinggi dengan kelas bahaya dan kerentanan yang tinggi, di mana kondisi tersebut semakin relevan dengan peringatan BMKG pada Agustus 2026 yang menempatkan sejumlah wilayah Sultra berada di peringatan kekeringan.
13: Daerah kita memiliki kerawanan bencana hidrometeorologi kering, yaitu yang pertama, kerawanan bencana kebakaran hutan dan lahan. Terdapat 5 kabupaten dan 2 kota berada pada tingkat risiko tinggi, yaitu Kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari, dan Kota Bau-Bau. Sedangkan 10 kabupaten lainnya berada pada tingkat risiko sedang, yaitu Muna, Buton, Wakatobi, Kolaka Utara, Konawe Utara, Buton Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Muna Barat, dan Buton Selatan.
14: Lebih lanjut, Gubernur Sultra Andis Mengeruka mengungkapkan menghadapi kondisi ini, pemerintah daerah bersama masyarakat diimbau memperkuat kesiapsiagaan memantau informasi peringatan dini cuaca dan iklim, serta mencegah aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran lahan. Masyarakat yang berada di wilayah berisiko juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan dan segera melaporkan jika menemukan titik api, di mana langkah antisipasi dini sangat penting agar dinamika atmosfer 2026 tidak berkembang menjadi bencana yang mengganggu kehidupan masyarakat.
12: Demikian untuk informasi dari RRI Kendari. Kami kembali ke rekan kami di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih Ilham. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Palu terkait Dinas Perhubungan Kota Palu memberikan atensi khusus terhadap insiden perselisihan antara petugas parkir dan oknum anggota kepolisian yang terjadi di Jalan Tombolo Tutu Kota Palu Kamis malam. Pasca insiden tersebut, Satgas Pengelolaan Parkir menggelar rapat evaluasi untuk membenahi kondisi perparkiran di lapangan. Kita akan terhubung bersama rekan Susanti Aketaba. Santi.
15: Baik, pendengar, Dinas Perhubungan Kota Palu perselisihan antara petugas parkir dan oknum anggota kepolisian yang terjadi di kawasan Jalan Tombolo Tutu Kota Palu malam tadi. Kasih Lingkungan Perhubungan di Sub Kota Palu sekaligus Satgas Penertiban Parkir Yani Sofyan Tubo mengatakan pihaknya langsung menggelar rapat untuk menindaklanjuti perselisihan tersebut. Jelaskan kejadian ini juga menjadi bahan evaluasi terhadap pengelolaan dan pengawasan parkir di lapangan. Yani meregaskan di Sub Kota Palu terus melakukan pembenahan sistem perparkiran termasuk memastikan penarikan retribusi dilakukan sesuai ketentuan. Dia juga menambahkan sejumlah toko retail telah bekerja sama dengan di Sub Kota Palu dalam pengelolaan parkir. Dalam kerjasama tersebut, jasa parkir bagi dan toko retail digratiskan sehingga juru parkir tidak diperbolehkan menarik biaya parkir kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut. Diakui masih ditemukan oknum juru parkir yang melakukan penarikan retribusi dan ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan perselisihan antara juru parkir dengan pengguna jasa parkir. Berikut petikan wawancara kami bersama dengan Yani Sofyan Tubo, Kasih Lingkungan Perhubungan di

0: Yani juga menegaskan Dishub Kota Palu akan meningkatkan penataan dan pengawasan terhadap aktivitas parkir di lapangan, termasuk memastikan juru parkir memahami lokasi dan mekanisme pemungutan retribusi yang berlaku. Masyarakat juga dihimbau melaporkan kepada Dishub apabila menemukan juru parkir yang melakukan pelanggaran atau menarik biaya parkir di lokasi yang telah ditetapkan sebagai area parkir gratis. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan pengelolaan parkir yang tertib, transparan, sekaligus mencegah terjadinya kembali perselisihan akibat persoalan penarikan biaya parkir di Kota Palu. Dari Palu, Susanti Akataba melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Susanti Akataba. Dan pendengar, mengakhiri program Geba Saripati Maju untuk sore ini, kita akan mengikuti paket news feature persembahan dari RRI Mamuju bersama rekan Abdul Hafid. Hafid.
2: Ya, terima kasih Mas Joko. Di Palu, pendengar, melengkapi Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 RRI Mamuju kali ini menghadirkan sebuah paket feature dengan judul Memandang Emosi dan Amarah dari Sudut Pandang Agama. Feature selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
3: Emosi sering muncul di berita hanya sebagai pemicu kekerasan atau perceraian tanpa pernah dibahas sebagai sesuatu yang wajar dan bisa dididik. Dalam taklim udara di RRI Mamuju, penyuluh agama Islam Ustadz Samsul Alam menawarkan sudut pandang yang lebih dalam dan santai dalam mengelola emosi dan amarah menurut ajaran agama.
4: Emosi itu sering dikaitkan dengan jiwa.
5: Jiwa.
4: Ya, jiwa yang tenang atau jiwa yang tidak tenang, yang lagi baper, galau. Ini kan biasa, adik-adik ini yang sensitif perasaannya. Apalagi kalau perempuan mendekati masa menstruasi, oh sangat sensitif, kacau balau perasaannya itu.
5: Oh iya.
4: Dalam Al-Qur'an surah Yusuf itu terdapat pada ayat 53. Allah berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi." Yang pertama kita harus sadari bahwa aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Jangan pernah mengatakan saya ini sempurna. Tidak pernah kita bebas dari kesalahan. Cuma kan ada kesadaran yang mengukur itu. Artinya banyak orang yang salah tidak sadar dia bahwa dia salah.
5: Dia salah.
4: Maka hadirkanlah kesadaran mendalam itu untuk mengukur tingkatan kesadaran kita. Yang kedua, Allah mengatakan innan nafsala ammaratu bisu'i. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada la ammaratu bisu'i. Jadi nafsu itu mendorong kepada kejahatan. Jadi kendaraannya di mana nafsu itu mendorong kepada kejahatan? La ammaratu. Jadi emosi yang tidak terkendali, amarah. Illa ma rahima rabbi, kecuali Allah merahmatinya. Ternyata ada nafsu yang dirahmati Allah.
3: Di sini ditekankan bahwa emosi tidak untuk dihapus, melainkan dikenali, karena dari sinilah bisa dibaca apakah jiwa dan nafsu sedang sehat atau tidak.
4: Bagaimana mengolah emosi ini? Pendekatan agama kan kita banyak disuruh istighfar.
5: Istighfar.
4: Kesadaran, astaghfirullahaladzim. Dengan ucapan istighfar itu akan memperdengarkan pendengaran-pendengaran kalbu. Jadi ada orang mendengar telinganya tetapi hatinya tidak mendengar. Namanya buta hati. Khatam Allah ala kulubi wa ala sami wa ala busarim. Dikunci hatinya. Biar berkali-kali disuruh ke masjid kena, mengaji kena, dia tidak mau mendengar. Padahal orangnya sudah dewasa, dikenakan sanksi hukum kan. Kenapa? Pintu hatinya terkunci.
5: Terkunci.
4: Tidak bisa mendengar. Begitu juga penglihatannya tidak bisa melihat kebenaran. Nah, menghadapi persoalan ini, kira banyak teori yang bisa kita lakukan. Kalau teori agama itu adalah menghadirkan kesadaran dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Lalu kemudian, di dalam surah Al-Imran, Al-Imran ayat 134, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi, di antara bagaimana cara kita mengolah emosi, yaitu perbanyaklah berinfak,
5: bersedekah.
4: Jadi orang kadang mengabaikan ini, sedekah-sedekah seperti ini yang mungkin ini tidak berdampak kepada kepribadian seseorang. Apa tujuan sedekah? Membersihkan diri.
5: Membersihkan diri.
4: Iya, membersihkan jiwa dan membersihkan harta. Apa yang dibersihkan di dalam jiwa itu termasuk emosi. Yang tidak diperhatikan orang, kalau saya sudah keluarkan sedekah ini, yang penting sudah keluar, saudara, tapi dia tidak deteksi perasaannya. Setiap orang mengeluarkan sesuatu pasti ada rasa lega, kenyamanan yang dia dapatkan dari sana, karena kenapa? Ada yang keluar. tapi dia tidak sadari bahwa yang keluar itu adalah sebahagian nafsu-nafsu yang tidak dirahmati.
3: Istighfar dan sedekah dibaca bukan hanya sebagai ibadah, tetapi cara praktis meredakan sesak emosi dan membersihkan beban batin.
4: Ingat, amarah itu adalah instrumen untuk peningkatan keimanan seseorang. Jadi amarah itu harus disyukuri. Karena kenapa? Dengan amarah itu kita bisa mengukur, tapi bukan untuk dipelihara, tapi untuk bagaimana nafsu kita ini dididik. Begitu, amarah itu adalah wujud dari nafsu-nafsu yang terpendam yang mengendalikan manusia secara tidak nampak. Nah, ketika dia berwujud dalam perilaku manusia, maka kenali, baca. Ketika dia berwujud, maka kita akan menemukan solusi dengan pendekatan-pendekatan secara teoritis. Pendekatan agama mengajarkan bagaimana caranya olah nafas, lalu kemudian hembuskan nafasnya dengan ucapkan astagfirullahaladzim. Emosi ini, amarah ini, pasrahkan kepada Tuhan, nanti Tuhan rubah menjadi rahmat. Begitu hirup udara lagi, ya, alhamdulillah, kehidupan baru masuk. Sel-sel yang tadinya ini menyusahkan menjadi mati, keluar. Begitu masuk oksigen baru, udara, kehidupan baru, Allah ganti dengan kebaikan. Ya. Makanya itu tadi, perhatikan diri. Ada hadis mengatakan, bukan hadis, bahasa hikmah, man arafa nafsahu, siapa kenal dirinya. Tadi seolah-olah itu, siapa kenal jiwanya, siapa kenal nafasnya, siapa kenal rasanya, maka dia akan mengenal Tuhannya.
5: Masya Allah.
4: Jadi amarah itu jangan dibenci, tapi diolah, dididik, diedukasi.
3: Marah tak langsung dicap salah, melainkan dijadikan indikator seberapa jauh seseorang mampu mengelola reaksi dan menjadikannya momentum pendidikan diri. Pada akhirnya, rangkaian pandangan ini mengingatkan bahwa emosi dan amarah bukan aib yang harus disangkal, melainkan bagian dari fitrah yang bisa diarahkan lewat istighfar, sedekah, dan kesediaan membaca reaksi diri sebagai bahan pendidikan jiwa. Sehingga marah tak lagi semata melahirkan keretakan dan kekerasan, tetapi perlahan berubah menjadi pintu untuk mendekat dan berproses bersama Tuhan.
2: Baik saudara, demikian paket feature dari RRI Mamuju melengkapi Gema Saripati Maju Koril Nusantara 4 sore hari ini. Kru yang bertugas, Bung Awal di meja operator, saya Hafidz Majid mengucapkan terima kasih. Kembali ke rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu. Silakan Joko.
1: Terima kasih rekan Muhammad Hafidz di RRI Mamuju dan pengakhiri program Gema Saripati Maju untuk sore ini. Pendengar News Feature dari RRI Mamuju tadi sekaligus mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Wakili Rekabat Kerja yang bertugas, saya Joko Nur Cahyo Sujari bersama Teknik Studio Edi Firmansa dan Juan Jordan Gintu ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
6: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Karena konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haram bagi seorang Muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari."

0: Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
3: Bahpi tanyung membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
4: Hewa ai nufa beita banosa sih sarateu.
5: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
6: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
7: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
2: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
8: cinta Indonesia.
9: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM 93 MHz.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Putra-putri Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia.

api di dada para pemuda tunas harapan bangsa. Sumpahnya membahana di udara buana, memenuhi ruang triloka. 28 Oktober 1928, sumpah didasarkan kepada tekad yang bulat dengan kebersamaan pada Kongres Pemuda kedua di Jakarta, mencetuskan satu ikrar cetusan kalbu. Inilah pemuda-pemuda Indonesia yang bersatu, yang tunggal, menuju kesadaran dan ketahanan bahwa mereka adalah satu jua adanya, karena satu ibu kandung, Ibu Pertiwi Indonesia.

0: Kongres Kedua Pemuda Indonesia, sebagai kenangan sejarah yang tak terlupakan itu, terjadi tanggal 26 sampai 28 Oktober 1928, serta merupakan usaha pendahuluan terbentuknya Indonesia Muda dan himpunan pemuda seperti Yong Yapa, Yong Sumatera, Yong Minahasa, Yong Ambon, Yong Selebes, dan pemuda-pemuda di seluruh Indonesia. Lagu Indonesia Raya, lagu keramat junjungan bangsa yang menjadi lagu kebangsaan Indonesia, dan untuk pertama kalinya dikumandangkan pada penutupan Kongres Pemuda. Dikala menetesnya embun di semak-semak pegunungan, dikala merintiknya tetes-tetes air hujan, siang dan malam pemuda bergerak berjuang dengan senjata bambu runcing, berjuang dari tepinya segara sampai ke puncak Gunung Agung. Pemuda demikian dinamai para pejuang ketika itu, membuat berdiri bulu romanya opsir-opsir Belanda yang mencoba menghalangi hasrat yang telah lama terasa di dada para pemuda.
1: Gugurnya demikian banyak pemuda Indonesia menjadi hiasan bumi pertiwi ini, menebar ke ibu kandungnya sendiri, merupakan pengorbanan pemuda untuk pemuda. Pengorbanan raga demi pewaris jiwa sumpah pemuda untuk tetap bersatu dalam kesatuan Indonesia merupakan warisan politik budaya dari pemuda di tahun 1928 ke pemuda di tahun 1945 dan kepada generasi pemilik masa depan bangsa sekarang ini. Bersatu bangsa harus tetap dikukuh kuatkan selama-lamanya. Bersatu tanah air mesti diteguhkan, dan bersatu bahasa merupakan satu perwujudan menuju kesatuan itu sendiri.
0: Memang pemuda menjadi harapan masa depan. Pemuda menjadi pelopor pembaharuan dan pembangunan. Di pundak pemuda terletak nasib bangsa, meresapnya rasa kebangsaan ke dalam hati sanubari pemuda-pemuda Indonesia yang dahaga akan kemerdekaan bangsanya dari penjajah. Kesadaran pemuda akan haknya berupa tanah air, tahu akan kewajibannya sebagai pandu ibu pertiwi.
1: Sepanjang tinta hitam yang tersirat, teringat bahwa bangsa yang lama tertindas, diperbudak dan diadu domba oleh penjajah, pemudalah yang tampil ke depan. Pemudalah yang mendobrak retak, pemudalah perintis jalan, pelopor ke arah pembaharuan. Pemuda-pemuda Indonesia tidak ketinggalan tercatat, tergurat dalam sejarah Indonesia sebagai perintis jalan menuju suatu kemerdekaan. Bangsa lahir batin yang diidamkan beratus tahun lamanya, semenjak bercokolnya berbagai rupa penjajah di muka bumi Nusantara ini. Mendahului Kongres Pemuda itu, Budi Utomo pada 20 Mei 1908 didirikan oleh para pemuda, setidak-tidaknya mereka yang berusia muda. Sumpah pemuda yang keramat itu sendiri lahir dari tangan dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, dan perjuangan mempertahankannya pun ada di tangan para pemuda Indonesia.

Perjuangan bukanlah hanya sampai keluarnya sumpah semata dari nafasnya para pemuda. Namun sampai titik darah penghabisan, merdeka atau mati di sudut-sudut getirnya kehidupan. Sepelosok tanah air dari Sabang sampai Merauke, di terangnya sinar rembulan, di cahaya dan kemerlip bintang, kita ucapkan puja dan puji kehadapan Sang Yang Esa. Semoga jiwa sumpah pemuda terus tertanam di hati para pemuda sekarang dan di masa yang akan datang untuk meneruskan cita-cita, menepis berbagai rintangan, halangan, dan berpacu dengan waktu. Membangun ke arah kebaikan.

0: Wan, saya dengar kau mau ke Eropa kah? Wih, kau bikin apa di Eropa?
1: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
0: Wih, hebat dan membanggakan nih.
1: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tahu sebagai pemuda harus mau belajar dan bangga sama tompu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
0: Betul itu, wih. Eh, jangan lupa saya oleh-oleh.
1: Iya dong, nanti saya terlalu pako ya.
2: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
3: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.

0: Yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.

0: Astaga, nak, suara apa itu?
1: Lepas kau, ini menangku.
2: Ini punya aku. Lepas kau, yang kau tariki.
1: Aku raporku sama mamaku, nak.
0: Aduh, nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi mama dengar siapa yang bilang kau?
1: Bukan saya, ma.
2: Bukan juga saya, ma.
0: Pokoknya mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata kau tidak baik, nak, tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki, bukan jangan kau.
3: Kata ki, cerminan budaya santun dalam bertutur kata.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu?

0: Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan. Itu kita berangkatkan pesawat karavan, di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh meski diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Juga Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Salah satu tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal, dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
4: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU, ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka gitu ya.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Rian Wiyarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Trisnudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa, yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
6: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
5: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang

0: alhamdulillah ramai ya berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Kampanye pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
1: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Arul Kusuma melaporkan.
2: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
3: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmi Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
4: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
3: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
5: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja. Sekolah pun berdampak, penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
3: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kantono, melakukan peninjauan ke Waduk Penempat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa waduk penempat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
7: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intek di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Impas Kuning, Las Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
6: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
8: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik cara pengembangan maupun cara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya saat dia bocor seperti yang dilihat tadi itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di mobil itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
6: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU. Salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
9: Masyarakat, untuk itu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
10: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan Pam Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
9: Masyarakat, untuk itu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PDAM. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita dan PDAM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
10: Sementara itu, Direktur Utama Pam Banjarmasih Zulbadi mengungkapkan, kondisi indeks sungai biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Banjarmasih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
11: Di sisi ini, untuk indeks sungai Biru, itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam, indeks sungai Biru yang kapasitasnya 600 liter per detik, itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5 ribuan. Itu yang terjadi
10: saat ini. Penanganannya seperti apa, Pak?
11: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2, kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya terus seperempat terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2, baru itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
10: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, Pam Banjarmasih juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Juma Muhammad melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Istensu.
12: bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
13: Majelis
12: pernah
13: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
12: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
13: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
14: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
13: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
15: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPRRI Ihen Prasmo mengatakan turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga ataupun BUMN.
16: Lembaga ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian atau kementerian yang lain untuk bisa saling silaturahmi, ya, bukan hanya sehat saja tetapi juga untuk harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita sukai.
15: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPRRI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
17: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting. Terutama nanti bisa kita kaitkan juga dengan urusan
15: melalui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Ditoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
18: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Sarbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka, sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa diantaranya, informasi terakhir kami mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa diantaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Herdman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respek untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
19: Potensi sponsor kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya, dan untuk pergerakan manusia kita juga dibantu sama Transjakarta dan kita dibantu sama MRT. Dan besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bis atau memegang bisnya, itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari
18: Pemda DKI. Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bid, dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabili Tiloli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
3: Pindah kok dulu, nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie hain jerkanku, sana kok dulu,
4: nah. Iya bisa, mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
3: Tolong, pi kasihan. Ada hain tamuku di rumah, sama bikinkan air panas, tapi dah habis kasihan minyak tanahku.
4: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
3: Mau dari kemarin, kak, dari kemarin dulu, kasihan, mengerti, pi. Sama bikinkan apa mie pal itu kasihan tamuku di rumah.
4: Mah, terserah me kamu. Tapi kalau bikin caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, domoramu antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
5: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

mengarahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya.
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: 저러니 왕. 미미디?
1: Hai, udah cantik belum aku?
2: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
1: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Astaga, bete gak sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Eh, coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lain. Baca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau bahas simpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bikin besar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Som bayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

0: di mana-mana yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Wih, saya tidak tahu kasihan Bapak, eh.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Wih, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Wih.
0: Ah, sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau, berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sylvie. Oh, Sylvie. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu, sebentar. Sedikit lagi, kas menang dulu. Mama ini lea, baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tutus ngapi kerja. So, te pernah mau belajar. Kalau disuruh, depe jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cobi bermain di luar kasana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, dang. Kenapa Mama ? Saya pemata sepedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing. Baru so susah tidur saya Mama.
0: Ena, itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iya Mama ? So itu kayaknya mulai hari ini semua kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore saya semua pergi bermain voli di lapangan Joy.
2: Nah, begitu Ba dengar, itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi cuci piring dulu ya.
1: Oke, Mama.
3: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.
4: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 Rambana dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Yuni Safira menemani Anda di program yang paling ditunggu-tunggu di malam hari ini di Pulau Togian atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda. Untuk Anda yang ingin bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Kami akan menemani Anda hingga di pukul 23 lewat 30 menit. Langsung saja saya menyapa penelpon yang pertama. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran neneknya Zura.
0: Neneknya Zura.
1: Dipusungi.
0: Dipusungi nenek Zura. Suaranya sudah mengantuk ini nenek Zura. Silakan mau dengar lagunya siapa? Ditunggu eh? Alhamdulillah kalau begitu. Silakan mau dengar lagunya siapa nenek Zura?
1: Lagu Inang.
0: Inang.
1: Makasih Uni.
0: Oke.
1: Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya nenek Zura atau Ibu Mega Dipusungi sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian,
2: kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Rukmin.
0: Ibu Rukmin di Morotoba. Ada apa ini Dan, Ibu Rukmin?
2: Ada apa dengar-dengar Mbak Yuni.
0: Soalnya suaranya masih fit ini, pokoknya masih segar ya.
2: Bagaimana suara Mbak Ingus?
0: Mbak Ingus. Silakan mau dengar lagunya siapa ini Dan?
2: Lagunya di sini menunggu saya mau nanti.
0: Oke, siap ini lagu andalan.
2: Baru diputar lagi ini so lama, berapa minggu baruin lagi.
0: Sudah lama baru diminta lagi ya.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ibu Rukmin di Morotoba sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Baik, mohon maaf terputus teleponnya, boleh dicoba kembali di WhatsApp maupun di seluler 0821-2850-2652. Saya langsung saja menyapa penelpon kita. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian,
3: kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Iya, Parimo Mbak
0: dari
3: Yuni.
0: Parimo, Pak Nasrun di Parimo. Gimana cuacanya di Parimo ini malam hari ini?
3: Iya, alhamdulillah ini cuaca lagi cerah ceria juga ya.
0: Oke, dan mau dengar lagunya siapa ini?
3: Iya, Putih Cintaku.
0: Putih Cintaku.
3: Tony Parera.
0: Tony Parera, oke, dicarikan ya.
3: Terima kasih Mbak Yuni, saya selalu bersama keluarga Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nasrun di Parimo sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik, sudah ada 3 penelpon dan langsung saja kita dengarkan lagu yang pertama dari Emilia Contessa dengan judul Inang berikut ini.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ampana dan masih di Pulau Togian malam hari ini. Saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Dan terputus teleponnya, boleh dijawab kembali di 08212850-2652. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
1: Pulang lagu lama dari Bung Hasan.
0: Bung Hasan di Bailo. Silakan, mau dengar lagunya siapa, Bung Hasan?
1: Dari Mila Draken. Judulnya Perasaan.
0: Judulnya apa?
1: Perasaan.
0: Perasaan?
1: Iya, iya.
0: Oke, dicarikan lagunya ya.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Hasan di Bailo sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik, saya menyapa lagi penelpon selanjutnya. Halo. Halo.
2: Halo, RRI Ampana, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailo Baru.
0: Ibu Ria Bailo Baru, ada apa ini Ibu Ria?
2: Lagi ada menonton DA8.
0: DA8, tuh sampai 8 ini DA ternyata ya.
2: Iya.
0: Silakan. Mau ditemani lagunya siapa ini Dani Ibu Ria?
2: Lagunya Rita Butar-Butar, judulnya Angin.
0: Angin dari Rita Butar-Butar. Oke, okay, iya, dicarikan lagunya. Iya.
2: Oke, okay, terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria di Bailo Baru sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Dan kurang lebih masih 60 menit ya, kita akan menemani Anda di Pulau Togian malam hari ini, atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda, jadi pukul 23 lewat 30 menit. Jadi untuk Anda yang masih bergabung, dapat menghubungi kami di WhatsApp maupun di seluler di 0821 2850 2652.

Waduh, terputus nih teleponnya. Boleh dicoba kembali ya di 0821 2850 2652.

Baik pendengar, saya masih menantikan Anda hingga di pukul 23:30. Masih dengan lagu-lagu kesayangan Anda ya. 0821-2850-2652. Terputus teleponnya, boleh dicoba kembali nantinya di 0821 2850 2652 setelah 3 buah lagu berikut ini.

0: 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana dan masih di Pulau Togian malam hari ini. Langsung saja saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
1: Bulan lagu lama kemarin saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Pak Nursin di Bonera.
0: Pak Nursin di Bonera, atau silakan mau dengar lagu yang siapa Pak Nursin?
1: Lagunya Muksin dan Tisandora.
0: Judulnya apa itu Dan?
1: Hati Pengembara.
0: Hati Pengembara.
1: Ya.
0: Oke, dicarikan ya.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Semoga sehat selalu.
0: Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Nursin di Bonerato sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini dengan pilihan lagu Hati Pengembara dari Muksin Alatas dan juga Titik Sandora. Untuk Anda yang masih bergabung, pendengar, dapat menghubungi kami di 0821 2850 2652.

Baik, saya masih menantikan Anda hingga di pukul 23 lewat 30 menit malam hari ini di Pelotogen. Anda dapat menghubungi kami melalui WhatsApp maupun telepon seluler di 0821 2850 2652.

Pendengar Pro 1 RRM Panah dimanapun Anda berada, masih di Pulau Togian malam hari ini yang menemani Anda kurang lebih 30 menit lagi kebersamaan kita di Pulau Togian atau kumpulan lagu kegemaran Anda. Untuk Anda yang masih bergabung, dapat kembali menghubungi kami di 0821 2850 2652 di WhatsApp maupun di telepon seluler.

0: Baik, saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelotogian
1: kumpulan lagu lama kesukaan saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ibu Fatma.
0: Ibu Fatma. Oke, silakan, mau dengar lagunya siapa nih Ibu Fatma?
1: Edi Sulitonga.
0: Edi Sulitonga, judulnya apa itu Dan?
1: Mama. Mama.
0: Mama. Oke.
1: Iya.
0: Dicarikan lagunya ya. Iya.
1: Iya. Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Dapat jodoh.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Fatma di Delima sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk doa-doa baiknya ya. Semoga Ibu Fatma juga selalu diberi kesehatan bersama keluarga di rumah. Baik pendengar, sudah ada satu penelpon tadi, ada Ibu Fatma. Untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 0821 2850 2652. Baik, langsung saja kita ke lagu berikut dari

Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 Rampana, dan di sesi terakhir perjumpaan kita malam hari ini di Pulau Togian, untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 0821 2850 2652.

baik, benar, karena kita juga sudah berada di penghujung perjumpaan kita malam hari ini di Pelotogen. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan Prosatuer yang panah dari pagi hingga di malam hari ini dengan program-program yang sudah kami siapkan tentunya di tiap harinya. Dan di pukul 23:30 kami akan hadirkan untuk Anda inspirasi malam dengan lagu-lagu yang akan menemani hingga di jam 12 malam nantinya. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia 4.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
2: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam. Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
4: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui frekuensi 93 MHz. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Safira bersama rekan operator Sasri Alwiasing, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kita berpisah dan sampai jumpa. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada atau bahkan siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali mengantarkan acara siaran hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 melalui frekuensi 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: tetaplah bersama kami.
1: RRI Ambala. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
2: Dimanapun Anda berada, terima kasih pagi hari ini. Kami langsung saja akan menemani ruang dengar Anda. Pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi, di akhir pekan kali ini, kita akan mengikuti acara untuk Mutiara Pagi Katolik ya, bersama RRI Pro 1 Palu, dan nanti akan dilanjutkan dengan Lintas Sulawesi Tengah di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Ya, kami ucapkan selamat bergabung dan selamat mengikuti.

0: Salve Bapak Ibu Saudara-saudari dalam Kristus. Bertemu lagi dalam program acara RRI hari ini. Hari ini saya ditemani oleh Pak Timotius. Pak Timotius, apa kabar hari ini, Pak?
1: Baik, luar biasa, Mas Ren.
0: Luar biasa. Kami juga berharap bahwa Bapak Ibu dimanapun Anda berada merasakan hal yang sama seperti yang kita rasakan pada hari ini. Hari ini tema kita tentang Maria diangkat ke surga, atau Assumptio Mariale. Ya, ini agak lumayan ya, Pak ya. Kita ya akan bahas, tapi biarlah melalui apa yang disampaikan Pak Timo, semoga kita dapat memahami apa itu tentang dogma Maria diangkat ke surga. Mari sebelum kita mulai, saya membawa kita semua dalam doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji dan syukur ya Tuhan atas segala kasih-Mu, untuk segala kebaikan-Mu yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya kami, kasih-Mu kami rasakan di dalam kehidupan kami, terutama hari ini ya Tuhan, untuk nafas kehidupan dan kesehatan yang boleh kami terima. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami datang kepada-Mu dengan penuh kerendahan hati. Biarlah apa yang kami bawakan tema hari ini tentang Maria diangkat ke surga, biarlah apa yang disampaikan oleh Pak Timo itu dapat menjadi berkat bagi kami, menambah hasanah dalam ilmu kami, dalam bagaimana kita melihat segala sesuatu dan semakin mencintai apa itu Katolik. Inilah doa kami ya Tuhan, berkatilah kami, sebab Engkaulah Tuhan kami yang kudus, mulia dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Baik Pak Timo, tadi kita sudah singgung sedikit tentang tema kita hari ini tentang Maria diangkat ke surga. Nah Pak Timo, boleh apa maksud dari atau arti dari Maria diangkat ke surga?
1: Ya baik, terima kasih Mas Rian. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, hari ini mari kita bahas tentang Maria diangkat ke surga. Apa makna dibalik dari peristiwa Maria diangkat ke surga ini? Bagaimana dia diangkat ke surga dan kapan itu dirayakan? Nah, dalam tradisi gereja, bahkan dalam kalender liturgi gereja Katolik, bahwa peringatan atau pesta Maria diangkat ke surga itu biasanya dirayakan setiap tanggal 15 Agustus ya, setiap tahun. Nah, bagaimana menjelaskan peristiwa Maria diangkat ke surga? Ya. Maria diangkat ke surga itu setelah dia menyelesaikan seluruh perjalanan hidupnya sebagai manusia. Dan Maria diangkat ke surga itu pertama-tama karena kuasa Allah sendiri. Ya, mengapa Maria diangkat ke surga? Karena kalau kita lihat bahwa peran serta atau partisipasi Maria dalam sejarah keselamatan umat manusia itu sangat luar biasa. Ya. Mulai dari Maria dipilih menjadi Bunda Tuhan, menjadi Ibu Yesus. Kemudian Maria menjalani kehidupannya ya sebagai manusia ya, itu menjadi Bunda Yesus. Dan Maria adalah tokoh yang sangat setia, tokoh yang sangat taat ya. Dia tidak pernah meninggalkan anaknya Yesus Kristus sampai akhirnya kemudian ya karena keteladanan hidupnya Maria kemudian diangkat ke surga. Nah, perlu digali lebih dalam, gelar Maria diangkat ke surga sebenarnya tidak terlepas dari gelar-gelar Yesus. Iya. Karena itu kalau berbicara tentang Maria, itu tidak pernah terlepas dari bicara tentang Yesus Kristus. Iya. Nah, gelar Maria diangkat ke surga itu sama dengan gelar Yesus diangkat ke surga, Yesus naik ke surga. Nah, peristiwa Yesus naik ke surga itu karena kuasa sendiri ya. Iya. Karena Tuhan sendiri, Yesus adalah Allah sekaligus manusia, tapi sekaligus ia adalah Allah sendiri. Maka peristiwa kenaikannya ke surga, yaitu oleh karena kuasanya sendiri. Yeah. Berbeda dengan Maria. Maria diangkat ke surga seluruh jiwa dan raganya, itu setelah perjalanan hidupnya di dunia selesai, Maria kemudian diangkat oleh Allah sendiri ke surga. Oleh karena keistimewaan-keistimewaan atau karena keutamaan-keutamaan Maria tadi itu. Yeah. Dan karena itulah Maria kemudian diangkat ke surga. Jadi gelar Maria diangkat ke surga itu tidak terlepas dari gelar Yesus naik ke surga. Demikian pun gelar-gelar lain. Ya, misalnya Yesus Putra Allah. Ya, Maria adalah Bunda Allah.
0: Iya.
1: Itu. Atau dalam ketiga salam Maria, salam Putri Allah Bapa. Iya. Ya, itu salam Bunda Allah Putra dan seterusnya. Hmm. Nah, gelar-gelar ini ya itu tidak terlepas dari gelar-gelar Yesus. Nah, peristiwa Maria diangkat ke surga itu dengan seluruh jiwa raganya itu adalah peristiwa yang sungguh sangat luar biasa dan sangat istimewa, dan Allah sendiri yang mengangkat dan menaikkan Maria ke surga dengan jiwa dan raganya. Demikian, Mas Ren.
0: Iya, baik. Nah, tadi Pak Timo sudah menyampaikan tentang hal-hal yang tentang sejarah itu sendiri. Nah, paus yang pertama kali memaknumkan dogma ini paus siapa?
1: Ya, baik. Dogma Maria diangkat ke surga itu pertama kali itu dirayakan atau ditetapkan pada tanggal 1 November tahun 1950 ya, oleh Paus Pius ke-12. Ya. Paus Pius ke-12 dan kemudian dikenal dengan pesta Maria Immaculata Conception atau Maria dikandung tanpa noda. Ya, itu. Nah, Maria yang tadi saya sebutkan bahwa punya peranan, ya, punya pola hidup yang sangat istimewa dalam sejarah keselamatan manusia. Maria dikenal sebagai tokoh iman, ya, yang penuh ketaatan dan penuh kesetiaan. Kalau kita gali lebih dalam tentang perjalanan hidup, pergumulan iman Maria, mulai ketika dia mengandung, ya, bahkan sebelum dia mengandung, dia kemudian menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Ketika malaikat mengatakan bahwa, ya, salam hai engkau Maria, bahwa engkau akan mengandung dan akan melahirkan dan seterusnya, yeah, Maria dengan spontan mengatakan, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku tidak mengenal laki-laki, yeah, dan seterusnya. Tidak hanya berhenti di situ, Maria kemudian mengandung, melahirkan, dan sebelum melahirkan itu Yesus harus mengungsi ke Mesir karena dikejar-kejar oleh Herodes. Ya. Dan sekembali dari setelah Herodes mati, Maria kemudian kembali ke, ya, ke Nazaret, ya, di mana Yesus kemudian dilahirkan. Nah, perjalanan iman Maria mulai dari peristiwa mengandung dan melahirkan itu sampai kemudian Maria sendiri menyaksikan ketika putranya harus memikul salib dan harus diakhiri dengan sebuah peristiwa penyalipan yang sangat luar biasa, yang kemudian Yesus harus disalib dan dia gantung di atas kayu salib, dan Maria sama sekali tidak pernah menyerah.
0: Yeah.
1: Maria tidak pernah berhenti. Maria tidak pernah kecewa. Tetapi Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya.
0: Yeah.
1: Dan karena itu inilah yang patut kita teladani kalau kita ingat kata-kata Maria yang terhadap tawanan malaikat dan juga apa yang terjadi atas perjalanan hidupnya, bahwa Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Menyimpan dalam hati bukan berarti memendam, tetapi merenungkan apa maksud di balik semua peristiwa hidup itu. Dan karena itulah kalau kita lihat perjalanan hidupnya, ya, sungguh sangat mengerikan, mulai dari mengandung, melahirkan di tempat yang tidak layak, kemudian putranya harus disiksa, dipukul, disalib, bahkan kemudian mati.
0: Iya.
1: Tapi Maria tidak pernah memberontak. Maria tidak pernah menyesal sebagai Bunda Tuhan.
0: Iya.
1: Tapi kita ingat kata-kata dari Bunda Maria yang sangat istimewa, yang mungkin juga menjadi ayat emas untuk kita, ya,
0: iya,
1: yang sudah terkenal, yaitu, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Dan kata-kata ini kemudian yang menjadi sumber kekuatan Maria dalam seluruh perjalanan hidupnya.
0: Yeah.
1: Bahkan ketika Yesus juga hilang dalam perjalanan ke Yerusalem, ketika mereka merayakan Paskah Yahudi setiap tahun, ya, Maria, ya, ditinggal pergi oleh Yesus. Ketika mereka dalam perjalanan pulang, Yesus kemudian tertinggal di Bait Allah.
0: Yeah.
1: Setelah berjalan sekian puluh kilometer, ya, mereka harus kembali lagi untuk mencari dan menemukan Yesus. Dan Maria tidak pernah marah, Maria tidak pernah membenci, bahkan sama sekali, ya, tidak mengucilkan atau memarahi Yesus.
0: Iya.
1: Itu, dan inilah keistimewaan iman Maria. Maria sungguh wanita yang sangat luar biasa. Maria sungguh taat dan sangat istimewa. Dan karena itu maka pantas dan layaklah kalau Allah sendiri mengangkat Maria kemudian ya naik ke surga. Itu. Dan karena itu dalam Gereja Katolik ya, Gereja menempatkan Maria ini dengan sangat istimewa. Dan penghormatan terhadap Maria itu dalam tradisi bahkan dalam liturgi gereja itu setiap bulan Mei dan bulan Oktober. Ini sebagai bentuk penghormatan kepada Maria. Sekali lagi ya, tujuan kita berdoa bukan berdoa kepada Bunda Maria, melainkan berdoa bersama Bunda Maria.
0: Yang digarisbawahi adalah penghormatan kepada Bunda Maria.
1: Penghormatan kepada Maria, bukan jangan berdoa salah, kepada Maria. Sampai salah itu mengerti salah itu mengerti. Salah paham. Demikian juga dengan kalau kita lihat ya, sebagai bentuk apresiasi penghormatan kepada Maria, di mana-mana ada gua Maria, ada patung Maria dan lain-lain. Bukan patungnya yang disembah. Gereja Katolik tidak pernah menyembah apapun. Yang patung-patung yang ada itu sebagai simbol, sebagai penghormatan terhadap di balik tokoh-tokoh itu. Dan mengapa demikian? Karena banyak peristiwa dan pengalaman hidup orang beriman, ya terutama mujizat-mujizat yang terjadi, justru berkat doa dengan bantuan Bunda Maria. Dan itu sudah sering terjadi dan di mana-mana ya, orang mengakui dan mempercaya bahwa Bunda Maria senantiasa membantu dan menolong manusia dalam situasi apapun. Bahkan yang tidak mustahil pun bisa terjadi kalau kita berdoa bersama Bunda Maria. Karena itulah maka pantas kalau gereja menempatkan Maria ya, sungguh istimewa dalam sejarah keselamatan. Karena selain mengandung dan sebagai Bunda Tuhan, sebagai Bunda Yesus, tetapi juga iman Maria sungguh menjadi inspirasi bagi kita sebagai orang Katolik. Demikian Mas.
0: Betul. Berarti yang harus kita garis bawahi adalah penghormatan. Berdoa bersama. Bukan berdoa kepada bahkan ada yang mengatakan menyembah, tidak menyembah
1: sama sekali.
0: Kita hanya menghormati dia sebagai Ibu Yesus. Mungkin bukan suatu alasan biasa kenapa Allah menjadikan Maria sebagai Ibu Yesus mungkin karena memang tadi Pak Timo sudah bicara tentang bagaimana dia punya kerendahan hati, kesederhanaannya. Bahkan dia tadi yang indah dari kata-kata Pak Timo, dia selalu menyimpan semuanya dalam hati. Bukan berarti dipendam. Kalau dipendam, kapan saja bisa keluar. Akan jadi bom waktu. Tetapi dia merenungkan luar biasa.
1: Merenungkan apa setiap peristiwa dan pengalaman hidup yang dia rasakan. Mulai dari peristiwa mengandung, melahirkan, ditolak, di mana-mana. Kemudian harus membesarkan Yesus ketika melihat, tidak hanya sampai di situ, ketika melihat putranya disiksa, dihukum, bahkan sampai mati di atas. Maria sama sekali tidak lepas. Maria sama sekali tidak putus asa. Maria sama sekali tidak meninggalkan Yesus, bahkan sampai Yesus kemudian meninggal. Itulah Maria sangat istimewa.
0: Kalau boleh dikatakan sebagai manusia, seorang ibu bagaimana melihat seorang anaknya menderita karena yang bukan menjadi kesalahannya, tetapi dia harus menerima itu. Soal tadi Pak Timo kan ada tentang kenapa kalau Maria diangkat sedangkan Yesus naik ke surga. Mungkin ada Pak Timo jelaskan.
1: Baik, ini pertanyaan yang menarik ya, apa perbedaannya ya, Yesus kok naik ke surga kemudian Maria diangkat ke surga. Nah, perbedaannya dari yang saya tadi saya katakan bahwa Yesus naik ke surga itu oleh karena kuasanya sendiri, karena dia adalah Tuhan, Berbeda dengan Maria, Maria manusia biasa seperti kita, oleh karena keistimewaan hidupnya, semangat dan teladan yang karena kesederhanaan, kerendahan hati, kesetiaannya, maka kemudian apalagi dia tidak berdosa, maka kemudian Allah sendiri yang mengangkatnya ke surga karena keistimewaannya ini. Dan ingat bahwa Maria adalah Theotokos. Maria adalah Bunda Allah. Maka adalah istimewa bagi Maria kalau dia diangkat oleh Allah sendiri ke surga dengan jiwa dan raganya. Ini juga mau mengatakan apa? Bahwa kelak juga kita manusia yang fana ini juga kemudian diangkat. Diangkat ke surga. Ya, setelah kita hidup kita di dunia ini selesai. Kita kemudian juga akan diangkat menjadi anak-anak Allah sendiri. Dan kita berharap, kita yang sering berdoa bersama Bunda Maria, semoga doa-doa Bunda Maria juga akan menghantar kita kepada Yesus putranya, ya, tentu untuk menikmati kebahagiaan kekal bersama Yesus sendiri. Dan Yesus sendiri telah menjanjikan itu, ya. Akan Yesus katakan, ya, barang siapa percaya kepadaku sekalipun ia telah mati akan memperoleh hidup yang kekal. Dan Maria itu ada bersama dengan Yesus di surga. Maka kalau kita berdoa dengan berdoa bersama Bunda Maria, memohon bantuan Bunda Maria untuk mendoakan kita, saya yakin kita juga akan berada bersama Maria dalam kerajaan Allah di surga. Ya, ketika hidup kita di dunia ini selesai. Hanya bedanya, ya, kita manusia yang berdosa, Maria sama sekali tidak berdosa. Oleh karena ya teladan hidupnya yang sangat luar biasa. Maka bagi saya, Maria sebenarnya sebuah inspirasi iman, sebuah teladan iman yang harus ditiru, yang harus dihayati. Dan karena itu, ya, kita tidak hanya rutin berdoa salam Maria, tetapi mari kita juga menimba inspirasi, meneladani sikap-sikap atau keutamaan-keutamaan Maria. Ada banyak keutamaan-keutamaan Maria yang perlu kita hayati, ya, supaya kita juga benar-benar, ya, suatu saat, ya, bila mana saatnya tiba, kita juga bisa diangkat sebagai anak Allah dengan perantaran Bunda Maria ini.
0: Iya, amin. Kalau boleh dikatakan, Bunda Maria ini juga sebenarnya manusia seperti kita, Pak. Tetapi karena luar biasa dari sikapnya ini, yang bagaimana dia menjadi manusia yang istimewa, salah satu manusia yang istimewa, yang seperti Pak Timo tadi, dia diangkat ke surga, ya, yaitu melalui dari perantaran Allah itu sendiri. Nah, pertanyaannya, Pak, selanjutnya, apakah Bunda Maria ini mengalami kematian fisik sebelum dia naik ke surga? Diangkat ke surga,
1: Maria. Maria sama sekali tidak mati seperti kita manusia, ya. Dia diangkat, ya, dengan jiwa dan raga itu sekalian, ya, ke surga. Maka Maria tidak mengalami peristiwa kematian, ya, lalu kemudian jenazahnya membusuk seperti manusia biasa. Tidak, karena dia sudah diangkat langsung oleh Allah sendiri ke surga. Inilah keistimewaan tadi saya bilang. Jadi Maria tidak mengalami peristiwa kematian dan kemudian jenazahnya membusuk di dalam tanah dan lain. Tidak, karena memang Maria diangkat hidup-hidup ke surga. Ya, itu dalam teologi kita, ya. Ya, Maria sebagai Bunda Allah, ya, dia kemudian diangkat, ya, secara istimewa ke surga. Ya. Dan memang tidak tertulis dalam kitab suci bahwa Maria diangkat. Tapi kalau kita lihat dalam kutipan, ya, dalam Injil Lukas bab 1:28, Maria disebut, ya, penuh rahmat, ya. Memang mengindikasikan bahwa Maria itu penuh dengan kekudusan sebagai wanita yang sempurna dan tanpa noda dosa. Amin. Ya. Itu lalu dalam kitab Wahyu juga, ya. Wahyu bab 12 ayat 1. Di sana dilukiskan gambaran tentang seorang perempuan yang berselubungkan matahari dengan mahkota 12 bintang di bawah di atas kepalanya. Lalu dikaitkan dengan secara rohani, itu dikaitkan dengan kemuliaan Bunda Maria. Dan bacaan ini sebenarnya mau merujuk kepada Maria itu sendiri, karena keistimewaannya tadi itu. Inilah keistimewaan Maria. Jadi Maria tidak mengalami kematian fisik seperti kita, ya, tubuhnya hancur, tidak. Tapi karena memang ia diangkat hidup-hidup oleh karena kuasa Allah, ya, yang maha tinggi, ya, kemudian diangkat ke surga. Demikian, Mas.
0: Baik, dari apa yang Bapak sampaikan, menyebutkan bahwa dia mengalami kematian fisik.
1: Tidak mengalami kematian fisik.
0: Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa hal itu bisa terjadi?
1: Ini pertanyaan yang menarik. Kenapa hal itu bisa terjadi, ya? Itu karena Allah sendiri, ya. Allah punya kuasa mengangkat, ya. Atau kita bisa lihat saja, kenapa Yesus, ya, kemudian lahir, kemudian mati, lalu kemudian bangkit. Kenapa ya bangkit? Kenapa dia tidak mati seperti itu, membusuk, lalu kemudian ya habis dikubur? Tidak. Tapi Allah sendiri berkuasa atas kehidupan manusia. Maka ada hal-hal tertentu yang sangat, ya, sifatnya sangat ilahi, dan saya kira itu adalah hak prerogatif Allah sendiri. Atau misalnya ketika kita menyaksikan mujizat-mujizat tertentu, itu, ya, Nah, seringkali kita kaget dan kagum dengan hal-hal seperti itu, karena inilah peristiwa yang sangat luar biasa. Yeah. Atau peristiwa misalnya doa-doa yang terkabulkan berkat perantaran Bunda Maria. Yeah. Ada banyak peristiwa-peristiwa karena doa novena dikabulkan. Itu sebenarnya secara manusiawi itu sulit terwujud. Sulit terwujud, tapi itulah kuasa Allah.
0: Ya.
1: Kuasa Allah itu sangat istimewa dan sangat luar biasa kepada siapa saja. Ya.
0: Ya,
1: nah, itu Allah selalu berkenan kepada mereka yang hidupnya saleh, hidupnya suci dan murni. Dan saya kira kalau peristiwa ada mujizat-mujizat tertentu itu terjadi, itu karena Allah Maha Kuasa. Itu ya. Demikian.
0: Baik. Ah, Pak Timo, itu kan kalau kita lihat ini ada dua hal yang penting dari peristiwa Maria itu sendiri. Yaitu Maria diangkat ke surga dan Maria dikandung tanpa noda dosa.
1: Ya.
0: Nah, kira-kira apa hubungan dogma ini dengan kedua dogma ini, Pak Timo?
1: Oh ya, baik. Yang pertama mengenai Maria dikandung tanpa noda. Maria dikandung tanpa noda itu diperingati setiap tanggal 8 Desember ya. Itu 8 Desember itu kita memperingati mereka tanpa noda. Mengapa demikian? Maria itu mengandung itu berasal dari Roh Kudus.
0: Yeah.
1: Bukan berasal dari hubungan biologis antara Yosef suaminya. Tidak.
0: Tetapi
1: bahwa peristiwa itu terjadi karena dari Allah sendiri. Kalau kita lihat tadi Mas baca tadi itu tentang ketika malaikat datang ya mengatakan bahwa salam hai engkau Maria, bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan. Maria bilang, ya saya tidak kenal laki-laki, saya belum punya tunangan dan lain-lain. Bagaimana hal itu terjadi? Malaikat katakan apa di situ? Kuasa Allah yang maha tinggi akan turun menaungi engkau. Dan apa yang dikandung oleh Maria itu adalah berasal dari Allah sendiri. Dan itulah yang dia kandung itu adalah Yesus sendiri. Yang kemudian lahir menjadi penyelamat, menjadi penebus bagi umat manusia. Nah, sedangkan pesta perayaan atau Maria diangkat ke surga itu tadi karena ya gereja, terutama dalam teologi gereja ya, tidak terlepas dari latar belakang perjalanan hidup, perjalanan iman Maria yang sangat istimewa dan luar biasa. Itulah kemudian gereja menaruh hormat ya, mengapresiasi dan menghormati Maria secara khusus itu dalam kalender liturgi kita itu setiap bulan Mei dan setiap bulan Oktober. Dan bulan Mei itu kita ya bulan Maria. Ya, bersama Bunda Maria, berjalan bersama Bunda Maria, ya, mengunjungi dari rumah ke rumah, saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Dan yang kedua pada bulan Oktober itu peristiwa apa yang pernah terjadi sebelumnya, bahwa banyak orang yang tentara yang ketika perang waktu itu berkat doa salam Maria mereka kemudian diselamatkan. Dan karena itulah ya, gereja menempatkan Maria, bahkan kita memperingatinya secara khusus yaitu setiap tanggal 15 Agustus setiap tahun kita merayakan itu pesta Maria diangkat ke surga ini. Jadi Maria diangkat ke surga karena keistimewaan, kemudian dia mengandung, dan memang dia mengandung bukan karena ada persetujuan, ada persetubuhan atau ada hubungan biologis antara Yusuf dengan Maria, tidak, tetapi bahwa kandungan Maria itu berasal dari Allah sendiri. Itu sehingga banyak ya, banyak ya mujizat. Dan apa yang kemudian terjadi dalam perjalanan hidup selanjutnya, makanya Maria mengatakan ya kata-kata yang sangat menurut saya sangat istimewa, dia katakan berulang kali. Jawaban Maria terhadap tawaran malaikat bukan ya atau tidak, bukan yes tapi dia bilang, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan.
0: Karena kerendahan hatinya.
1: Iya, kata-kata ini Maria belum mengerti dan mengetahui bahwa suatu saat kelak bahwa suatu pedang akan menembus jiwanya sendiri, manakala ketika dia menyaksikan putranya harus tergantung di atas kayu salib. Ibu mana yang rela ya ketika sudah susah-susah mengandung, melahirkan, dipelihara, kemudian tetapi kemudian mati secara mengenaskan di atas kayu salib. Ya, maka kata-kata Maria inilah, maka itulah kenapa Maria sangat istimewa dalam sejarah keselamatan, karena perannya yang sangat luar biasa dalam hidup. Maka layaklah kalau kita juga ya, gereja kita sangat istimewa menempatkan Maria ini dalam hidup, karena Maria ini sebagai teladan iman. Maka yang saya bilang tadi, semoga kita tidak hanya lincah dalam mendaraskan itu doa salam Maria, mari kita juga meneladani sikap-sikap keutamaan-keutamaan Maria. Ada banyak, nah, itu yang paling penting. Itu supaya iman kita menjadi serupa dengan iman Maria. Demikian.
0: Nah, ini tadi Pak Timo tentang bagaimana Maria diangkat ke surga. Nah, ini kan suatu peristiwa yang apa boleh dikatakan di luar dari pemikiran manusia. Ya. Nah, apakah dengan Maria diangkat ke surga ini itu menjadikan dia setara dengan Tuhan?
1: Oh, tidak. Ya, sama sekali tidak. Ya, Maria itu bukan Tuhan. Ya. Tapi cara hidup Maria, keutamaan keteladanan Maria itulah yang kemudian membuat Maria sangat istimewa. Dia diangkat ke surga bukan berarti lalu ia kemudian menjadi Tuhan. Tidak. Ya, dia tetap manusia, tetapi karena keistimewaannya itu yang kemudian menjadi teladan, menjadi sumber inspirasi bagi kita. Kalau kita lihat tokoh-tokoh gereja kita, mari kita lihat juga para paus kita yang selalu menempatkan Maria sebagai ya, tokoh istimewa teladan iman dalam kehidupan mereka. Nah, ini yang sangat luar biasa, karena kalau kita lihat sekarang di mana-mana orang berdevosi dengan perantaran Bunda Maria, doa Bunda Maria itu kemudian dikabulkan. Nah, itulah orang menaruh perhatian, menaruh hormat yang istimewa. Jadi sekali lagi, Maria diangkat ke surga baru bukan kemudian Maria dituhankan, tidak. Ya, karena dia memang manusia biasa seperti, tapi karena keistimewaannya itu tidak berdosa, dan itulah yang membuat Maria diangkat ke surga, dan itu adalah kuasa Allah sendiri atas diri Maria. Ya, saya yakin kalau kita tidak berdosa dan juga, ya kenapa tidak? Tuhan juga bisa mengangkat Mas Rian atau siapapun diangkat ke surga hidup-hidup. Tapi kan ya, kita manusia penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan dan kedosaan, maka ya kita juga akan diangkat, tapi bukan sekarang. Bila mana saatnya tiba nanti, ya Tuhan sendiri. Tapi kita harus memulainya dari sekarang. Ya, tentu dengan berdevosi atau berdoa kepada Bunda Maria.
0: Iya, baik. Nah, Pak Timo, pertanyaan selanjutnya ini maknanya, apakah ada makna perayaan ini bagi umat Kristiani?
1: Iya, sebenarnya setiap kali kita merayakan penghormatan-penghormatan terhadap Maria, misalnya tentang tanggal 1 Januari itu adalah pesta Maria Bunda Allah, ya itu semua ada maknanya. Ya. Mau mengatakan apa? Misalnya Maria diangkat ke surga, itu mau mengajak kita bahwa peristiwa Maria diangkat ke surga juga menjadi momen penting bahwa bagi kita, bahwa bukan cuma Maria yang diangkat ke surga, tetapi kita juga bila mana saatnya kita juga kelak diangkat ke surga dalam kemuliaan. Asalkan ya kita tentu harus apa? Ya, menyerahkan diri, rajin berdoa, ya. Dengan perantaran Bunda Maria. Memohon doa Bunda Maria agar kita juga ya suatu saat bisa seperti Maria, ya, diangkat oleh Allah untuk menikmati kebahagiaan. Dan itu saya kira itu menjadi harapan, impian, bahkan kerinduan semua orang. Ya. Semua orang ingin masuk surga. Ya. Ingin menikmati surga itu seperti Maria. Dan kalau kita lihat dalam devosi kepada Bunda Maria, ada peristiwa-peristiwa dalam rangkaian untaian doa rosario atau doa kepada Bunda Maria itu dalam peristiwa keempat, ya itu di sana diungkapkan tentang Maria diangkat ke surga, ya itu. Ya, makanya tadi saya bilang ya, setiap kali kita merenungkan misteri-misteri rosario itu ya sambil berdoa juga mengajak kita untuk apa, ya kita juga punya harapan supaya saatnya nanti kita juga seperti Maria, berada bersama Maria, bahkan kerinduan semua orang untuk ada bersama dengan Bunda Maria dalam kerajaan surga. Demikian.
0: Siap. Nah, tadi kan sudah Pak Timo jelaskan soal bagaimana apa kita sebagai umat Kristen. Nah, pertanyaannya selanjutnya, bagaimana cara kita sebagai umat Katolik merayakan hari raya ini?
1: Ya. Kalau kita mau merayakan Maria, sebenarnya tidak harus menunggu 15 Agustus atau tidak harus menunggu 8 Desember. Tapi baiklah kita untuk setiap hari juga mendaraskan tu rosario. Mendaraskan rosario seperti Maria, supaya memang iman kita seperti iman Maria. Terutama kalau kita lihatnya, kita manusia penuh dengan rupa-rupa pergumulan hidup. Ya, rupa-rupa kesulitan, rupa-rupa perjalanan, ya kesengsaraan, penderitaan dan lain. Baiklah kita juga untuk seperti Maria, toh seperti Maria. Ya mungkin kita bisa meminjam kata-kata Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan.
0: Betul.
1: Berarti nah, ini yang perlu kita telah. Makanya tadi saya bilang ya jangan cuma lincah mendaraskan doa rosario. Mari kita juga meneladani. sifat-sifat Maria. Misalnya, ya, ada banyak. Mungkin yang perlu ditanyakan adalah apa saja keutamaan-keutamaan Maria itu? Apa yang perlu ditiru dari Bunda Maria? Seperti tadi, tidak hanya rajin berdoa, ya, bersiarah ke Gua Maria, berdoa di depan patung Bunda Maria dan lain-lain. Tapi mari kita juga meneladani sikap-sikap iman Maria. Yang pertama, rendah hati. Itu Maria. Nah, kalau Mas Rian baca tentang Kidung Maria dalam Injil Lukas tentang Magnificat, pujian Maria, ya, ada lagunya yang sangat istimewa.

0: yang hina dan seterusnya. Yeah. Ini kidung pujian Maria. Mengapa Maria melantunkan itu? Karena Allah menaruh hal-hal yang istimewa dalam hidup Maria. Maka Maria ya memuji dan memuliakan Tuhan lewat Magnificat Maria itu.
1: Yeah.
0: Itu. Bahkan dalam ada di Mada Bakti itu ya, lagu Magnificat Maria dalam bahasa Jawa itu ya. Itu.
1: Dan

0: Ini kata-kata Maria. Ya, hamba. Biasa. Dan ini kata-kata Maria sendiri mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku. Nah, menjadi seorang hamba itu seperti apa? Mungkin ya. Pernah Mas Rian pernah dengarkan. Menjadi hamba itu, orang menjadi hamba itu berarti selalu standby.
1: Iya.
0: Standby di samping. Supaya siap, selalu siap. Selalu siap.
1: Tunggu perintah.
0: Iya, kalau kita lihat ya tokoh-tokoh tertentu misalnya pejabat-pejabat, iya. Dia punya apa? Asisten atau apa namanya itu. Selalu di samping. Supaya ketika saatnya dia panggil, selalu standby. Dan itulah Maria, selalu siap sedia. Ya, dia hamba tapi selalu taat.
1: Iya.
0: Itu. Inilah kerendahan hati Maria.
1: Yang luar biasa.
0: Ya, ini. Selain kerendahan hati, Maria adalah wanita yang sederhana. Kalau Mas Rian tahu, mungkin saya tanya balik Mas Rian. Maria, Mas Rian tahu siapa orang tua dari perawan Maria?
1: Aduh, sebenarnya saya tahu cuma saya
0: ya, lupa. Ya. Itu Yakim dan Hana. Mereka dari keluarga yang sangat sederhana. Ya.
1: Oh iya.
0: Keluarga yang sangat sederhana. Itu. Dan inilah yang saya bilang ya, kenapa Allah berkenan kepada Maria? Karena pertama itu, yang pertama tadi itu Maria itu sebagai seorang hamba selalu siap sih. Yang kedua adalah kesederhanaan.
1: Iya.
0: Ya, Tuhan selalu berkenan kepada orang yang sederhana.
1: Iya.
0: Orang yang selalu rendah hati.
1: Iya, iya.
0: Orang yang tidak sombong dan lain-lain. Itu. Selain kerendahan hati, sederhana, Maria juga adalah seorang yang sangat taat. Taat dan tunduk.
1: Ya,
0: apa yang terjadi dalam hidup Maria tidak pernah memberontak.
1: Iya.
0: Maria tidak pernah memberontak. Dia taat.
1: Yeah.
0: Itu. Dia taat. Yeah. Selain Maria taat, dia juga apa? Setia. Ini. Kesetiaan seorang Maria. Sampai Yesus mulai dia mengandung. Ya, mengandung 9 bulan. Kemudian lahir di tempat yang tidak layak. Kemudian harus mengungsi ke Mesir karena dikejar-kejar oleh Herodes. Lalu kemudian terakhir ya putranya disiksa. Ya, sampai akhirnya harus mati secara mengenaskan di atas kayu salib. Maria sama sekali tidak pernah putus asa. Maria setia hingga akhir. Inilah juga yang perlu kita teladankan dalam hidup, bahwa dalam hidup ini memang ya tidak selalu mulus.
1: Betul.
0: Hari ini senang, besok sudah cemas, lusa sudah lain, ya minggu depan sudah lain, bulan depan sudah lain dan seterusnya. Tapi Maria tidak pernah putus asa. Apa yang dialami itulah saya bilang tadi, kata-kata Maria itu bukan sebuah kata kosong yang keluar dari dalam diri, tetapi kata-kata itu justru keluar dari apa yang dialami oleh Bunda Maria. Dalam bahasa Latin, dalam bahasa Yunani dikatakan simbalein. Maria menyimpan semua perkara itu dalam hidupnya. Nah, kita juga dalam hidup ada banyak peristiwa, ada banyak perkara yang kita alami dalam kehidupan. Suka dan duka dan lain-lain. Tapi marilah kita juga merenungkannya dalam hati. Apa maksud Tuhan dibalik semua peristiwa-peristiwa ini? Itu. Maka kita juga seperti Maria, merenungkan dalam hati. Merenungkan apa maksud Tuhan dibalik semua peristiwa, dibalik semua kejadian-kejadian ini dalam hidup. Apakah kita gampang merontak, apakah kita gampang meluh dan lain-lain dan sebagainya. Marilah kita belajar seperti Maria. Untuk apa? Sederhana, rendah hati, taat, dan setia. Ya, dan dalam, ingat, dalam janji perkawinan kita juga. Ya, itu. Setia dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dikala sehat dan sakit. Setialah selalu. Dan itulah Katolik. Setia ya, dalam suka dan duka. Itulah arti salib. Maka jangan jadi orang Katolik kalau tidak mampu memikul salib. Ya, itulah Katolik. Ya, selalu setia memikul salib. Dan Yesus sendiri mengatakan hal itu. Barang siapa mau mengikuti aku, ya harus memikul salibnya. Ya, berani menyangkal diri. Berkorban bila perlu. Ini memang ya tidak segampang yang kita ungkapkan. Tapi itulah. Itulah yang dijalankan oleh Maria. Maria tidak pernah mengeluh. Tidak pernah ya beda dengan kita ya, kita manusia dengan keterbatasan, tapi sekalipun begitu bukan berarti bahwa kita menganggap itu Maria sebagai sesuatu yang sangat jauh sekali, tidak ya. Maria manusia seperti kita, tapi mari kita juga meladani sikap-sikap seperti Maria supaya iman kita menjadi serupa dengan iman Maria.
1: Ya. Amin. Mungkin agak kita meninggalkan tentang bagaimana mukjizat pertama terjadi ya. Itu di sini pasti peran Maria peran sangat Maria penting.
0: Sangat luar biasa ya. Dalam peristiwa pernikahan di Kana.
1: Ya, pernikahan di Kana.
0: Itu peran Maria yang sangat luar biasa. Itu. Dan banyak sekali orang ya, itu ciri khas Katolik ya. Selalu berdoa bersama Bunda Maria. Ini.
1: Ya.
0: Karena kalau kita ya dalam realitas kita sehari-hari kalau kita minta sesuatu sama Bapak itu kadang penuh pertimbangan, tapi kalau Mama spontan. Apa? Selalu siap ya. Selalu siap. Inilah seorang ibu. Dan perlu saya sampaikan di sini, Maria yang paling, sosok Maria yang paling nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, itulah ibu kita, mama kita di rumah. Itulah sosok Maria yang paling dekat dengan kita. Yang kadang dia tidak urus dirinya sendiri, tetapi seluruh perhatian dia curahkan kepada anak-anak. Inilah kasih sama. Maka orang bilang, kasih ibu sepanjang masa. Bahkan dikatakan bahwa surga itu ada di bawah kaki telapak ibu. Kaki ibu.
1: Iya.
0: Itu jangan pernah mencoba durhaka dengan ibu.
1: Iya,
0: itu. Ya, kamu tidak akan diberkati.
1: Betul, betul. Itu. Bahkan itu. Kalau kita menghina itu.
0: Ya, memang.
1: Tunggu saja.
0: Ya, persis. Ya, makanya saya bilang ya surga, orang bilang surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Karena seorang ibu dia tidak memperhatikan lagi diri sendiri. Yang dia perhatikan adalah anaknya.
1: Iya. Betul. Ya.
0: Yang selalu dia perhatikan anak. Apapun dia buat segala sesuatu supaya anaknya itu menjadi baik.
1: Iya.
0: Amin. Dan karena itulah kasih ibu, orang bilang kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi tak harap kembali. Inilah kasih seorang ibu.
1: Iya. Betul. Betul.
0: Doa
1: betul.
0: Ibu, kasih ibu itu penting. Sangat luar biasa. Bahkan ada lagu. Mas Rian tahu lagu itu.
1: Iya.
0: Di doa ibuku.
1: Oh iya.
0: Ada nama.
1: Doa ibu ini selalu ini aduh.
0: Iya, persis.
1: Perjalanan hidup kita ya tergantung dari doa ibu kita.
0: Iya. Makanya saya bilang selalu menghormati dan memberikan hal yang istimewa kepada ibu.
1: Iya.
0: Karena pengorbanan ibu itu tiada batas. Nah, itulah Maria yang sosok Maria yang paling nyata dalam kehidupan keluarga kita, yaitu sosok seorang ibu. Segala sesuatu dia korbanan dia curahkan demi kebahagiaan anak-anaknya. Itulah kasih ibu sepanjang masa.
1: Amin. Ya. Nah, mungkin pesannya ya. Sebelum kita akhiri ini kayaknya sudah di ujung.
0: Ya.
1: Pesannya untuk kita sebagai umat Katolik atau umat Kristen.
0: Ya, baik, terima kasih Mas Ren. Apa yang perlu kita buat? Ya, tadi sekali lagi saya mengajak kita, mari kita rutin juga berdoa Salam Maria. Ya, kita serahkan juga seluruh pergumulan, persoalan-persoalan hidup kita bersama Bunda Maria. Kalau kita bawa itu dalam bersama Bunda Maria, maka apapun perkara itu kita bisa atasi. Apapun persoalan hidup kita bisa terima, kita bisa jalani dengan baik. Ya, bersama Maria kita bisa. Bersama Maria kita menuju. Dan itu ungkapan yang menarik ya. Per Mariam ad Jesum. Melalui Maria kita sampai kepada Yesus. Karena itu sekali lagi berdoalah selalu dengan sehat senantiasa bersama Bunda Maria. Dan jangan lupa untuk meneladani Bunda Maria. Ya, dalam keseharian. Lewat apa? Semangat untuk selalu rendah hati.
1: Ya, amin.
0: Selalu rendah hati. Hidup sederhana seperti Maria. Kemudian taat. Dan yang ketiga, setialah selalu seperti Maria. Tidak pernah memberontak, tapi selalu mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan.
1: Amin. Amin. Baik Pak Tirmo, terima kasih untuk boleh dikatakan hasanah, ilmu khotbahnya hari ini. Wah, saya rasa seperti diberkati ya. Apalagi tentang seorang ibu ini yang sensitif bagi untuk kita semua. Kalau anak-anak, kalau masa-masa rekoleksi atau apa, kalau ditanya bagaimana ibumu, pasti orang ada yang meneteskan air mata, apalagi dengan lagu.
0: Kan orang sangat kasih ibu itu sangat luar biasa, tidak ada taranya.
1: Betul.
0: Ya, walaupun ada ibu-ibu tertentu yang juga kadang ya mohon maaf saya katakan ada ibu yang kurang ajar juga, durhaka terhadap anak dan lain-lain. Kapan itu terjadi misalnya ya? Ketika orang tua cerai, suami istri meninggalkan anak-anak. Nah, ini.
1: Nah, itu yang
0: Ini yang sangat luar biasa. Itu akan menimbulkan luka yang sangat dalam
1: bagi anak-anaknya.
0: Bagi anak-anak. Betul. Ini. Itu. Tapi tidak semua. Karena itu ada ungkapan mengatakan begini. Ya, walaupun ada 1000 wanita di dunia ini, ya, yeah. Saya tidak ingin ibuku diganti oleh siapapun.
1: Yeah.
0: Ya. Nah, apa ungkapannya dalam bahasa Inggris? Even though there are 1000 women in the world, yeah, I don't want my mother changed by anyone else. Saya tidak mau mama saya digantikan oleh siapapun. Mamaku itulah mamaku. Dan orang bilang, yeah, my mother is everything to me.
1: Yeah. Ya.
0: Amin. Itu karena dari ibulah ya kita belajar banyak hal, kasih yang tak pernah berhenti. Ya.
1: Amin. Ya, ya siap. Baik Pak Tino, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa tutup yang dibawakan oleh Pak Tino.
0: Baik, mari kita satu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, teristimewa atas semangat dan teladan iman melalui Bunda Maria. Ya, telah kau angkat ke surga. Terima kasih, semoga semangat dan teladan hidupnya teristimewa agar kami, iman kami seperti iman Maria, untuk selalu taat, selalu rendah hati, selalu setia dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam setiap perjalanan hidup kami. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami mampu menjalani kehidupan kami sehari-hari. Semoga semangat teladan Bunda Maria senantiasa menjiwai dan menginspirasi kami dalam perjalanan hidup ini. Dan semoga berkat bantuan doa Bunda Maria, dia juga kelak menghantar kami ke dalam kemuliaan kerajaan surga bersama Yesus Kristus Putramu. Bunda Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Maria, Santo Yosef, selama-lamanya. Bunda Maria, doakanlah kami anak-anakmu, dan semoga kelak kami kau hantar menuju kehidupan kekal, agar kami selalu berada bersama dengan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Baik, terima kasih Pak Timo untuk waktunya, untuk pencerahannya, untuk khasana dan untuk renungan hari ini. Wah, saya merasa terberkati. Mudah-mudahan ya, Bapak Ibu dimanapun mereka berada yang setia mendengarkan juga ya, merasakan hal yang sama. Ya. Baik, saya Rian dan Pak Timo undur diri. Kita akan bertemu dengan tema-tema lainnya pasti yang lebih menarik. Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
1: Amin.

0: jam waktu Indonesia Tengah.
1: Alhamdulillah jalan udara kan sudah ini, tinggal akses jalan daratnya. Kemudian tadi itu yang untuk akses yang ke Tokian itu akan akses laut nanti.
2: Masyarakat juga melihat bahwa prospek durian ini betul-betul bisa terbukti. Saya pikir prospek untuk menjadi ikon dunia ini menjadi bisa nyata ke depannya.
3: Jadi yang pertama, ini kan narkoba ini memang kan aparnya kejahatan luar biasa. Jadi tidak bisa kita mengandalkan satu dua institusi. Kita harus bergandengan tangan dan sudah langkah nyata.
0: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Dalam mendukung keterbukaan rute penerbangan internasional Palu Guangzhou, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah fokus pada peningkatan aksesibilitas darat dan laut, serta kesiapan SDM pariwisata. Kodam 23 Palakawira siap bersinergi dalam memerangi narkoba di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat guna mewujudkan masyarakat yang sehat tanpa narkoba. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 dibacakan oleh Maria Imakulata. Baik, pendengar, kami awali berita pertama. Dalam mendukung keterbukaan rute penerbangan internasional di Palu Guangzhou, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah fokus pada peningkatan aksesibilitas darat dan laut serta kesiapan SDM pariwisata. Selengkapnya laporan Miftahul Jana.
4: Upaya menarik minat wisatawan domestik maupun internasional terus dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pasca dibukanya penerbangan internasional Palu Guangzhou pada awal Agustus kemarin. Potensi yang dimiliki daerah ini dinilai sangat besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Setda Provinsi Sulawesi Tengah, Rudi Dewanto menuturkan, terdapat 3 pilar penting yang akan terus ditingkatkan guna mendorong sektor pariwisata. Salah satu yang utama adalah konektivitas jalur darat dan laut antar daerah. Yang menyebut dengan pembukaan akses udara hingga ke luar negeri, perbaikan jalur darat dan penguatan akses laut akan dioptimalkan agar seluruh destinasi dapat terhubung dengan baik.
1: Kita potensi kita entah di Palu sendiri, di Donggala, kemudian ke Sigi, jangan lupa Sigi itu ada juga beberapa yang terpanjang dekat dengan Sulawesi Tengah, kabupaten yang lain. Aksesnya jalan tadi, misalnya kita jalan daratnya. Alhamdulillah jalan udara kan sudah ini, tinggal akses jalan daratnya. Kemudian tadi itu yang untuk akses yang ke Tokian itu akan akses laut nanti, speedboat misalnya kita akan supaya cepat jalannya. Itu bagian dari upaya akan didorong karena bagaimana meningkatkan turismenya.
4: Selain konektivitas, Rudi juga menekankan pentingnya kesiapan SDM di berbagai destinasi unggulan, baik dalam hal kualitas pelayanan maupun penyajian atraksi seni budaya dan kegiatan bahari. Pilar terakhir yang juga terus dipacu adalah memastikan kenyamanan bagi para wisatawan melalui perbaikan fasilitas umum dan ketersediaan sarana penunjang yang memadai di lokasi wisata. Ia meyakini dengan penguatan seluruh elemen tersebut, dampak positif dari penerbangan internasional dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
0: Pendengar, terbukanya pasar ekspor ke Tiongkok buah durian Sulawesi Tengah berpeluang menjadi produk unggulan dunia. Berikut laporan Iketut Wiranata.
5: Durian Sulawesi Tengah memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan menjadi komoditas unggulan yang tidak hanya membanggakan daerah, tetapi juga mampu bersaing di pasar internasional. Managing Director PT Pondok Durian Sulawesi Tengah, Iputu Edi Tangkas Wijaya kepada RRI mengatakan, dengan terbukanya pasar ekspor ke Tiongkok, menjadi peluang bagi produk durian Sulawesi Tengah dapat menguasai pasar global. Mengingat kebutuhan produk durian Sulawesi Tengah belum mampu memenuhi kebutuhan pasar di Tiongkok.
2: Masyarakat juga melihat bahwa prospek durian ini betul-betul bisa terbukti. Saya pikir prospek untuk menjadi ikon dunia ini menjadi bisa nyata ke depannya. Ini produksi durian, Pak Gubernur sudah membuktikan, beliau langsung Cina. Dan beliau sudah mengatakan bahwa kita hari ini belum mencukupi kebutuhan durian di Cina itu belum mencukupi, belum seperempat lah. Warga Cina itu merasakan durian kita. Jadi saya pikir ini prospek yang sangat cerah.
5: Putu Edi Tangkas menegaskan, durian Sulawesi Tengah memiliki prospek besar menjadi komoditas primadona dunia, sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi baru. Hal tersebut harus dikelola secara serius dan terarah dengan melibatkan seluruh pihak.
0: Pemerintah daerah di Sulawesi Tengah diharapkan dapat mengoptimalkan aset daerah yang belum termanfaatkan sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan pendapatan daerah.
6: Guru Besar Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako Palu, Profesor Ahlis Jirimo mengatakan, rasio pajak mayoritas daerah di Sulawesi Tengah saat ini berada di kisaran 3,5%, sementara potensi yang dapat dikembangkan mencapai 13,6%. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi penerimaan yang belum tergali secara optimal, salah satunya berasal dari aset daerah yang belum dimanfaatkan secara produktif. Ahlis menegaskan aset yang tidak terkelola dengan baik menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Sulawesi Tengah untuk segera dimanfaatkan dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
7: Rata-rata daerah kita di Sulawesi Tengah itu dia punya rasio pajak baru 3,5 poin. Sementara potensi yang terpendam itu sekitar 13,6. Jadi ada 10,1 yang masih tidur. Itu bisa dioptimalkan semua itu. Jadi satu dari beberapa sumber penerimaan dari optimalisasi aset ini.
6: Sementara itu Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah Haris mengungkapkan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai melakukan pembenahan dan optimalisasi aset daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan. Selain itu, pemerintah provinsi juga mendorong agar kabupaten dan kota melakukan hal yang sama, sehingga seluruh aset pemerintah termanfaatkan dengan baik.
8: Itu setiap tahunnya kami melakukan evaluasi APBD kabupaten kota sebanyak 2 kali. Nah, dalam hasil evaluasi itu diputuskan oleh sebuah produk hukum, namanya itu keputusan gubernur. Di dalam ruang produk hukum tadi, pemanfaatan aset itu kami sudah sampaikan, hanya memang perlu juga kita tahu pertimbangkan bahwa kabupaten kota itu adalah sebuah daerah otonomi juga. Kami tidak bisa juga terlalu jauh masuk, tetapi upaya untuk memberitahukan teman-teman kabupaten kota itu semua sudah maksimal kami lakukan.
6: Haris mengakui optimalisasi aset masih menjadi pekerjaan rumah dan butuh penanganan segera. Hal ini akan menjadi fokus pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan tidak ada aset pemerintah yang terbengkalai. Susanti Akataba melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Kodam 23 Palakawira siap bersinergi dalam memerangi narkoba di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat guna mewujudkan masyarakat yang sehat tanpa narkoba. Berikut laporan Nita Surbakti.
10: Tingginya kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya ikut mendapat perhatian dari Pangdam 23 Palakawira, Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar. Menurutnya narkoba tidak hanya merugikan penggunanya, tetapi juga masyarakat yang berada di sekitar pengguna dan bahkan pengedar. Mengingat seringkali pengguna narkoba akan melakukan tindakan kriminal lainnya untuk pemenuhan kebutuhannya dalam menggunakan narkoba. Menyadari hal ini, dirinya berharap semua pihak khususnya masyarakat dapat terlibat aktif dalam memerangi narkoba serta melaporkan kepada petugas bila mengetahui adanya pelaku pengedar narkoba di lingkungannya. Hal ini jelas Pangdam juga bagian dari upaya masyarakat melindungi diri dan keluarga dari bahaya narkoba.
3: Jadi yang pertama, ini kan narkoba ini memang kan kejahatan luar biasa. Jadi tidak bisa kita mengandalkan satu dua institusi. Kita harus bergandengan tangan dan sudah langkah nyata. Mungkin akan ada obstacle ya, akan ada kendala-kendala dalam. Tapi kami bisa mendorong itu semua. Ya, langkah-langkah nyata. Kalau sekarang kita hanya memberikan himbauan, kemudian juga menyampaikan pengarahan-pengarahan di sekolah. Mungkin itu cukup bagus, tetapi harus ada langkah nyata untuk memberantasan itu semua. Kita sedang memetakan nanti dari mana sih jalur masuknya. Kemudian di tiap-tiap wilayah itu siapa saja sih yang menjadi kontributornya di situ. Nah, ini kita perlulah bekerja sama nanti dengan BNN, dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan pemerintah daerah khususnya.
10: Sementara terkait dengan personil yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba baik sebagai pengguna dan bahkan pengedar, Pangdam 23 Palakawira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar menegaskan, prajurit yang terbukti terlibat akan dipecat. Dirinya berharap ke depan tidak akan ada lagi masyarakat yang terlibat dalam penyebaran narkoba, baik sebagai kurir maupun bandar narkoba, karena hal itu tidak hanya merugikan dirinya sendiri tetapi juga keluarga.
0: Pendengar, partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan korupsi diharapkan tidak ragu menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum. Selengkapnya dilaporkan IKD Andika.
11: Masyarakat di Sulawesi Tengah diminta tidak ragu melaporkan apabila menemukan atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi. Pelaporan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam upaya mencegah sekaligus mengungkap praktik korupsi yang dapat merugikan negara dan masyarakat luas. Kanit 1 Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah AKP Dedi Siswadi mengatakan, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan laporan atau pengaduan mengenai dugaan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, salah satu alasan masyarakat masih enggan melapor adalah adanya kekhawatiran identitas mereka diketahui pihak yang dilaporkan. Karena itu, Polda Sulawesi Tengah memastikan identitas masyarakat yang datang secara langsung untuk menyampaikan pengaduan akan dijaga dan tidak diekspos.
12: Masyarakat juga mempunyai hak untuk melakukan pelaporan itu dan kami akan lindungi itu. Dalam artian begini, kami jaga identitas si pelapor. Tidak bakalan kami akan ekspos apa enggak. Tapi untuk melaporkan atau melakukan pengaduan tindak pidana korupsi juga ya harus membawa dokumen-dokumen mungkin apa yang dilaporkan. Jangan asal datang ke kantor terus cerita-cerita begitu aja gitu kan.
11: Dedi menjelaskan, masyarakat tidak harus datang hanya dengan informasi yang bersifat umum. Laporan akan lebih membantu apabila disertai dokumen atau bukti awal yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran. Ia mengakui, masih terdapat masyarakat yang lebih memilih menyampaikan informasi awal melalui lembaga swadaya masyarakat atau organisasi anti korupsi. Kondisi tersebut salah satunya disebabkan keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pelaporan langsung kepada aparat penegak hukum. Karena itu, Dedi berharap masyarakat memiliki keberanian untuk menyampaikan dugaan korupsi melalui jalur yang tersedia dan tidak membiarkan dugaan penyalahgunaan kewenangan tanpa tindak lanjut.
0: Sebagai bagian dari peningkatan keterampilan serta menciptakan potensi ekonomi, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menghadirkan pelatihan membatik ecoprinting. Ecoprint selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
13: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Diskarpus Kota Palu melaksanakan pelatihan membatik ecoprint sebagai upaya meningkatkan keterampilan masyarakat serta menciptakan peluang ekonomi. Kegiatan ini merupakan bagian dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau TPBIS yang tidak hanya mendorong peningkatan minat dan kemampuan literasi masyarakat, tetapi juga menghadirkan ruang pembelajaran yang dapat menghasilkan keterampilan produktif dan peluang ekonomi. Pustakawan ahli muda Diskarpus Kota Palu Endah Rahmawati menjelaskan, program TPBIS telah rutin dilaksanakan sejak 2018 silam dan telah menghadirkan beragam kegiatan baik untuk peningkatan literasi maupun peningkatan keterampilan yang diharapkan mampu mengembangkan potensi ekonomi. Ditambahkan program ini dilaksanakan untuk menjadikan perpustakaan bukan hanya sekadar tempat membaca dan memperoleh informasi, melainkan juga sebagai ruang untuk menumbuhkan keterampilan hingga pada menciptakan peluang usaha.
14: Pelatihan ecoprint ini adalah salah satu sub kegiatan dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu TPBIS. Itu program sejak tahun 2018 dari Perpusnas RI. Nah, penjabaran dari kegiatan itu adalah salah satunya dari kegiatan yang kita laksanakan hari ini yaitu program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau TPBIS. Subkegiatannya adalah membatik ecoprint. Kegiatan ini dilaksanakan di Perpustakaan Kota Palu, di mana include dengan kegiatan TPBIS itu adalah perpustakaan bukan lagi tempat membaca, tetapi adalah tempat di mana kita ambil bagian dari situ melibatkan masyarakat. Karena yang dilaksanakan ini kita muatannya adalah peningkatan kesejahteraan.
13: Endah menambahkan selama kegiatan, para peserta akan mempelajari sekaligus mempraktikkan proses pembuatan batik ecoprint dengan menggunakan bahan alami seperti daun, bunga, dan ranting untuk menghasilkan motif yang memiliki nilai estetika. Kegiatan pelatihan membatik ecoprint ini berlangsung mulai 28 sampai 29 Agustus dengan mengusung tema Merdeka Berkarya, Berbudaya, dan Berdaya melalui seni ecoprint. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan keterampilan baru, sekaligus mengembangkan ekonomi kreatif di masyarakat.
0: Pendengar, gerakan Palu Menanam di Kelurahan Donggala Kodi, Palu mulai menunjukkan hasil. Kelompok masyarakat setempat berhasil memanen sekitar 135 kg bawang merah dari 50 kg bibit yang ditanam sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan Isan Setiadi.
15: Gerakan Palu Menanam terus dikembangkan pemerintah Kota Palu melalui kelurahan dengan melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan lahan produktif. Salah satunya di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulur Jadi, yang mengembangkan komoditas bawang merah. Lurah Donggala Kodi Idris mengatakan proses penanaman diawali dengan penyemaian bibit, kemudian dilakukan perawatan selama kurang lebih 2 bulan hingga memasuki masa panen. Dari 50 kg bibit yang ditanam, masyarakat berhasil menghasilkan sekitar 135 kg bawang merah. Hasil panen tersebut kemudian dipasarkan melalui pasar rakyat yang difasilitasi pemerintah. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat agar dapat menghasilkan komoditas pangan sekaligus memberikan manfaat ekonomi secara langsung.
16: Alhamdulillah bawang merah kemarin kita jual dengan hasil panen kita, dengan jumlah bibit yang kita semaikan dan tanam itu, terus kita 50 kilo, hasilnya itu kurang lebih sekitar 135 kilo. Nah, yang kita jual. Nah, jadi ini tahapannya untuk penjualannya, alhamdulillah melalui peringkat kemarin membuka peluang untuk penjualan. Kita punya hasil tanaman bawang merah itu bisa dijual di pasar impres, bisa juga dijual di pasar rakyat yang sudah disiapkan oleh pemerintah, dan hasilnya itu kembali ke masyarakat pula. Nah, sebagai bentuk perpanjangan tangan pemerintah yang ada di Kota Palu, maka kelurahan ini mendorong masyarakatnya yang punya lahan pertanian untuk kemudian dilakukan penanaman untuk supaya ada hasil yang masyarakat bisa dapatkan melalui komoditi yang ada ditanam di kelurahan masing-masing.
15: Lebih lanjut, Idris menambahkan pengembangan bawang merah juga diarahkan untuk membantu menjaga ketersediaan komoditas di pasar dan menekan potensi kenaikan harga. Selain itu, masyarakat didorong menggunakan pupuk organik berbahan dasar kotoran hewan sebagai upaya menjaga kualitas tanah dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan kimia. Gerakan Palu Menanam di Kelurahan Donggala Kodi diharapkan tidak berhenti pada satu kali panen, tetapi terus dikembangkan melalui pemanfaatan lahan masyarakat sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi warga.
0: Kita beralih ke Kabupaten Tojounauna, di mana pimpinan cabang Himpunan Para Pramuwisata Indonesia Kabupaten Tojounauna menyoroti kurang berkualitasnya cenderamata produk lokal.
17: Selain minim kualitas, hasil dari kerajinan tangan masyarakat lokal Tojounauna dinilai tidak terlalu menarik bagi wisatawan. Padahal menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Tojounauna, Saiful Hulungo, cenderamata yang bentuknya unik akan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Selama ini menurutnya, kebanyakan dari handicraft yang ditawarkan oleh para pengrajin kepada pengunjung kurang efisien. Bentuknya pun kurang praktis, sehingga merepotkan wisatawan jika dibawa kemana-mana.
18: Kualitas yang ditawarkan ke konsumen, apalagi wisatawan, itu jarang wisatawan itu bawa cenderamata dari Tojounauna. Kenapa? Karena memang kebutuhan, pilihan-pilihan wisatawan berbeda dengan apa yang dibuat oleh pengrajin-pengrajin yang ada misalnya di Ampana. Nah, wisatawan, kecenderungan mereka itu membeli cenderamata yang bisa dibawa dengan mudah.
17: Apalagi wisatawan mancanegara, tutur Saiful, tidak terlalu tertarik pada barang-barang yang tidak bermutu dan kurang praktis. Olehnya, ia menyarankan agar instansi terkait terus melakukan pendampingan pada pengrajin untuk membuat cenderamata yang bermutu, praktis, dan berkualitas. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Berita yang terakhir. Dalam memperkuat penanganan karhutla, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tojounauna menempatkan armada dan personil gabungan di Kecamatan Tojo.
19: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tojounauna menempatkan tim gabungan di Kecamatan Tojo untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Tojounauna Sigit Labolong mengatakan tim yang tempatkan tersebut terdiri dari satu armada mobil BPBD dan dua personil damkar. Menurut Sigit, tim gabungan tersebut bertugas membackup penanganan karhutla dan potensi kebakaran permukiman di Kecamatan Tojo, Tojo Barat dan sebagian wilayah Ulu Bungka. Sigit mengatakan penempatan tim tersebut langsung dihadapkan dengan kejadian karhutla di Jalan Poros Uwe Kuli Betawa pada Kamis 27 Agustus 2026. Dalam penanganan tersebut, tim gabungan bersama unsur terkait bergerak melakukan pemadaman dan pengendalian api. Kebakaran dilaporkan menghanguskan sekitar 2 hektar lahan tanpa menimbulkan korban jiwa.
20: Kamis tanggal 27 Agustus 2026 kemarin ditempatkan satu armada mobil BPBD dan juga 2 personil dari Damkar, itu adalah tim gabungan penanganan karhutlah di wilayah Kabupaten Tojonona ditempatkan di Kecamatan Tojo untuk membackup penanganan karhutlah dan potensi kebakaran pemukiman di wilayah Kecamatan Tojo, Tojo Barat dan sebagian Ulu Bongkar. Ditempatkan di sana untuk mempersamai unsur wilayah dalam penanganan karhutlah. Setelah ditempatkan kemarin ternyata ada kejadian karhutlah di jalur, di dekat jalur Weku Libetawa, tepatnya kira-kira sebelum puskesmas sebelah kanan. Ini kejadian kemarin, sorenya sudah kebakaran.
19: BPBD Tojo Una-Una mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan kering. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api untuk mencegah kebakaran meluas. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Pendengar demikian Lintas Sulawesi Tengah, pagi ini penanggung jawab kepala RRI Palu, produser Nita Surbakti, editor pelaksana Ika De Andika. Saya Maria Imakulata bersama Juan Jordan Gintu. Mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Prosatu RRI Palu, Kanal Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: informasi cuaca.
1: Informasi cuaca untuk hari ini pendengar dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perakiran cuaca Provinsi Sulawesi Tengah, kita awali dari Banggai. Hari ini diperkirakan cerah, suhu 17-25 derajat Celcius. Sedangkan Poso hari ini cerah, suhu 18-26 derajat Celcius. Donggala hari ini cerah, suhu 22-31 derajat Celcius. Toli-Toli hari ini cerah, suhu 24-34 derajat Celcius. Sedangkan Buol hari ini cerah, suhu 22-34 derajat Celcius. Morowali hari ini cerah, suhu 18-27 derajat Celcius. Banggai Kepulauan hari ini cerah, suhu 25-29 derajat Celcius. Parigi Motong hari ini cerah berawan, suhu 28-29 derajat Celcius. Tojounauna cerah hari ini, 19-30 derajat Celcius. Sigi hari ini cerah, 18-30 derajat Celcius. Banggai Laut juga cerah, suhu 26-28 derajat Celcius. Sedangkan Morowali Utara cerah berawan, suhu 22-28 derajat Celcius. Sedangkan Kota Palu hari ini cerah, suhu 23-34 derajat Celcius. Demikian untuk informasi cuaca dari BMKG Provinsi Sulawesi Tengah untuk Anda pendengar di hari ini, mungkin bisa menjadi referensi ketika akan bepergian ke sejumlah daerah kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

bercanda. Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa

Rasanya lagu ini benar-benar buat kalian karena kalian sudah rela berkorban buat kita, rela berjuang buat kita, untuk kalian kepanasan, kehujanan, kalian tetap ada di sini.

Semoga Pro 1 hari ini gak dijadikan yang kedua ya, tetap menjadi yang utama. Dan sis, pagi ini masih juga mendengarkan Pro 1 RRI Palu. Dan pendengar, apa yang sudah dilakukan sejak subuh pagi tadi sampai dengan saat ini? Mungkin kegiatan-kegiatan berolahraga yang dilakukan, biasalah ya kalau di pagi-pagi seperti ini. Apalagi ini adalah weekend, tentunya kegiatannya lebih banyak yang menyehatkan begitu ya. Dan suasana jalan juga cukup hening, tidak seperti hari produktif seperti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kayak gitu ya. Kalau di hari Sabtu itu lebih hening, lebih jarang gitu ya untuk kendaraan. Sama juga yang ada di Jalan Kartini depan kantor RRI Palu. Jadi memang di hari Sabtu ini mungkin kegiatan Anda lebih di rumah saja, atau mungkin hari ini lagi siap-siap untuk mempersiapkan perjalanan menuju suatu tempat yang akan Anda lakukan bersama dengan keluarga. Okay, baiklah. Semoga kegiatan-kegiatan ini menyenangkan ya untuk Anda, apalagi itu berkaitan dengan orang-orang terdekat Anda hari ini. Masak apa hari ini? Udah masak belum nih? Biasanya kalau perjalanan begitu memikirkan ya, wah kita bawa bekal apa nih untuk makan di jalan. Atau mungkin enggak usah bawa bekal, tapi kita nanti beli aja di jalan. Di jalan kan banyak juga gitu. Oke, terserah lah ya. Itu pilihan Anda pendengar ya. Nah, apalagi cuaca memang akhir-akhir ini cukup panas, cukup terik begitu ya. Dan sekali lagi terkait dengan cuaca yang terik ini yang kita rasakan bersama, di mana musim kemarau, cuaca panas, hujan mulai jarang. Nah, kebutuhan air juga meningkat ini, pasti kan ya. Bahkan penggunaan listrik di rumah itu bisa ikut bertambah. Kenapa? Karena ada air conditioner, ada AC seperti itu ya. Jadi di tengah kondisi seperti ini, tentunya kita semua ya diajak untuk lebih hemat dan lebih peduli ya. Jadi lebih hemat air, hemat energi, kemudian menjaga lingkungan dan tentu saja menjaga kesehatan. Itu yang paling penting. Karena peduli lingkungan itu tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Jadi bisa dimulai dari kebiasaan kecil di rumah kita sendiri. Jadi kalau misalnya lagi cuci kendaraan sekarang, ayo jangan dibuang-buang airnya ya. Kita harus irit ini, karena memang cuacanya lagi benar-benar ekstrim ini. Kemarau yang cukup panjang. Saya juga cukup agak sedikit agak sedikit heran, bukan sih? Karena melihat rumput di depan halaman RR ini juga biasanya kan hijau begitu ya. Ini sekarang pada kuning semua, menguning semua ini ya. Jadi memang benar-benar lagi butuh air. Oke? Jadi sekali lagi di musim kemarau ini, ayo kita sama-sama bijak ya untuk lebih hemat air, lebih hemat listrik.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Ih, lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: pagi ini banyak yang sedang berberes ya, berberes rumah, berberes lingkungan sekitar. Selamat pagi Bu Alma. Katanya di sini kegiatan rutin menyapu halaman muka belakang yang apa ya, banyak daun-daun kering begitu. Daun-daun kering ini kayak judul lagunya siapa? Lagunya Maya Romantir gitu ya. Lagi menyapu nih daun-daun kering sembari siram-siram biar terasa adem. Selamat tugas Mbak Rini, sehat selalu. Terima kasih ya Bu Alma sudah tetap stay tune di Pro 1 RRI Palu. Mungkin ada kegiatan yang sama juga dengan Ibu Alma pagi ini ya, sedang berberes ya. Memang semuanya apa ini, lagi musim kemarau ini semuanya kering ya. Saya tadi sudah mengatakan bahwa rumput di depan RRI Palu ini sudah hilang hijaunya, menguning semua ya. Luar biasa nih pengaruh cuaca yang ekstrim akhir-akhir ini, kemarau, karena memang hujan belum juga turun. Kemarin-kemarin sempat turun hujan tapi hanya setitik aja kayaknya ya. Tidak
1: di Nepal ataupun di Tibet, karena ini memang terjadinya di perbatasan Nepal-Tibet. Walaupun kemarin Kementerian Luar Negeri menyatakan tidak ada warga negara Indonesia terdampak dari bencana banjir bandang di Nepal. Dan untuk saat ini korban meninggal dunia mencapai 500 lebih, bahkan mencapai 1000 juga masih dinyatakan hilang, masih dalam proses pencarian. Nah, nanti kami akan coba dalami dari sisi bagaimana pantauan terhadap warga negara Indonesia, kemudian juga melihat dari sisi kebencanaannya, gletser yang runtuh menyebabkan banjir bandang di Nepal tersebut. Kemudian bantuan kemanusiaan untuk korban bencana NTT juga akan menjadi topik perbincangan kami dalam Indonesia Menyapa Pagi. Nanti pun Anda juga dapat berbagi ataupun menyampaikan pendapat Anda dari topik-topik yang kami hadirkan. Dan nanti kami akan mencoba untuk pendekatan dari sisi sebenarnya dalam kondisi kebencanaan atau pasca bencana, apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak bencana, khususnya kelompok rentan, baik itu lansia, ibu hamil, kemudian balita. Ini juga menjadi fokus kami dalam perbincangan kami nanti. Dan yang ketiga, aktivitas pariwisata Flores pasca gempa bumi seperti apakah untuk bisa dilakukan atau dihidupkan kembali, karena Flores memang memiliki beberapa destinasi wisata unggulan di sana. Dan Merdeka Run 2026 ini juga akan kami terus berikan update terkininya. Sejak tadi pukul 5 kami sudah menyampaikan informasi terkini bersama reporter kami Jurika Fitri yang langsung berada di depan Istana Merdeka Jakarta, yang memang merupakan lintasan start di sana. Kategori 8 kan, nanti kami akan hadirkan juga perbincangannya. Dan pantauan harga pangan di sejumlah daerah yang tadi juga disampaikan oleh pendengar kami terkait dengan kondisi harga pangan, nanti kami akan pantau bagaimana dengan harga pangan saat ini, di antaranya telur ataupun beras, gula dan lain sebagainya. Dan silakan Anda juga terus dapat berbagi informasi melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tetaplah bersama kami.

Di balik kesuksesan Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, ternyata ada peran penting dari seekor burung merpati. Merpati ini memiliki tugas sebagai penghubung antara Satuan Tentara Republik Indonesia dengan wilayah penugasan Ronggolawe, Lamongan, Surabaya. Sayangnya, sniper Belanda berhasil menembak merpati pos tersebut di bagian sayapnya saat terbang. Ia tewas di depan komandannya dengan tetap menyampaikan pesan yang dibawanya. Karena jasanya, burung merpati pos itu diberikan penghargaan Letnan Anumerta. Jasad burung merpati pos berpangkat letnan ini pun diawetkan perwira pejuang kemerdekaan saat itu dan menyerahkannya ke Museum Brawijaya Malang. Dan sekarang, burung merpati pos ini dianggap sebagai salah satu pahlawan Indonesia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester.
2: Program MBG ini sebagian masyarakat menilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
0: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudi Zain.